0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Bromoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Buat Abang Po yang pagi hari ini lagi di perjalanan, mau beraktivitas, mau bekerja atau punya kegiatan lain gitu, Abang Po, langsung aja dah ke informasinya juga. Bagaimana pantauan arus lalu lintasnya di tempatnya Abang Po pagi hari ini ya, ke WhatsApp-nya Prompat 0812-1124928, 0812-1124928 Abang Po ya. Bagaimana pantauan lalu lintas di tempatnya Abang Po pagi hari ini? Ya, informasi lalu lintas di ruas tol, kami awali dari ruas tol Jakarta Tangerang. Pagi hari ini Abang Po, buat Abang Po yang datang dari arah Kebon Jeruk ya menuju ke Tomang, hati-hati ada kontraflow ya. Ada lajur kontraflow Abang Po dari Kebon Jeruk kilometer 03400 sampai dengan underpass Tomang ya di kilometer 00. Lajur kontraflow dari arah Kebon Jeruk di lajur 3. Kemudian arus lalu lintasnya dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang juga terpantau lancar pagi hari ini. Bergeser kita ke ruas tol Purbalinyi dari Dawan, Padalarang, Paster, Cilenyi lancar di kedua arahnya. Informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Bintaro kilometer 03 sampai dengan kilometer 02 arah Ulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian kami menerima informasi pukul 6 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat ada kecelakaan di Jalan Layang MBZ Bekasi Barat kilometer 13 arah Jakarta yang melibatkan kendaraan Mitsubishi Expander di lajur kanan, saat ini dalam penanganan petugas. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar pada pagi hari ini. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian juga disampaikan juga informasinya di akun Instagram TMC Polda Metro untuk pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po, di akun Instagramnya TMC Polda Metro. Informasi pelayanan SIM keliling untuk hari Jumat 14 Agustus 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend Esparman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Itu untuk pelayanan SIM keliling, untuk perpanjangan SIM A dan SIM C. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya Abang Po bisa lihat kembali di Instagram Story ya TMC Polda Metro, di IG Story TMC Polda Metro. Ada juga pelayanan STNK keliling ya. Dan untuk informasi juga Abang Po, hari ini ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung hari ini Jumat 14 Agustus 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan selesai di gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat ya. Dan diperkirakan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR diprediksi akan lebih padat dari biasanya ya Bang Po, dan juga ada pengalihan arus lalu lintas. Diimbau untuk pengguna jalan memanfaatkan rute alternatif untuk mengatur waktu perjalanan dan ikuti instruksi petugas di lapangan. Hari ini ya Bang Po, Jumat 14 Agustus 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat kurang lebih di gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta akan berlangsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lo ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lo pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: FM Suara Budaya Jakarta jam 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po yang mau ikut ngobrol sama Aya langsung aja telepon 0213504510 0812-1124928. Memperingati Hari Pramuka Nasional hari ini Abang Po tanggal 14 Agustus. Kalau dulu pramuka identik sama berkemah, tali temali dan belajar mandiri. Nah, menurut Abang Po, semangat pramuka yang dulu tuh masih kepake enggak sih di kehidupan sekarang? Nilai apa yang paling terasa sampai hari ini Abang Po dari kegiatan pramuka? Selamat pagi Bang Haris.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya Bang, kalau Abang gimana dulu waktu sekolah ikut pramuka juga Bang?
1: Ikut sih Bang, cuma kan dulu kan kalau pramuka itu kan hari Sabtu Bang. Kita pakai baju pramuka hari Sabtu.
0: Iya, zaman dulu kan hari Sabtu doang kegiatan pramuka. Kalau anak sekarang hari Rebo pakai baju pramukanya.
1: Iya makanya, dulu hari Sabtu. Dan juga kalau hari Sabtu ya persaminya ya di depan sekolah aja tuh Bang, dulu mah Bang.
0: Di mana itu?
1: Bang. Ini kali Anyar sih, ini kan depan sekolah naik kan lapangan bola tuh.
0: Persaminya di lapangan bola. Iya.
1: Tapi banyak Bang, dari SD manapun datang ke situ.
0: Oh gitu, jadi gabungan tuh.
1: Gabung. Terus juga ada tuh Bang, helikopter turun, jadi kita diajarin cara gimana markirin kapal gitu.
0: Oh iya, emang iya beneran apa gitu?
1: Iya dulu pernah begitu Bang.
0: Oh keren banget.
1: Iya, jadi ada dua kapal tuh, juga ada intelup dikasih tahu sama angkatan udara, kalau nanti ada kapal mau turun gitu, tahu latihan apa? Kata sih aja nggak tahu dulu. Terus tapinya pada diajarin gitu Bang, yang pakai bendera apa sih? Yang buat
0: buat kodein itu ya parkirannya itu, gitu
1: Itu diajarin sama dia orang tuh. Ayo emang ngeliat aja gitu pas dia kapalnya turun gitu kan pas hari Sabtunya.
0: Oke.
1: Jadi di lapangan ada Anyar pernah dulu gitu Bang.
0: Seru ya.
1: 80-an
0: kayak itu. Iya, wah itu pasti warga-warga situ juga pada ikutan kali ya, pada nonton jadinya ya.
1: Nonton banget Bang itu Bang. Ramai dulu.
0: Seru tuh ya. Tapi Bang, kalau misalnya gini Bang, kalau kegiatan apa namanya pramuka tuh kan macam-macam tuh kegiatannya tuh selain persami ya. Macam-macam deh, ada belajar-belajar sandi apa segala macam, ada yang belajar masak, belajar bertahan hidup di alam. Nah, kalau Abang sendiri dari kegiatan pramuka apa yang paling Abang ingat dan sampai sekarang kayaknya masih bermanfaat gitu ilmunya, Bang?
1: Ya, satu ya kita bertahan hidup juga Bang itu, Bang. Dan secara masak-masak gitu. Dan juga disiplin. Gitu. Terus cara menolong orang gitu gimana gitu Bang. Pakai tandu gitu Bang, pakai tandu bikin tandu gitu. Pakai tali bambu dibikin gitu, pakai tali. Terus orangnya di naikin ke tandu gitu.
0: Iya. Tapi maksudnya itu waktu latihan sih kayak gitu. Kita berharapnya jangan sampai ini beneran kepake gitu ya. Kan berarti kan kalau kepake kan berarti ada musibah buat orang lain kan gitu ya.
1: Iya. Itu doang, tapi SMP sama STM sih enggak ada kegiatan kurikulum pramuka gitu Bang kayak.
0: STM mah kegiatannya olahraga di jalan, Bang.
1: Enggak.
0: School waktunya. Lah iya. Kalau anak STM zaman dulu kan begitu kegiatannya olahraga di jalan, Bang. Iya kan bawa koppel ya kan. Jaman dulu gitu. Agak tahu deh Abang, tapi Bang jujur nih, Bang Arif termasuk yang suka ikut tawuran enggak dulu?
1: Ya enggak juga sih, enggak, tapi ya kalau teman ngajak ikut juga.
0: Kalau diajak ngikut, kalau kagak ya kagak gitu ya. Sama aja.
1: Karate dulu Bang ekskulnya. Karate ya ekskulnya.
0: Oh karate. Dulu. Oh dulu ada ekskul. Di STM tuh ada ekskul juga ya Bang ya. Eh pikir kagak ada.
1: Ada.
0: Wah, ada. Karate, sampai sabuk apa ya dulu karate?
1: Ya sabuk, apa kan putih kan tuh pernah putih.
0: Iya putih terus kan. Kuning.
1: Iya.
0: Terus hijau.
1: Sampai tiga aja dulu Mama.
0: Oh gitu. Oh, tapi ikut ujian kenaikan sabuk nggak?
1: Oh enggak.
0: Gitu. Oh iya putih. Iya.
1: Sekolah gitu Bang buat kegiatan sekolah aja gitu. Tapi dapat nilai gitu.
0: Oh iya benar. Karena itu kan jadi syarat, salah satu syarat wajib juga tuh kalau mau ada kenaikan kelas atau kelulusan kan harus ada

0: yang bisa kita lakukan adalah dengan menghindari konflik gitu ya, menghindari konfrontasi itu adalah bela diri terbaik gitu ya, daripada kita harus melukai orang lain atau kita yang terluka, lebih baik kita menghindar itu. Ya, menghindar bukan karena takut, tapi memang justru mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi gitu bang. Kecuali kalau terpaksa sikat juga. Iya kan. Wah seru juga ya ternyata ya. Kangen gak sih bang sama kegiatan-kegiatan pramuka gitu bang?
1: Ya lumayan kangen juga bang.
0: Ya, seru ya.
1: Pikiran sekarang suka ketawa, suka aduh sedih banget ya kan. Ya bener tuh kalau kita apa camping pernah tuh kan. Tanda-tanda jalannya kita tandain gitu bang. Supaya gak nyasar gitu.
0: Iya.
1: Pulangnya.
0: Ya,
1: okay. Kadang pakai silang apa?
0: Gitu, kan. Ada tanda atau misalnya kayak batang pohon, apa tandanya daun gitu ya kan?
1: Iya benar. Kadang ya benar tuh Pak Jikong Nani benar, pakai kapur gitu benar. Ayo ngalamin benar gitu. Waktu camping di Cirebon gitu.
0: Iya, saya pernah juga pakai kapur, cuman yang saya taruh kapur barus bang. Iya, saya bingung orang mana tuh kapur ya gitu ya. Saya taruhnya kapur barus ternyata salah.
1: Iya.
0: Iya. Ya gitu deh bang. Bang makasih ya bang Aris buat ceritanya ya bang.
1: Bang Arif.
0: Ya sama-sama bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang Aris. Dari bang Aris di Kalianyar. Ya abang Po yang mau cerita kita masih tunggu nih di WhatsApp 0812 1124928. Ya menurut abang Po semangat pramuka hari ini masih kepake gak di kehidupan kita sekarang Abang Po, dan nilai apa yang paling terasa buat Abang Po nih dari kegiatan pramuka? Ditunggu komentarnya ya di Kabar Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta dari Simalodra yang barusan kita dengar ya Bang Po. Masih bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Ngomongin soal Hari Pramuka Nasional, hari ini tanggal 14 Agustus 2026 adalah peringatan Hari Pramuka ke-65. Memantapkan langkah organisasi menuju Indonesia Emas 2045 ya. Ini ada artikel yang saya lihat di pramuka.or.id. Ya, menyambut peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026, Kuarnas atau Kuartir Nasional Gerakan Pramuka juga meluncurkan logo peringatan yang syarat dengan makna dan mencerminkan semangat pembaruan organisasi dalam menjawab tantangan masa depan, ya. Ngomongin soal Hari Pramuka ya, Bang Po, tahun ini di peringatan yang ke-65 tahun Pramuka mengangkat tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Pramuka tahun ini juga menegaskan arah gerak organisasi Pramuka yang semakin strategis dan relevan dengan agenda pembangunan nasional, ya. Dari tema ini ada beberapa pesan utama, ya, pastinya memantapkan langkah organisasi yang mencerminkan upaya transformasi gerakan Pramuka jadi organisasi yang modern, profesional dan juga tertata. Mendukung swasembada pangan sebagai bentuk komitmen nyata Pramuka dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dan menuju Indonesia Emas 2045, ini juga negesin ya Bang Po, peran Pramuka, gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda supaya siap jadi pemimpin masa depan bangsa. Nah, sekilas mengenai gerakan Pramuka Bang Po yang mulai diperkenalkan secara resmi di tanggal 14 Agustus tahun 1961, ini adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang punya arti orang muda yang suka berkarya. Gerakan Praja Muda Karana atau gerakan Pramuka ini ya di tingkat nasional dikelola langsung oleh Kuartir Nasional. Dan saat ini jumlah satuan dalam gerakan Pramuka yaitu 1 Kuartir Nasional, 35 Kuartir Daerah atau Kuarda, dan 514 kuartir cabang atau kuarcap, dan 5277 kuartir ranting atau juga 239877 gugus depan atau gudep gitu ya. Biasanya di tiap sekolah tuh ada 2 gudep tuh, ada gudep yang untuk kepanduan pria sama kepanduan wanita ya, itu ya biasanya itu. Nah, Abang Po, ngomongin soal kepanduan atau pramuka, Abang Po juga mungkin dulu waktu sekolah pernah ikut kegiatan pramuka. Kalau dulu identik sama berkemah, tali temali, dan juga belajar mandiri. Nah, kalau menurut Abang Po, semangat pramuka yang dulu tuh masih kepake gak sih di kehidupan sekarang ini Abang Po? Ya, dan nilai apa yang masih terasa sampai sekarang? Langsung aja ceritain ya di WhatsApp 0812-1124-928 Abang Po di Kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum ane pamit, izinin ane tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih bareng Abang Arif ya. Di WhatsApp ada komentar yang juga udah masuk nih dari Abang Po ya. Bacain. Dari Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, katanya salam pramuka, kata Pak Budi. Pak Budi bilang, menurut ayah bang, apa yang didapat dari pelatihan pramuka efeknya berdampak ke kehidupan di luar sekolah. Jiwanya udah terbiasa responsif, rasa empati yang tinggi dan gak canggung menghadapi orang lain. Dalam berbicara sama orang lain yang lebih tua pun, kata-perkata yang diucapkan dipikirkan dulu sebelum berucap. Nah, dan gak gampang menyerah dalam hal yang belum tercapai. Sudah terbiasa dalam kebersamaan. Gitu aja sih yang ayah rasain Bang Arif. Terima kasih dan selamat bertugas. Selamat selamat Hari Pramuka. Oke, ya siap. Terima kasih Pak Budi. Bang Iwan Santoso di Kemayoran, selamat pagi. Apa itu katanya, selamat Hari Pramuka. Mengenai Hari Pramuka, saya jadi ingat waktu masih di kampung di Banyumas sana sekitar tahun 1979, jadi anggota pramuka ada kegiatan persami perkemahan Sabtu Minggu di lapangan terbuka. Saya bertugas jadi juru masak bang. Makanya sampai sekarang jadi tukang makanan ya, tukang masak. Alhamdulillah aman pas teman-teman saya kebagian jadi juru masak, kompornya kompor minyak kan geledak separuh lapang. Meledak separuh lapangan terbakar deh, jadi tragedi Kaliwangi, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Itulah pengalaman kita dulu, terima kasih. Mantap. Bang Fikri Ramadan di Medan. Medan mendung nih bang pagi hari ini. Tumben banget ya. Mau request lagu Tajamnya Karang. Kita gak buka request lagu Bang Fikri. Dia mau cerita aja bendera berkibar di mana mana. Iya orang bentar lagi udah mau Agustus, 17 Agustusan ya. Banyak orang pada masang bendera di mana mana. Di rumahnya Bang Fikri udah pasang bendera juga belum nih? Ngomong-ngomong nih,
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

Abang Pos, banyak 157 peserta didik memanfaatkan layanan jemput bola anak sekolahnya Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atau Laksana Sultan di SMA Negeri 87 Jakarta, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan pada Kamis kemarin. Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Bintaro, Julius Sireger, mengatakan layanan tersebut diadakan untuk memudahkan peserta didik dan tenaga pendidik dalam melengkapi administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi kantor pelayanan. Julius menjelaskan, dari 157 peserta didik yang terlayani, sebanyak 45 orang melakukan aktivasi identitas kependudukan digital, 62 orang mengikuti perekaman KTP elektronik, dan 50 orang melakukan input golongan darah.

Po, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara turut mempromosikan produk lokal melalui Kalsel Expo 2026 di Kompleks Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan Banjarbaru. Bupati HSU Sahrujani mengatakan, ajang tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan dan ekonomi kreatif daerah agar semakin dikenal dan mampu bersaing. Kalsel Expo 2026 menghadirkan ratusan stand dari berbagai sektor sekaligus menjadi sarana memperluas jejaring bisnis pelaku usaha lokal. Sahrujani berharap keikutsertaan HSU dalam Expo tersebut bisa memberikan manfaat nyata dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prombat FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Tabang Empok. Di pagi hari ini kita update dulu ya, bagaimana cuaca di Jakarta hari ini Abang Po. Apakah cerah secara hatinya Abang Po juga yang hari ini kayaknya lagi bahagia banget? Kita update dulu ya informasi cuaca.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 14 Agustus 2026, pagi hari cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah juga akan merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Menjelang sore hari, langit cerah masih akan menaungi seluruh kota Jakarta dan kondisi ini akan bertahan sampai dengan malam hari. BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta akan tetap cerah. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 40 sampai dengan 78%. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Itu dia ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana, Bang Po masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Los dol dan lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dan.
2: Abang Po, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Yura Yunita dengan Bandung. Dan sebelumnya tadi lagunya Mil Ketemil. Bang Gilang nanya, lagu apa tuh Mil Ketemil? Iya benar, judulnya Mil Ketemil, yang nyanyi Benyamin Sueb. Wah, asik ya lagu-lagunya ya. Lagu-lagu yang kayaknya gak ada di radio lain deh. Selamat pagi, kabar Jakarta buat Abang Po semua yang baru aja gabung di 92,8 FM. Bang Arif nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, pagi hari ini Abang Po, kita lagi ngomongin soal pramuka. Karena memang tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Kalau dulu pramuka identik sama kegiatan berkemah, tali temali, dan juga belajar mandiri. Nah, kalau menurut Abang Po, semangat pramuka yang dulu tuh masih kepake nggak sih sekarang ya di kehidupan kita sekarang ini Abang Po? Ya, di WhatsApp 0812-1124-928. Komentar dari Abang Po udah banyak banget ini yang masuk. Tadi kita udah bacain juga beberapa ya. Kita baca lagi komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124-928. Ada Cak Apip Mukminin di Sumenep, Madura. Kalau menurut saya Bang, semangat pramuka itu tergantung kita ngejalaninnya. Mau diterapin di kehidupan dalam sehari-hari atau enggak sama sekali. Dulu saya pernah ikut ekstrakurikuler pramuka sewaktu masih duduk di bangku kelas 3. Itu pun cuma sebatas pengarahan dari kakak pembina. Latihan baris berbaris pas pindah ke SD kecamatan sewaktu masih kelas 5. Itu sudah dilaksanakan. Naik kelas 6, gurunya ngadain perkemahan pramuka, tapi saya nggak ikut. Alasannya katanya takut dibully. Takut ada kecurangan dalam kelompok. Padahal sebenarnya kegiatan pramuka itu ngajarin kita kepribadian yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Nilai apa yang terkandung dalam yang terkandung dalam kegiatan pramuka kalau menurut Cak Afif tuh jiwa patriotik, disiplin, dan juga menjalankan amanah. Oke, terima kasih Cak Afif. Terus ada Pak Iren di Tangerang. Dulu zaman sekolah tahun 1982 ada kegiatan pramuka berkemah sambil tepuk tangan, sambil juga tepuk pramuka. Jadi teringat lagi nih nostalgia. Oke, terima kasih. Mas Lama Tursani di Magelang, sebagian dari pramuka ada yang kepake tapi sebagian jarang kepake nih. Oke deh. Bang Anggian Hasan di Medan. Pramuka adalah wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan bagi generasi muda Indonesia. Selamat Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Semoga anggota Pramuka Indonesia bisa memperkuat spirit kepramukaan dan memantapkan langkah organisasi dalam mendukung upaya swasembada pangan, sehingga kita

0: bisa menjadi bagian dari solusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Wah, berat banget Bang Anggian komentarnya. Terima kasih Bang Anggian. Pak Agus Taman di Lewiliang Bogor, selamat pagi. Saya ingat waktu mau latihan pramuka sepatunya digosok sama kapur jadi putih lagi deh. Dan yang selalu saya apa adalah keprok pramuka. Kok keprok sih? Tepuk pramuka dan juga baris berbarisnya. Itu aja deh Bang. Terima kasih Pak Agus Taman. Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya Bang Arif. Ayo mau ngucapin hari pramuka dulu ya Bang. Selamat hari pramuka. Oh iya Bang Arif nih, kalau inget kata pramuka jujur ya, keinget saat Aye kali pertama jadi anggota pramuka. Waktu itu Aye jadi siaga sama anggota yang lainnya. Kami dapat didikan dan arahan dari kakak-kakak penggalang. Banyak kegiatan yang membentuk supaya kita jadi peka dan responsif apa yang terjadi di lingkungan, supaya pribadi punya pribadi yang jujur, berani dan bertanggung jawab. Kayak yang tertuang dalam Sumpah Dasa Dharma Pramuka, ada 10 bakti yang harus dipunyain sebagai anggota pramuka. Begitu deh Bang, berapa banyak pengalaman saat menjadi anggota pramuka dan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih Kakung Jo. Bang Gilang di Kerawang, jiwa pramuka itu keren, tangguh seperti batu karang yang diterjang kapal layang. Oh iya, saya masih ingat waktu pengalaman jambore dulu Bang. Karena tempat kemah kita kan gak begitu jauh dari perkampungan warga. Pas banget waktu itu di salah satu rumah warga ada yang hajatan nanggap wayang golek. Akhirnya semalam suntuk pada nonton wayang golek. Bangunnya kasiangan dimarahin sama guru. Kata guru bukannya latihan sandi morsa malah nonton wayang golek katanya. Oke deh. Ya mumpung ada ya kan jarang-jarang gitu nonton wayang golek. Tapi lagi ngebayangin nonton wayang golek pakai baju pramuka tengah malam lagi.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Anak lu masih ikutan pramuka, Min?
1: Hah? Pramuka? Udah kagak kayaknya. Buat apaan dah? Gua lihat kegiatannya paling cuma baris-baris ame kemah doang.
0: Ih, jangan salah. Pramuka entu ngajarin anak jadi disiplin, mandiri, ame tanggung jawab.
1: Lah, emangnya ngaruh ya?
0: Ya ngaruh banget lah. Anak tuh jadi belajar kerjasama, berani ngambil keputusan, ame tambah peduli sama orang lain.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Gua kira pramuka itu cuman kegiatan sekolah biasa doang.
0: Ih, justru kegiatan begitu yang ngebentuk karakter, Min. Daripada pulang megang HP mulu, mending ikut kegiatan yang ada manfaatnya.
1: Iya, benar juga. Kalau gitu anak gua bakalan gua suruh ikut lagi dah kegiatan pramuka.
0: Gitu dong. Anak pinter itu penting, tapi punya karakter yang baik itu juga kagak kalah penting, Min.
2: Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan, tapi bekal membentuk generasi yang mandiri, disiplin, dan peduli. Yuk dukung anak-anak aktif di Pramuka.
3: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Pro 4 FM.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propato FM, Suara Budaya Jakarta. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi Bu Titi. Yang bilang katanya Bu Titi itu dulu juga ikutan kegiatan berkemah di sekolah. Kakak pramukanya sabar dan telaten ngajarin adik-adik pramukanya. Misalnya bunyi peluit, tambang yang dibuntel, itu ada tanda-tanda atau kode-kode gitu. Kalau kita dalam keadaan bahaya juga tepuk pramuka, itu ada artinya. Dulu waktu SMP yang udah kelas 3 disebut penegak, kelas 2 namanya pembina, dan yang kelas 1 namanya siaga. Penggalang lah. Masa udah langsung pembina aja. Penggalang ya. Salah nih Bu Titi. Siaga, penggalang, penegak itu. Juga semboyannya atau janji pramuka ini. Dasadharma pramuka. Ya, pramuka itu sayang sesama makhluk, sopan santun kepada siapapun, terutama sama orang yang lebih tua. Senang membantu kepada orang yang sedang membutuhkan tanpa pamrih banyak. Masih banyak lagi. Oke deh. Itu ya. Ada yang masih apal enggak nih Dasadharma pramuka nih? Abang Po ya. 10 dasa namanya juga dasa ya, 10 ya. 10 poin Dasadharma pramuka ya. Tati Papa Reja Hedisber gitu ya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pa, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, yang kedua, patuh dan suka bermusyawarah. Re, rela menolong dan tabah. Ra, rajin, terampil dan gembira. He, hemat, cermat dan bersahaja. Di, disiplin, berani dan setia. Ber, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Su, yaitu suci dalam pikiran dan perkataan serta perbuatan. Itu dia ya. Dari Dasadharma pramuka itu. Yang masih ingat ada enggak Bang Po? Ya. Kalau mungkin itu juga kalau kita lihat dari 10 Dasadharma pramuka itu nilai-nilai yang sebenarnya masih relate sih, bisa diterapkan juga di kehidupan kita sehari-hari. Jadi enggak cuma pada saat pramuka aja, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia udah pasti jelas. Patriot yang sopan dan kesatria, sopan santun kita juga diajarkan di kehidupan bermasyarakat. Suka bermusyawarah juga sebagai bagian dari masyarakat ya, dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan penting. Tolong menolong ya, tabah dalam menghadapi ujian atau musibah. Rajin, terampil dan juga bergembira. Kita harus jadi orang yang hemat, cermat dan juga bersahaja, tidak berlebih-lebihan, tidak flexing atau pamer. Dan tentunya harus jadi orang yang disiplin, berani dan juga setia ya. Berintegritas, bertanggung jawab, tentunya itu juga wajib dan bisa dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan dan juga perbuatan. 10 Dasadharma pramuka yang kalau Abang Po menyerap nilai-nilai 10 Dasadharma pramuka itu pasti kepake banget di kehidupan sehari-hari.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Abang Pop puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat pada Rabu lalu. Pelatihan yang diadakan Perkumpulan Betawi Kita dengan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta ini mempertemukan penulis, sastrawan, budayawan, akademisi serta generasi muda untuk menggali kembali kekayaan folklore Betawi dan mengolahnya menjadi cerita pendek. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta IG Azmin mengatakan, kekayaan folklore Betawi sebenarnya dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, penulis tidak harus menguasai seluruh detail budaya Betawi sejak awal, tetapi justru proses menulis bisa menjadi pintu untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya tersebut. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kaltara Muhammad Rosyid mengatakan, kemampuan pemasaran perlu ditingkatkan karena persaingan usaha saat ini juga terjadi di ruang digital. Melalui pelatihan konten dan digital marketing, pelaku UMKM didorong membangun merek, menampilkan keunggulan produk, serta membuat konten yang menarik dan bernilai ekonomi. Pemprov Kaltara berharap pelaku UMKM bisa menerapkan materi pelatihan secara konsisten, sehingga semakin kreatif, adaptif, dan mampu memanfaatkan peluang pasar digital. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9:08 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Ada Bang Arif yang nemenin Abang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan di jam 9 ini Ayo mau ajak Abang Po buat ikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir bersama dengan Hauzan El Khair dan juga Renata Pradina Putri Wardana, ya. Pemenang Duta Genre Jakarta Selatan 2026. Kita mau ngobrolin soal generasi muda berdaya dan berkualitas, ya. Generasi muda berdaya dan berkualitas di obrolan komunitas juga. Pagi hari ini Abang Po yang mau bertanya boleh sampaikan pertanyaannya langsung lewat WhatsApp di 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Hauzan dan juga Renata.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ye, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga

0: Abang. Ade apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama dua narasumber yang sudah datang langsung ke studio Pro 4 FM Jakarta. Ngobrolin soal generasi muda berdaya dan berkualitas. Ada Hauzan El Khair dan juga Renata Pradina Putri Wardana, pemenang dari Duta Genre Jakarta Selatan 2026. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, pagi, Bang.
3: Gimana kabarnya, Hauzan?
4: Alhamdulillah, baik banget, Bang.
3: Renata, sehat?
5: Baik juga, Bang. Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Sehat. Terima kasih udah datang langsung nih ke studio Pro 4 FM Jakarta nih pagi-pagi hari ini. Kena macet gak tadi?
4: Kalau saya bawa motor sih tadi.
3: Aman ya?
4: Aman sih, Bang.
3: Oke, dari mana nih tinggalnya di Hauzan?
4: Oke, kalau saya dari Bintaro tadi di rumah. Bintaro,
3: warga Bintaro nih, ada anak muda Bintaro nih. Dan kalau Renata?
5: Kalau saya dari Kalibata sih.
3: Kalibata, ya. Oke, anak Jaksel, guys. Kalian berdua adalah pemenang dari Duta Genre Jakarta Selatan 2026, benar ya?
4: Iya, betul.
3: Ini apa sih Duta Genre? Duta Genre ini apa sebenarnya? Siapa yang mau jelasin? Hauzan dulu kayaknya.
4: Oke, boleh banget, Bang. Jadi genre itu singkatannya dari generasi berencana, Bang. Mm-hmm. Yaitu di program dari BKKBN yang bertujuan untuk membuat remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah untuk bisa mempersiapkan dan merencanakan kehidupan berkeluarga untuk di masa depannya, Bang.
3: Oh gitu. Emang udah punya rencana, Bang?
4: Makanya kita persiapin dari sekarang gitu, Bang.
3: Oke, jadi ini ada sebenarnya program dari BKKBN yang menjaring anak-anak muda untuk mengkampanyekan program-program atau kegiatan-kegiatan dari BKKBN gitu ya.
4: Betul banget, Bang.
3: Oke, ini seru juga ya. Tapi kalian tapi ada batas umurnya enggak sih buat ikutan Duta Genre ini?
4: Kalau batasan umur di ajang duta ini paling tinggi itu di 22, Bang.
3: 22 tahun berarti maksimal.
4: Betul,
3: ya?
4: Bang, yang
3: pada
4: ikut
3: saat duta mendaftar harus maksimal 22 tahun.
4: Iya.
3: Gitu. Oke. Nah, Renata, ini kan Duta Genre Jakarta Selatan 2026 ya.
5: Iya, Bang.
3: Terus setelah ini, setelah terpilih jadi Duta Genre, ada jenjang-jenjang berikutnya enggak?
5: Nah, Bang, kalau kita kan alhamdulillah dapat top 3 di Duta Genre Jakarta Selatan.
3: Okay.
5: Jadi sekarang kita akan bersaing lagi di tingkat DKI Jakarta, Bang.
3: Oke.
5: Terus nanti kalau misalnya yang juara 1 di DKI Jakarta itu akan melanjutkan lagi ke nasional, Bang.
3: Jadi oh, jadi itu yang top 3 di Jakarta Selatan di wilayah ya, ya Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakbar, Jakpus sama Kepulauan Seribu juga.
4: Kepulauan Seribu,
3: ya,
4: Bang.
3: Kepulauan ya, Seribu. Terus nanti diadu lagi di tingkat provinsi.
4: Betul.
3: Juara satunya pasangan tingkat provinsi maju ke tingkat nasional.
5: Iya, benar.
3: Nah, yang tingkat provinsinya kapan?
4: Ini lagi kita lagi mulai tahap ya, karantina, Bang.
3: Karantina.
4: Iya, jadi nanti di tanggal insya Allah di 29 September mungkin, Bang.
3: Oke,
4: bakal grand final.
3: Akan grand finalnya di Jakarta. Setelah nanti terpilih, terus yang tingkat nasionalnya
4: akan melanjutkan.
3: Oh gitu. Nah tapi prosesnya, maksudnya ketika kalian mendaftar gitu, itu yang kepikiran di kalian tuh apa sih? Emang kepengen sendiri atau didorong sama guru misalnya yang masih sekolah gitu ya, atau yang kuliah sama apa temennya atau dosennya atau sama orang tua atau gimana sih?
4: Oke, kalau saya sendiri karena saya kan kemarin ketika mendaftar tuh baru semester 2, Bang. Mm-hmm. Jadi saya pengen coba di wilayah kampus nih ngelakuin kayak apa nih yang belum pernah saya coba gitu.
3: Okay.
4: Yang menurut saya saya penasaran nih sama ajang ini gitu. Okay. Jadi kayak dari diri saya ada niat pengen coba gitu, Bang. Mm-hmm. Makanya kayak oke, saya penasaran, saya coba gitu.
3: Oke, kuliah di mana sih?
4: Kalau saya sendiri di UHAMKA, Bang.
3: UHAMKA, jurusan apa?
4: Jurusan Ilmu Komunikasi.
3: Ilmu Komunikasi, semester?
4: Sekarang naik semester 3.
3: Semester 3, Hausen semester 3 di UHAMKA Jakarta. Mungkin juga ada Sinta di sini nih, kakak kelasnya nih. Oke, okay. Ya memang apa maksudnya? Berarti dari diri sendiri ada keinginan untuk itu ya,
4: iya,
3: gitu. Pengen cari tahu dan pengen coba duta genre itu kayak apa sih, iya, gitu ya.
4: Banget.
3: Nah kalau Renata sendiri gimana?
5: Nah kalau dari saya sendiri itu karena dapat motivasi dari teman saya, Bang. Okay. Jadi kebetulan waktu itu duta genre ini emang ada roadshow, mm-hmm, ke SMA Percik 1. Nah, okay, di situ saya juga ketemu sama top 3 tahun lalu kayak Kak Shania, mm-hmm, Kak Sabrina sama yang lain-lain. Okay. Terus ada salah satu teman saya nih, Bang, namanya, mm-hmm, tuh Bang Zaki dari, okay, SMA Percik. Okay. Alhamdulillah juga dia tahun 2025 udah dapet di duta genre kan. Mm-hmm. Terus dia tawarin saya kayak lu mau enggak nih join duta genre buat kayak mm-hmm, yang ngasah minat bakat lah, pelatihan public speaking gitu-gitu. Terus saya tertarik, terus akhirnya dibantu coaching, akhirnya daftar, Bang, di duta genre Jakarta Selatan.
3: Akhirnya ternyata malah terpilih ya.
5: Iya, Bang.
3: Oh, saya pikir dia tadinya saya termotivasi sama teman saya karena dia nikah muda gitu.
5: Enggak dong, Bang.
3: Supaya enggak terjebak sama cinta-cinta monyet. Iya kan? Oke, ini menarik ya. Jadi emang kalian berdua yang punya motivasi untuk ikutan, untuk nyoba. Yeah. Oke, okay, setelah daftar, terus apa yang dilakuin setelah waktu proses seleksi itu sampai kemudian kalian masuk karantina dan babak final dan akhirnya terpilih gitu. Apa, Hausan dulu?
4: Boleh. Kalau dari aku, ketika abis daftar tuh, Bang, ya, mm-hmm, kan dari tahap audisi, mm-hmm, nah kita belajar banyak sampai tahap audisi itu banyak yang dicoba, dites, mm-hmm, kemampuan kita sudah sampai mana. Nah ketika lolos di tahap audisi itu ada kita lanjut ke tahap karantina. Mm-hmm. Kemarin di Jaksel itu karantina sekitar kurang lebih 2 bulan. Mm-hmm. Jadi setiap karantina kita latihan materi, mm-hmm, latihan juga public speaking, gimana cara berbicara.
3: Okay.
4: Kita belajar berbicara tepat waktu. Mm-hmm. Jadi yang kita dapat selama karantina ini sebenarnya banyak banget, Bang. Nggak cuma materi seputar genre. Mm-hmm. Jadi kita pun mengasah kemampuan life skill yang ada di dalam diri kita sendiri itu juga, Bang.
3: Oke, okay. Mm-hmm. Tapi maksudnya aktivitasnya kan ya oke, okay, karantina. Okay. Tapi maksudnya kayak ngerasa nggak sih kayak ternyata yang dilakuin nggak seperti yang kebayang ya, ternyata banyak hal-hal yang baru atau ilmu-ilmu baru yang selama ini mungkin belum pernah ketemu gitu, akhirnya ketemu nih di
4: iya,
3: kegiatan ini.
4: Bener banget, Bang.
3: Gitu ya.
4: Iya, kayak sesimpel latihan berbicara pakai timer.
3: Oh,
4: nah
3: iya,
4: itu saya belum pernah nyoba sebelumnya, Bang.
3: Oke. Okay.
4: Karena di karantina ini kita dilatih untuk bisa berbicara tepat waktu, untuk bisa menyampaikan suatu argumen dan pendapatnya. Jadi itu sih hal baru yang menurut saya wah selama ini saya belum pernah nih ngelakuin yang kayak gini.
3: Nah
4: gitu,
3: ini tuh, dia lah bagus, artinya bicara udah langsung to the point dan dengan waktu yang singkat,
4: iya,
3: padat bener. Gitu
4: betul.
3: Ya kan soalnya kan mohon maaf nih ya, ada pejabat di negara lain sih, tapi nggak di sini gitu ya, itu yang kalau bicara tuh muter-muter gitu, padahal iya, intinya sih nggak ada gitu, kita apa sih ini ngomong apa sih gitu ya kan, kayaknya kudu ikut duta genre
4: ya.
5: boleh
3: oke, okay. Dari semua proses karantina yang paling menyenangkan kalau buat Renata apa?
5: Kalau untuk saya itu sebenarnya sesimpel ketemu sama orang-orang yang kayak di luar sekolah, Bang. Karena kan di duta genre ini kan nyampur, Bang. Ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, ada yang seumuran saya juga. Jadi okay, tuh kayak belajar kayak bergaul sama yang beda-beda umur juga ternyata nyambung gitu. Karena kan sebelumnya dari dulu saya tuh cuma bergaul sama yang sepantaran doang nih, sama yang ya seumuran lah. Tapi kayak pas saya join di duta genre terus ketemu keluarga duta genre juga, ternyata asik banget dan nyambung gitu.
3: Oke, tapi yeah, dukungan dari pihak sekolah gimana? Kan ini kan proses karantina lumayan panjang nih,
5: iya,
3: dan juga pasti kan ada bersinggungan dengan kegiatan sekolah atau ekskul gitu, gimana?
5: Kalau dari sekolah saya sih di SMA Percik tuh mendukung banget, Bang. Karena kan dari tahun ke tahun juga Percik selalu
3: ngirim ini ya,
5: ya selalu nyumbang
3: peserta gitu ya.
5: Iya, ke Duta Genre Jakarta Selatan. Jadi memang guru-gurunya, kepala sekolahnya juga udah mengerti prosesnya gitu.
3: Okay.
5: Jadi diizinin lah kalau ada acara atau mau dispen atau gimana. Okay. Jadi support banget sih, Bang, kalau dari sekolah saya.
3: Enaknya gitu ya kalau sekolahnya udah dukung.

0: cut gitu.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Iya, bang. Betul bang.
0: Apa yang kalian tunjukin waktu itu?
2: Oke, menarik nih. Kalau pas audisi itu karena ketika audisi awal tuh peserta yang daftar hampir nyampe 100-an bang. Lalu dites kemampuan dari public speaking sampai minat dan bakat. Nah, kalau saya sendiri ketika audisi itu saya nampilin nyanyi sih bang di pos bakat. Jadi di antara teman-teman peserta lain itu ada yang juga puisi, ada yang juga monolog. Tapi ketika di pos bakat, kalau saya sendiri itu nampilin nyanyi bang.
0: Nyanyi, oke, emang suka nyanyi berarti ya.
2: Iya emang suka.
0: Kalau Renata? Sih,
1: bang. Kalau dari saya bang, kan kebetulan sebelum join Duta Genre saya juga salah satu anak yang aktif di ekskul tari tradisional. Ya. Jadi pas pos minat bakat itu saya nampilin tari tradisional yang campuran budaya Betawi sama Cina bang. Tapi itu kreasi dari tempat ekskul saya.
0: Oh, tari kreasi tapi ini perpaduan antara budaya Betawi dan Cina.
1: Iya betul bang.
0: Oh keren, itulah kayaknya yang kemudian dilirik. Oke nih, bagus nih. Masuk deh, ya. Dan proses grand final segala macam ya, ketemu dari berbagai macam latar belakang ya kan. Ada yang kuliahan juga, ada yang sekolah juga. Kalau bisa dibilang apa ya, paling berat deh lawannya kalian dari mana? Perwakilan mana tuh? Atau siapa tuh? Kalau dari Hausan sendiri gimana?
2: Oke. Kalau dari awal tahap audisi juga sampai karantina, itu kalau dibilang lawan paling berat itu mungkin ada beberapa ya bang, teman saya juga. Jadi salah satu mahasiswa UI juga yang ikut di ajang Duta di Jaksel juga bang, barengan sama kita. Jadi emang kemampuannya sih cukup bagus juga.
0: Pinter gitu.
2: Iya pinter juga. Bagus juga orangnya dalam public speaking dan materi-materi. Jadi itu yang berat sih bang.
0: Tapi akhirnya wah kepilih gitu. Kalau Renata gimana?
1: Kalau saya sama sih bang, dari awal audisi itu saya
0: udah notice nih.
1: Iya, ada beberapa emang kakak-kakak yang udah kuliah yang udah terbiasa kayak terjun ke dunia MC, terus sering jadi pembicara di depan publik, dan saya kan pertama kali ya bang ikut ajang Duta Genre kayak gini, dan pertama kali juga saya diajarin cara ngomong depan umum. Jadi saya kemarin sempet kayak istilahnya overthinking lah bang, takut nggak bisa ngimbangin gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu diajarin juga di karantina, jadi bisa sih bang.
0: Pertanyaan waktu final yang kalian masih ingat banget sampai sekarang nih, yang aduh ini lagi pertanyaannya gitu. Kan pasti ada dong sesi tanya jawab kan sama juri kan. Masih ingat gak pertanyaan, satu pertanyaan yang disampaikan sama juri yang kalian harus jawab waktu itu?
2: Ketika final bang?
0: Pas di final.
2: Oke, kalau saya sih yang masih saya ingat itu mengenai program dari pemerintah Kemenduk Bangga, itu ada yang namanya Bangga Kencana. Kayak kita diminta apa sih penjelasan dari Bangga Kencana itu. Itu kalau sesi tanya jawab ketika final di pertanyaan saya itu bang.
0: Oke, terus kamu bisa jawab lah itu ya?
2: Bisa bang, alhamdulillah.
0: Renata?
1: Kalau dari saya kemarin di grand final berarti ya bang, saya sempat dapat pertanyaan tentang program pemerintah juga bang, tentang MBG sih bang, tapi alhamdulillah bisa jawab.
0: Luar biasa. Nah, sekarang kalian sudah terpilih sebagai Duta Genre Jakarta Selatan 2026. Ngomongin soal tema, kita masuk ke tema kita pagi hari ini. Generasi muda berdaya dan berkualitas. Kalau menurut sudut pandang kalian berdua nih, anak-anak muda tuh jadinya, anak-anak muda ya, potret remaja yang berdaya dan berkualitas di era sekarang nih, di tahun 2026, kalau pandangan kalian tuh gimana sih? Hausan dulu.
2: Oke, kalau dari saya sih di era sekarang anak muda tuh perlu yang namanya aktif. Jadi tidak hanya berpartisipasi sebagai pelengkap, namun kita harus bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan dan harus merasa dilibatkan gitu bang. Jadi bikin diri kita terlibat dan berguna bagi masyarakat sekitar gitu bang. Jadi nggak hanya kita sendiri yang merasakan, tapi masyarakat dan lingkungan kita di sekitar kita itu merasakan keterlibatan kita bang.
0: Contohnya kegiatan konkretnya kayak gimana?
2: Oke, mungkin kita bisa ambil contoh dari sebentar lagi kan bakal ada 17-an nih bang. Nah jadi biasanya tuh 17-an di RT-RT di wilayah lingkungan pasti kan ngadain lomba, entah dari Karang Taruna atau dari lingkungannya. Nah, sebagai remaja kita harus bisa berpartisipasi dan terlibat nih bang. Akan perencanaan dari lomba-lomba, entah upacara. Jadi perencanaan 17-an di wilayah-wilayahnya, kalau bisa para remaja ini harus bisa ikut aktif gitu bang.
0: Ikut Karang Taruna supaya bisa berkontribusi ke masyarakat bang. Gitu ya. Oke, itu dia dari Hausan. Kalau dari Renata gimana?
1: Kalau dari saya bang, definisi remaja yang generasi yang berdaya gitu ya Bang. Menurut saya itu

0: aja yang memberi manfaat ke remaja lainnya juga, Bang. Okay. Jadi kan seperti yang kita tahu, remaja itu masih sering kayak bingung gitu kan, kayak mungkin nentuin arah hidupnya mau kemana, kayak kuliah kemana, terus nanti abis lulus kuliah mau ngapain. Nah, menurut saya generasi yang berdaya dan bermanfaat itu yang bisa kayak membantu nih remaja lainnya juga, seperti yang kita lakuin di generasi berencana juga, kita kan memberi saran ke remaja lainnya juga tentang perencanaan masa depan, untuk kuliah, untuk kehidupan berkeluarga, dan lain-lainnya, Bang. Kalau dari saya sih seperti itu.
1: Oke, ini kan berarti artinya setelah kalian terpilih sebagai duta genre, tujuannya adalah bagaimana mengkampanyekan remaja yang berkualitas dengan berbagai macam cara, ya. Jangan sampai terjebak pada kondisi tadi ya, pernikahan muda dan lain sebagainya. Nah,
2: iya,
1: tapi kampanye yang kalian lakukan ini kemana? Kalau misalnya contoh, kalau ke sekolah-sekolah yang elit ya mereka mah udah pinter gitu, sama orang tua juga diajarin pasti kan. Yang penting sekolah dulu. Apa yang jadi sasaran kalian nih ke kampanye mengenai pembentukan generasi remaja yang berkualitas tuh kemana kampanyenya?
2: Oke, kalau dari saya, sebenarnya kita mengkampanyekan itu bisa dari sekolah-sekolah dan masyarakat sekitar, Bang.
1: Okay.
2: Khususnya mungkin wilayah-wilayah yang belum terekspos dan belum mengetahui lebih detail tentang perencanaan kehidupan berkeluarga untuk masa depan, gimana cara biar terhindar dari pernikahan dini dan hubungan seks mungkin, Bang. Yeah. Jadi kayak kita di sekolah-sekolah itu sekarang banyak yang sudah memiliki komunitas atau ekstrakurikuler PIKR, Bang. Jadi PIKR itu pusat informasi konseling remaja.
1: Okay.
2: Karena saya juga anggota dari PIKR, jadi di duta genre itu rata-rata semua finalis pasti anak PIKR, Bang. Jadi di dalam PIKR itu kita diajarkan perencanaan, gimana caranya hidup bersih dan sehat. Jadi semua hal yang berguna dan bermanfaat bagi remaja itu diajarkan di PIKR, dan khususnya di sekolah-sekolah di zaman sekarang itu udah banyak yang ekskul PIKR itu, Bang.
1: Oh, PIKR apa tadi kepanjangannya?
2: Pusat Informasi Konseling Remaja.
1: Oh, Pusat Informasi Konseling Remaja. Berarti yang jadi pembinanya adalah guru BK nih biasanya nih.
2: Iya, ya, itu biasanya ya? Di sekolah-sekolah itu jadi pembimbing juga, Bang.
1: Pembimbingnya ya, guru BK ya. Nah, kalau misalnya Renata nih, gimana melanjutkan atau menyampaikan program-program dari BKKBN atau dari genre sendiri ke masyarakat supaya tepat sasaran nih, kemana tujuannya? Apalagi kan masih sekolah dong.
0: Iya, Bang.
1: Pasti kan kalau ngomong kayak berat-berat, ah, ngerti apa sih anak kecil ya gitu. Gitu. Ya gak? Gimana
0: bener banget,
1: tuh?
0: Bener banget, Bang. Nah, jadi kalau yang tadi Bang Hobzan jelasin kan mungkin langsung turun ke masyarakat ya, kayak ke sekolah-sekolah. Nah, kalau dari saya sendiri, kita kan tahu ya, Bang, kalau di zaman sekarang itu anak muda seringnya scroll HP, scroll Instagram, scroll TikTok. Nah, kebetulan juga kita kemarin di Genre Jakarta Selatan itu ada yang namanya Head to Head Challenge, Bang. Okay. Jadi di situ tuh adalah kesempatan kita nih untuk kayak mengkampanyekan dan juga menginformasikan di media sosial tentang kayak program BKKBN. Dan kalau saya kemarin itu dapat topiknya tentang fungsi keluarga, Bang. Nah, di situ juga saya nge-live di Instagram sama beberapa finalis lain sama kakak pembinanya juga. Di situ saya ngomongin tentang fungsi keluarga, terus cara merencanakan masa depan dan keluarga yang baik gimana, dan itu memang terlihat antusiasnya sih, Bang, di media sosial kemarin.
1: Oke, luar biasa. Kita libatkan pendengar ya, ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat ini ikut berpartisipasi. Selamat pagi, Ibu Titi.
3: Selamat pagi, Bang Arif.
1: Iya.
3: Jadi Renata dan Dek Hair ya.
1: Hauzan.
2: Iya.
3: Hauzan ya. Selamat pagi. Ini saya mau nanya ya, apakah nih adik berdua nih dan yang peserta apa ya seleksi lainnya? Itu sebelum diadakan seleksi, apakah diadakan semacam penataran gitu dari BKKBN atau instansi yang terkait ya? Biasanya BKKBN dulu ya, yang saya tahu ya, BKKBN itu bekerja sama dengan ini ya KUA, karena dalam hal ini kan ada salah satu kegiatannya yang mengandung bermaksud untuk menunda usia perkawinan dini.
1: Okay.
3: Kalau dulu kan wanita tuh usia minimal 20 tahun, kalau prianya kan 22 tahun. Entah sekarang sih ya, mungkin ada perubahan, saya kurang tahu ya. Tapi maksudnya sama, karena kedua pasangan ini kan akan menjalani rumah tangga yang niatnya untuk ya artinya seumur hidup lah kalau ya Allah menghendaki. Tapi harus siap fisik dan mental. Mm-hmm. Kalau misalnya fisiknya belum kuat, apalagi pihak wanita ya kan nanti akan melahirkan, hamil, melahirkan, yeah, menyusui dan again yang untuk perawatan selanjutnya. Kan itu membutuhkan fisik yang kuat untuk taruh dah kalau misalnya merawat mungkin, yeah, bisa manggil babysitter ya. Kalau untuk melahirkan, untuk apa yang mengenai gizi ya. Yeah. Agar bayinya aja sehat juga selain ibunya. Nah, mentalnya juga kan belum siap ya. Yeah. Karena dalam rumah tangga itu pasti ada apa ya? Bentrokan-bentrokan kecil maupun besar kan kita pasangan itu harus dua-duanya siap mentalnya. Okay. Nah, kalau itu bagaimana kalau misalnya belum siap mental di adakan pernikahan ini? Nan
1: pertanyaannya
3: tapi
1: Bu
3: waktu
1: Titi.
3: Itu ya saya ya maksud saya begini Bang Arif kan dulu kalau di KUA beda itu kan program dari DKKBN, yeah, yang tadi ya saya sebutkan, yeah, tapi kalau di KUA katanya umur 16 tahun atau 17 tahun bagi wanitanya sudah boleh, okay, kalau laki-lakinya ya di atas itu. Nah, bagaimana ini kan artinya agak bertentangan ya, menurut ini apa programnya masing-masing.
1: Okay,
3: nah, apakah sekarang masih begitu? Okay. Dan lagi apakah adik berdua ini selain kegiatan itu apa lagi yang di apa artinya yang dilakukan?
1: Okay,
3: iya.
1: Baik.
3: Soalnya
1: ya,
3: waktu itu maaf Bang Arif. Karena waktu itu BKKBN banyak itu ya. Itu termasuk KIS ya, kampanye Ibu Sehat Sejahtera. Ada 11 kegiatan. Okay. Salah satunya itu.
1: Okay,
3: keduanya banyak lagi.
1: Baik.
3: Ya itu aja ya, ya. Yang saya tanyakan mohon jawaban.
1: Terima kasih.
3: Makasih Bang Arif.
1: Iya, terima kasih Bu Titi. Iya, poin pertama dari pertanyaan Bu Titi adalah sebelum kalian ikut apa kegiatan seleksinya, apakah ada pembakalan dulu nih? Berarti kan semua peserta yang sudah terdaftar ikut dulu kayak semacam seminar atau apa gitu, okay, barulah masuk ke tahap seleksi.
2: Betul.
1: Ya kan, itu pertanyaan yang, okay, pertama. Pertanyaan yang kedua, nah dari sekian banyak program BKKBN yang tadi udah disebutkan sama Bu Titi gitu ya, ada kerjasama dengan KUA dan lain sebagainya, yang fokusnya adalah mungkin bagaimana mempersiapkan keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis di tengah mungkin kondisi sekarang banyak juga, ternyata masih banyak gitulah anak-anak muda yang berpikir untuk menikah di usia muda adalah salah satu cara untuk apa ya penyelamat ekonomi keluarga lah gitu ya kan, tapi ternyata yang terjadi malah makin nggak karu-karuan nih. Pertanyaan, okay, pertama dulu tadi persiapannya tuh sebelum kemudian ke tahap seleksi.
2: Oke, okay, izin saya menjawab ya Bang. Di awal pas audisi itu, kan kita audisi itu 2 hari Bang. Jadi di hari pertama itu difokuskan seluruh finalis yang mendaftar, yang sudah terdaftar sebagai finalis, itu diberikan arahan dan materi Bang.
1: Okay.
2: Iya, jadi sebelum hari kedua yang isinya post to post sama interview, sebelum diumumkan beberapa finalis yang lanjut ke tahap berikutnya, itu di hari pertamanya kita sudah dibekali dengan materi-materi yang emang akan dites ke depan-kedepannya Bang. Jadi materi dari program pemerintah dan dari genre itu sendiri, itu kita sudah diberikan di hari pertama audisi gitu.
1: Oke,
2: Bang.
1: Jadi pelajarin semua apa yang akan dites nanti, memang dibekali gitu,
2: iya,
1: ya
2: betul,
1: materinya. Jadi supaya ketika nanti pada saat apa tampil kontes juga nggak kosong-kosong,
2: iya,
1: amat
2: betul,
1: gitu,
2: karena udah dibekali ya di awal.
1: Oke, gitu, nah Bang, gimana tuh soal tadi program dari BKKBN, mungkin Krenata dari segala berbagai tadi program di BKKBN, kalau Duta Genre ini fokusnya kemana berarti ini?
0: Kalau Duta Genre ini lebih fokusnya tuh ke 3 sih Bang, itu untuk menghindari 3 hal, yaitu adalah pertama tadi yang sempat dimention pernikahan dini, terus yang kedua itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dan yang terakhir itu seks pranikah Bang.
1: Okay.
0: Jadi memang kita sebagai Duta Generasi Berencana ini sebagai remaja gitu ya Bang, harus mengkampanyekan nih tentang bagaimana sih cara menghindari 3 hal ini biar remaja juga lebih sering mengikuti kegiatan yang positif, yang aktif, dan juga tidak terpikirkan untuk melakukan hal-hal yang negatif Bang, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalian kan perwakilan Jakarta Selatan. Kan kita tahu ya Jakarta Selatan juga termasuk anak mudanya yang bisa dibilang pergaulannya lumayan berbeda lah ya dengan
2: betul,
1: anak-anak
2: iya,
1: Jakarta lainnya gitu ya. Nah, kalian sendiri ngelihat apa sih tantangan atau isu remaja yang paling krusial yang kalian lihat di Jakarta Selatan, okay, dan kemudian kalian ah kayaknya harus ada solusi nih. Nah, apakah misalnya soal kesehatan mental kan anak betul. Sekarang yang dibilang katanya generasi strawberry, ya kan? Macam-macam tuh atau edukasi lainnya seperti edukasi apa mengenai seks pranikah, narkotika dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta Selatan sendiri kita spesifiknya ya. Auzan sendiri ngelihatnya gimana?
2: Oke, kalau dari saya pandangan saya terhadap remaja di Jakarta Selatan ya, Bang, khususnya itu masih banyak yang kurang peduli, Bang. Jadi terhadap dirinya sendiri kayak dari kesehatan mental, dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi banyak remaja di Jakarta Selatan khususnya yang belum peduli akan hal itu, Bang. Okay. Jadi kalau dari saya sebagai Duta Gendre Jakarta Selatan, Bang, pandangan saya dan apa yang saya akan lakukan itu, mungkin saya akan melakukan pendekatan, Bang. Jadi gimana cara kita memahami para remaja khususnya di Jakarta Selatan dengan pendekatan yang benar. Jadi kita memakai metode peer-to-peer pendekatan terhadap satu remaja. Jadi kita akan memahami pentingnya kesehatan mental ini loh, gitu. Pentingnya menjauhi nafza, narkotika, atau bahkan rokok. Jadi kita harus menggunakan pendekatan yang benar terhadap remaja-remaja yang emang kurang peduli dan kurang percaya. Apa sih, ngapain sih kayak gini-gini gitu, Bang. Banyak banget tuh.
1: Oke. Kalau Renata gimana nih ngelihatnya di Jakarta Selatan, apa sih kalau menurut Renata yang kayaknya penting banget nih buat jadi dicarikan solusinya gitu?
0: Saya izin sharing juga ya, Bang, berdasarkan pengalaman saya lah dan yang udah saya lihat. Jadi tuh di Jakarta Selatan sendiri masih sering kan terjadi seperti dunia kegiatan dunia malam lah, kayak yang negatif gitu. Lalu biasanya teman-teman saya ini yang biasanya melakukan hal-hal tersebut ini sering berlindung di balik kata-kata daddy issues, Bang. Jadi biasanya memang remaja-remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang positif atau mungkin ke arah-arah yang tiga hal yang saya sebutkan tadi itu mungkin karena kurang pengawasan dari sosok ayah di rumah, Bang. Nah, solusinya itu adalah kita sebagai generasi berencana ini juga mengkampanyekan, Bang, salah satu 5 program quick win dari Kemenduk Bangga. Salah satunya itu ada yang berhubungan tentang menurunkan angka fatherless di Indonesia nih, Bang, biar hal-hal serupa seperti anak yang merasakan daddy issues itu tidak terjadi lagi. Salah satunya adalah GATI atau yang kita tahu Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ini juga udah mulai diterapkan sih, Bang, di sekolah-sekolah di Jakarta, seperti Gerakan Ayah Mengambil Rapot, Gerakan Ayah Mengantar Anak sekolah di hari pertama. Jadi biar bisa lebih deket nih, Bang, antara anak sama ayah secara mental, secara emosinya, seperti itu, Bang.
1: Wah, ini seru banget. Sayang banget waktu kita terbatas, tapi banyak hal yang sebenarnya saya pengen tanyain. Mungkin ntar bulan depan kita sambung lagi aja.
0: Boleh.
1: Jadi kan seenggaknya ntar kalau kalian datang lagi ke sini ada cerita baru yang bisa dibawa gitu ya. Oke, terakhir nih buat Hauzan dan juga Renata. Sekarang sudah menjadi Duta Gendre Jakarta Selatan. Punya program 1 tahun ke depan yang akan dilakukan. Apa yang mau disampaikan buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini nih, Hauzan?
2: Dari saya untuk yang lagi ngedengerin ya, Bang, khususnya buat Abang Po sekalian yang di rumah atau yang di mana lagi dengerin siaran ini. Pesannya itu untuk remaja dan siapapun atau abang po yang punya anak remaja, itu kalau bisa remaja itu jangan cuma percaya bahwa dirinya berguna untuk diri sendiri gitu. Jadi harus berguna untuk masyarakat dan harus bisa berpartisipasi aktif dan merasa kalau dirinya itu harus dilibatkan di setiap kegiatan. Jadi kita enggak monoton dan harus merasa diri kita harus bermanfaat bagi orang lain sih, Bang.
1: Kita harus merasa sebagai remaja bermanfaat untuk lingkungan dan juga orang lain. Itu pesan dari Hauzan. Kalau dari Renata gimana?
0: Kalau dari saya sendiri, pesan buat pendengar yang lagi dengerin kita nih, Bang, kalau misalnya ada remaja nih ada denger, saya mau berpesan aja biar lebih bisa menjadi remaja yang lebih peduli dengan isu-isu sosial sekitar, dapat menjadi remaja yang berguna juga bagi remaja lainnya. Dan untuk mungkin kalau di rumah atau dimanapun yang lagi dengerin saya sama Bang Hauzan, kalau misalnya memang punya remaja, maksudnya ada ibu atau ayah yang memiliki remaja, tolong lebih diperhatikan lagi, karena di zaman sekarang itu remaja biasanya hanya dituntut untuk menjadi sempurna, Bang. Jadi lebih diperhatikan lagi lah pendekatannya secara mental, sosial kepada remaja-remajanya.
1: Ngomongin remaja, hari ini juga bertepatan dengan Hari Pramuka Nasional. Ini kegiatan yang waktu remaja saya juga lakuin nih waktu zaman sekolah. Kalian berdua pernah jadi anak pramuka gak waktu sekolah?
2: Pernah banget, Bang.
1: Ada pengalaman apa yang kalian berkesan banget waktu jadi anak pramuka?
2: Oke, izin sedikit sharing nih, Bang. Dulu ketika SMP kebetulan saya di pesantren, dari pesantren. Nah, di pesantren itu banyak banget kegiatan pramuka yang super aktif, Bang. Jadi kayak kebetulan juga saya tergabung dalam ada pasukan koordinator. Pasukan koordinator itu sebagai pasukan yang di bawahnya bagian koordinator pramuka. Jadi ketika ada lomba ataupun ada event yang diadakan oleh pondok pesantren itu sendiri, jadi dilombakan antar pesantren lainnya. Dan yang bikin saya masih teringat itu ketika sedang melakukan kegiatan perlombaannya itu, Bang, di mana kita ngeyel-yel bareng, gimana kita bikin tenda dan pioneering. Jadi kayak adu kreativitasnya itu berjalan banget gitu, Bang.
1: Oke, itu ya adu kreativitas antar sesama anak pramuka.
2: Betul, Bang.
1: Antar sekolah atau pesantren juga waktu itu,
2: betul,
1: ya. Renata.
0: Kalau dari saya, Bang, sebenarnya saya bukan yang terlalu aktif ikut di ekskul pramuka, tapi kan memang dulu pas SD
1: ada
0: itu
1: ada kegiatan wajib
0: lah diwajibkan. Kalau di saya dulu itu ada kegiatan perkemahan 2 hari, Bang.
1: Oke, okay, ya, nah, persami itu.
0: Iya, kalau perkemahan pramuka ini biasanya ada yang namanya jurit malam. Nah, kalau saya dulu itu di jurit malamnya itu ada beberapa kayak senior yang nyamar jadi kayak hantu,
1: jadi hantu
0: gitu. Nah, di situ tuh saya kita tuh dikasih kayak tantangan harus misalnya menyelesaikan misi kayak nyari misalnya kertas atau nyari pulpen, nyari kayak
1: pokoknya kacu, ada misi yang harus diselesaikan.
0: Nah, di situ tuh saya lebih bisa ini sih, Bang, belajar untuk bekerja sama, sama saling percaya sama teman-teman saya juga di waktu itu. Jadi lebih bonding lah gara-gara ada jurit malam itu.
1: Dan ternyata juga nyambung dengan tugas kalian sebagai duta genre sekarang.
0: Iya,
1: luar biasa banget, ya, itu dia. Buat Abang Po, terima kasih yang juga udah nyimak obrolan kita pagi hari ini. Buat Alzan dan juga Renata, terima kasih sudah hadir langsung ke Studio Pro 4 FM Jakarta, didampingi sama kakak-kakak senior nih dari Duta Genre 2004-2005 ya. 2023-2025. Luar biasa ya. Terima kasih kakak-kakak juga yang udah mendampingi. Dan sukses buat kalian berdua. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi kalian jadi juara dan sampai ke tingkat nasional juga ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Bang Po, itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Bang Arif pamit dulu, kita ketemu lagi hari Senin. Terima kasih buat Abang Po semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Wah, cup! Bang Jali nggak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
3: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
2: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Hah? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih? Hah?
3: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
2: Oh.
3: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
2: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
3: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bang Po. Sehat. Ya. Kita mulai bareng Ejuriti ya Bang Po di hari ini di Jakarta Pocerita. Gimana kabarnya Bang Po di siang hari yang udah mulai panas ya di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 di hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 Bang Po. Di Jakarta Pocerita Ejuriti bakal menemani Bang Po sampai jam 3 sore.

0: Bong amat. Sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur pecak. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis. Hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu pecak. Seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
2: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau pecak itu bubur lembek. Buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur pecak. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur pecak. Karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek. Kan lembek, karena lembek.
1: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur pecak, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
3: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur, bubur pecak, ya, orang Bugis menamakan bubur pecak. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya. Karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya. Akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
1: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, pecak yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
2: Ya beginilah prosesnya kan, namanya asal mulanya itu di airnya dulu kan, dimasak. Terus kasih buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, 20 biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
1: Adanya bubur pecak sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan bangsa yang masih bisa kita jaga untuk anak cucu berikutnya. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya

Promot FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Tinggal hitungan hari lagi nih Abang Po nih. Kita bakal ngerayain hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Abang Po. Dan kalau yang tinggal sekitaran Jakarta Pusatnya Abang Po, kayaknya sih dari kemarin ya, kemarin-kemarin udah pada dengerin ya Bang Po ya. Dengerin apa? Dengerin merombat pasti dong ya. Dengerin suara gemuruh ya di langit Abang Po. Jadi di langit Jakarta tuh kemarin Abang Po ya lagi kembali bergemuruh Abang Po ya, karena adanya latihan nih ya. Karena sejumlah pesawat tempur dan juga helikopter ya mondar-mandir di atas langit Jakarta Abang Po dalam rangka geladi kotor nih kemarin Abang Po, khususnya menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Abang Po. Nah, pemandangan ini justru bikin sejumlah warga ya Abang Po nyorotin kondisi udara Jakarta Abang Po, sayangnya yang tampaknya kusem bekabut gitu, di selimutin polusi gitu dah Abang Po. Dan ayah pun ngelihatnya kemarin juga kayak gitu Abang Po. Nah, kalau dari data situs pemantau kualitas udara IQR di jam 6 kemarin pagi ya Bang Po, kualitas udara tuh di Jakarta khususnya menempatin peringkat ke-6 terburuk di dunia. Indeks kualitas udara kemarin tuh tercatat di angka 156 atau masuk kategori nggak sehat ya. Masyarakat juga dianjurin Abang Po pakai masker nih Abang Po kalau keluar-keluar sekarang ya, buat ngurangin aktivitas di luar ruangan ya, terutama buat kelompok yang sensitif nih buat sama polusi udara ya. Tapi sih mudah-mudahan sih besok bisa berjalan dengan lancar ya Abang Po ya, langit udara Jakarta ya, udara di langitnya bersih gitu ya. Terus juga kagak ada kendala-kendala dah, kita doain aja dah Abang Po ya. Karena tinggal hitungan hari nih Abang Po, ini tanggal 14, 15, 16, 17 ya, hari Senin ya. 3 hari lagi Abang Po ya, mudah-mudahan sih latihannya membuahkan hasil Abang Po ya. Dan ya bisa menghibur warga dah Abang Po buat nanti di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Gitu. Buat Abang Po nanti upacara ke istana nggak nih atau ke Monas nggak nih, boleh dikabar-kabarin dah ya. Kalian ntar kita ketemu di mari di gedung RRI lantai 6 Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5.

0: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi, biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng dengan Ajoritia di Jakarta Puyo Cerita di pagi hari ini ya. Di siang hari ini. Dan apa cerita yang mau dibagi, boleh Abang Po bagi aja. 08 12 11 24 928. Di pagi hari ini Abang Po ya, apa nih kejadian-kejadian atau ada lomba apa di tempat Abang Po, boleh ceritain ya. Dan mungkin Abang Po ada yang lagi nyuci baju gitu ya, kan hari ini pre gitu ya, atau lagi ngadem ngaso gitu. Kayaknya kalau kita di rumah kagak punya AC nih Abang Po, mau ngadem ngaso gitu ya, kayak kurang ya kalau nggak pakai AC Abang Po. Tapi kita rumahnya kagak kuat, kalau kita pasang AC langsung jepret. Mahal juga AC ya Bang Po ya, biaya listriknya juga mahal Bang Po. Nah, tapi sebenarnya nih ada beberapa cara yang bisa kita lakuin Bang Po buat ngademin ruangan ya, ngademin ruangan ya Bang Po pas musim panas kayak gini ya. Cuaca panas kayak gini biar enggak gerah gitu ya tanpa AC. Yang pertama ada apa? Yang pertama bisa pasang tirai pemblokir panas Bang Po ya. Jadi panas dari sinar matahari yang masuk lewat jendela itu jadi biang kerok nih Abang Po di ruangan, yang bikin ruangan kita itu kerasa gerah ya. Nah, pakai deh tuh tirai yang tebal atau juga hordeng yang gelap Abang Po buat nahan paparan sinar matahari itu ya secara maksimal, khususnya di siang hari. Nah, berikutnya Abang Po kalau udah tutup pakai tirai, bisa juga tuh buat aliran udara silang Abang Po. Jadi percepatan sirkulasi udara ini bantu buang hawa yang sumpek Abang Po di dalam rumah atau di dalam kamar. Nah, jadi coba buka dua jendela yang posisinya saling ada pada depan Abang Po, buat ngedorong udara panas keluar dan biarin angin segar tuh berputar lancar Abang Po. Terus juga bisa dibantu nih maksimalin kipas angin Abang Po. Kipas angin bukan sembarang kipas angin Abang Po. Kipas angin nempel di tembok, nempel di meja, enggak. Kipas angin ditempelin es batu. Jadi posisiin kipas angin di dekat jendela yang terbuka Abang Po, pas udara luar mulai adem. Nah, kalau pengen

efek sejuk ya, taruh deh tuh baskom yang isi es batu pas di bawah depan kipas angin abang po, buat ngasilin hembusan hawa kayak AC gitu deh abang po, adem. Saya juga suka nyobain abang po, digituin kalau waktu masih ada nyak abang po, kalau tidur malam gitu ya, nih pakai ini nih gitu, pakai baskom, pakai es batu. Es batunya jangan yang isi air mateng, air mentah aja nggak apa-apa abang po. Ntar kalau udah mencair, ntar bikin lagi, naruh lagi di kulkas kayak gitu. Yang keempat, bisa ngurangin alat ya penghasil panas, maksudnya ngurangin penggunaannya. Jadi aktivitas masak ya pakai kompor atau juga oven sama alat elektronik yang dayanya tinggi itu bikin suhu rumah makin ngelonjak abang po. Nah jadi bisa kurangin pemakaian alat penghasil panas pas siang hari abang po, dan juga prioritasin menu makanan praktis aja tanpa masak lama. Diangetin kali ya yang dari kulkas yang kemarin belum habis, kan bisa tuh. Nah berikutnya abang po, bisa pasang peneduh luar jendela. Jadi gimana? Jadi cegah panas sebelum nyentuh kaca rumah abang po. Jadi manfaatin payung taman ya, terpal atau juga kain yang peneduh abang po di area luar jendela. Nah ini buat mencegah paparan sinar yang terik langsung dari luar, jauh lebih efektif abang po ya, ngejaga interior rumah tetap adem. Jadi kayak dibikin, kan ada tuh rumah-rumah yang agak nungging ke bawah tuh abang po, terpalnya atau apa gitu kan ya, buat menghalau sinar matahari kayak gitu ya. Terus juga yang terakhir, bisa gantung kain lap yang lembab abang po di depan jendela. Jadi manfaatin efek penguapan air alami. Nah jadi gantung kain atau spray yang udah dibasahin di depan jendela yang kebuka abang po. Nah pas angin ketiup lewat kain lembab ini abang po, hawa udara yang masuk ke ruangan tuh bakal kerasa jauh lebih dingin gitu. Tuh bisa pilih tuh abang po, mau coba yang mana? Kalau saya sih yang nomor 4 tadi ya, yang pakai es batu udah sering. Kalau di kosan sekarang udah pakai yang tirai gelap abang po. Kalau yang tirai tebel dan juga gelap, itu satu. Terus juga yang es batu udah. Terus apa lagi tuh? Hampir semuanya sih abang po ya. Kalau yang kain lembab sih belum pernah ya. Nah kalau abang po gimana caranya kalau biar adem di rumah, kalau lagi panas-panas gitu biar ngasonya adem gitu ya, apa ini rebahan di ubin?

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Yang gak goyang kita gak sayang nih. Goyang ya, goyang Bang Po. Biar ada pergerakan ya. Pergerakan warga-warga buat lomba nih. Kalau di sosial media sih udah mulai banyak ya yang ngadain lomba-lomba nih, Bang Po. Ada yang lomba estafet air tapi pecah. Nggak tahu ya, itu tangannya berduri atau apa sih, heran dah. Yang lain mah bisa gitu, tapi sama si Empo ini tangannya berduri kali ya Bang Po ya, langsung pecah gitu plastiknya Bang Po ya. Kesian timnya jadi kalah ya, abis itu dia diusir ke belakang tuh, ada tuh kayak gitu. Terus ada yang lomba ngelewatin satu garis tapi jalannya nyilang tapi mata ditutup kayak gitu. Terus juga ada lagi yang lomba jaga balon biar nggak jatuh sembari dia ganti baju pakai kemeja kayak gitu ada. Terus ada lomba-lomba yang lainnya juga tuh Abang Po yang udah mulai dibikin ya sama warga nih Abang Po di sosial media dan di luar Jakarta sih kayaknya Abang Po ya. Nah tempatnya Abang Po udah ada lomba apa nih Abang Po, dan kalau misalnya 17-an tuh biasanya paling jago itu lomba apa Abang Po? Itu Abang Po pas awal-awal awalnya tuh nggak terlalu demen sama belut Abang Po, makan doang tuh bisa. Terus habis itu dipaksa tuh suruh ikut tuh waktu zaman SMP Abang Po. Nah dari semenjak itu bisa langsung deh tuh dari situ sampai ke sini kalau disuruh lomba belut hayu aja kita mah udahan ya. belutnya tahu kenapa ya Bang Po, belutnya puyeng pada tepar pada pingsan Bang Po. Emang agak kencang sih megangnya Bang Po karena kan biar nggak jatong, biar nggak lepas belutnya tuh Abang Po. Biasa gitu tuh gitu agak remes ya, lah kesian diremes. Dikata plastik diremes belutnya Bang Po, makanya udahannya pas mindahin ke baskom atau ke botol gitu ya, belutnya udah nggak kegerak. Menang deh kita deh. Gitu. Mungkin Abang Po punya cerita lucu juga sama lomba-lomba nih. Boleh ya diceritain di 0812 11 24 928. Lomba apa yang Abang Po paling demen ngikutin ya. Terus juga ada cerita lucu apa nih waktu Abang Po ikut lomba 17-an entah di tahun berapa gitu ya. Boleh. Mari dah kita kongko cerita-cerita di mari di Jakarta Punya Cerita sampai jam 3 sore nanti 0812 11 24 928 masih barengan Ayo Joritia.

0: Emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Eh Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu dimana Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Halo Bang Po, ayo Kojeng Rap Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabar berita jam 11.
1: Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno meminta 36 finalis Abang None DKI Jakarta 2026 mempersiapkan diri menjadi duta untuk mengkampanyekan Jakarta sebagai kota global ke panggung internasional. Ia juga mengatakan para finalis menjadi ujung tombak penyampaian informasi tentang Jakarta kepada masyarakat internasional dan menegaskan ajang yang digelar sejak 1972 tersebut bukan sekedar kompetisi tapi juga menjadi wadah pelestarian budaya Betawi serta pembentukan generasi muda Jakarta yang unggul, kreatif, dan mencintai identitas kotanya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan mengembangkan budidaya melon untuk memulihkan perekonomian masyarakat pasca banjir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Aceh Tamiang Irwan Hadi mengatakan pengembangan melon menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan petani di tengah kondisi pasca bencana. Program tersebut telah dibuktikan kelompok tani melon mutiara di Desa Tanjung Semantoh, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Udah masuk di segmen Teras UMKM di hari ini Abang Po ya, di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Hari ini kita ngomongin usaha ya Abang Po, yang dia ini jenisnya kuliner, juga bisa dibilang gitu ya Abang Po, F&B gitu ya. Dan ini favorit ayah Abang Po. Apa itu Bang, emangnya dimsum Abang Po ya gitu. Dan ini kita udah tersambung ya hari ini Abang Po barengan Po Septin ya, harusnya tadi sama Bang Fajri juga, tapi karena ini hari-hari Jumat, mau siap-siap Jumatan Abang Po, dan kita tersambung sama Po Septin, owner dari Dimsum Ngebul Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Po Septin.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini
2: sehat banget.
1: Iya. Posisi Jakarta mana nih Po?
2: Kalau ayah sendiri sebenarnya di Ciputat ya Bang ya.
1: Oh Ciputat.
2: Iya di Ciputat, cuma kita tuh ada juga cabang di Kemang sama di Duren Sawit Bang.
1: Oh Kemang gitu. Sama Duren Sawit ya. Iya. Sosok iya padahal mah udah tahu Sabang Po. Karena ini pernah beli ini dan hari ini ternyata, dan hari ini juga ayah lagi beli Abang Po gitu.
2: Oh gitu.
1: Lagi OTW, okay. Tuh lagi OTW tuh, ada kiriman linknya tuh dari adminnya.
2: Makasih banget.
1: Iya. Nah ini Abang Po, ini Po Septin ini owner dari Dimsum Ngebul. Nah ini nggak mau ayah ceritain aja, tapi mungkin Po Septin cerita nih Abang Po ya, karena di sini dimsumnya beda sama dimsum-dimsum yang ada di sekitaran kita, dimsum mentai lah, apa udah biasa. Nah ini dimsum yang bener-bener yang ayah pernah ceritain, dimsum khasnya orang Medan yang Chinese asli nih Abang Po, bentukannya atau rasanya gitu. Nah tapi kenapa ini Po Septin milihnya dimsum yang beda nih, dimsum yang ala-ala Medan gitu ya, ya yang apa namanya, beda dari yang lain, orang mah maunya mentai lah apa gitu kan ya. Tapi kenapa Po Septin ambilnya dimsum yang khasnya Medan nih Po nih?
2: Oke, jadi mungkin ayah ceritain dari awal ya Bang ya.
1: Boleh.
2: Ya, jadi gini, sebenarnya berawal itu nggak niat pengen jualan apa namanya, pokoknya yang penting jualan aja gitu.
1: Oh,
2: jadi kita tuh belum punya bayangan apa sih yang mau kita jual, cuma posisinya, jadi waktu itu kan suami kerja ya. Sebenarnya kalau mau dibilang backgroundnya itu, beliau tuh gak punya sama sekali background usaha atau bisnis. Orang kantoran banget. Dan kalau boleh dibilang tuh posisi lagi bagus-bagusnya Bang. Lagi manajer di, kalau kita lewat tuh di SCBD itu ada kantor apa namanya, Bursa Efek Jakarta ya. Beliau tuh manajer di salah satu kantor di situ dan gitu.
1: Oh, wala, keren dong.
2: Iya, om-om SCBD lah gitu. Tapi ya kan kadang kita tuh setelah ada di puncak gitu, kadang kan ada ngerasa bahwa enggak semua hal itu sesuai dengan idealisme kadang ya Bang ya gitu.
1: Bener.
2: Terus sebenarnya ayah itu tuh udah jualan gitu ya, nyoba jualan usaha juga. Sebenarnya ayah tuh udah jualan nasi kebuli sebelumnya, cuma waktu itu ya jualan biasa aja. Tapi kebetulan ada adik di Medan ya, beliau tuh juga owner dari dimsum. Ya ayah pernah nyicipin, kok kayaknya ini gak pernah sama sekali nyobain kayak gini di Jakarta gitu ya. Nah terus itu 2 tahun sebelum ayah buka Dimsum Ngebul ini, terus mikir kok ini dimsumnya dicari kemana-mana nih Bang. Dimsum-dimsum restoran di Jakarta, nyari ada gak ya dimsum yang kayak gini, yang enak banget gitu, yang apa sausnya beda, tekstur dimsumnya beda. Terus apa, kalau di sini kan dimsumnya tuh cenderung manis ya.
1: Iya betul.
2: Kalau Dimsum Ngebul itu gurih asin. Nah terus sausnya rata-rata saus pabrikan. Ada yang mentai gitu. Tapi kalau yang di Medan sana itu dia pedes banget,
1: pedes
2: ya, lidah-lidah Medan itu kan pedes banget. Dan sausnya manis dan dia nggak pabrikan gitu.
1: Iya itu dia.
2: Nah terus jadi waktu itu kata adik, jadi kalau menurut ayah sih ini satu privilege ya, adik udah punya usaha, dia bilang ayo ke Medan aja, bentar lagi kan resign ke Medan, nanti kita belajar bikin dimsum, diajar dari nol, lihat sendiri pabriknya gitu. Ya ada waktu itu sebenarnya suami nggak mau bang, dia pengennya buka laundry katanya. Tapi akhirnya pokoknya apa aja kesempatan kita ambil dah, jangan dilewati karena karena kesempatan nggak pernah
1: datang dua kali.
2: Iya. Katanya sampai dibayarin gitu kan, ya udah oke lah gitu, sambil jalan-jalan ke Medan gitu kan, kita belajar bikin, ya udah dapat bayangannya nih, terus balik ke Jakarta, suami benar-benar udah resign, kita nyoba bikin, tapi kok kayaknya nggak kejar ya, bahan baku di Jakarta lebih mahal, terus juga bikinnya ternyata ribet kan, kalau dimsum di sini tuh mekar ya, dimsum Medan itu kecil loh bang, kalau Medan itu kecil karena bikinnya kita padetin. Kalau misalnya dimsum di Jakarta itu nggak pakai dipadetin gitu, nah itu yang bikin lama gitu. Jadi saya mikir gini, sebenarnya kita tuh usaha itu nggak harus mulai dari apa yang kita punya. Misalnya ya nggak bisa masak ya tetap bisa usaha gitu, cari teman yang bisa masak gitu kan. Jadi walaupun ayah nggak bisa masak nih bang, waktu itu kayaknya nggak kejar deh kalau bikin sendiri ayam di sini lebih mahal, bahan baku lebih mahal. Kenapa nggak? Bisa nggak sih kita dikirim langsung aja gitu dari adik yang di Medan gitu kan? Jadi kita manfaatkan apa yang ada. Akhirnya kata adik, ya udah kita cari deh. Yang penting jualan dulu, yang penting ini ngebul dulu nih dapur gitu kan, ibaratnya. Makanya ada namanya dimsum ngebul gitu kan. Iya, jadi akhirnya kita coba kirim. Ya itulah asal mulanya, apa namanya, berawalnya usaha ini bang.
1: Itu mulai gitu. Dari tahun berapa tuh Po? Po belajar ke Medannya berapa tahun berapa? Terus
2: akhir
1: juga,
2: terus akhir juga 2023
1: mulai usahanya juga 2023 juga atau gimana?
2: Iya, akhir 2023 kita ke Medan itu ya kayak inilah ibarat jalan-jalan tahun baru ya. Terus 2024 itu Maret kita berani buka. Itu awal-awal buka tuh nggak yang langsung ya sekarang, alhamdulillah ya sudah teman-teman ya. Anak-anak iya. Terus kita tuh nggak tahu ternyata di Jakarta banyak banget ya orang-orang yang suka dimsum, yang istilahnya nggak pernah, saya belum pernah nemu, ayah belum pernah nemu nih bang dimsum yang kayak gini yang istilahnya
1: bisa gitu kan.
2: Ternyata jualan, banyak anak Medan ya
1: jualannya. Jualannya dimsum khas Medan gitu aja.
2: Tapi dulu awal-awal nggak berani loh bang, ayah bilang itu.
1: Sekarang mah kalau misalnya banyak orang Medan nih, di orang Medan tuh di Jakarta kan juga ada nih banyak nih, entah itu di Jakut, Jakut tuh pasti ada tuh, nah, Jakarta Utara di PIK juga banyak tuh. Nah itu bilang aja dimsum yang dibuat ex karyawan ini. Nah pasti pada tahu.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Karyawan onoh gitu ya.
1: Pada tahu karena kan di sono kan terkenal ya, gitu.
2: Oh iya. Kalau dulu ayah gak berani bang, soalnya bang ya, kan ayah kan Muslim ya. Jadi bayang ayah tuh kalau makanan yang ada ML-ML Medan itu biasanya tuh nggak halal gitu bang. Jadi
1: kagak karena kan. Iya jadi. Karena kan di restoran itu ya, Po, itu kan halal kalau di sono.
2: Iya, itu maklum lah ya. Jadi ayah itu belum berani. Jadi kalau ditanya ini dimsum apa, pokoknya dimsum aja gitu. Ayah nggak berani bilang embel-embel Medan. Nah, setelah ini ceritanya gini bang. Bulan pertama penjualan setiap hari itu bang, kadang nggak ada yang dibeli, kadang cuma satu dua gitu. Jadi ayah mikir ini gimana ya? Apa memang dimsum kita nih lidahnya bukan nggak pas sama orang-orang Jakarta kali ya gitu? Apa kita mau mundur tapi udah kadung resign suami kan ya. Terus dimsum itu banyak stoknya dikirim dari sana gitu kan. Terus berbagai cara dicoba. Terus akhirnya kita kasih tester gratis ke teman-teman gratis. Ya udah nih aku kirim gitu kan. Nanti tolong ya apa nanti kasih testimoni atau gimana gitu kan. Alhamdulillah ya 1, 2, 3 akhirnya sampai ada anak Medan waktu itu dia cobain. Kak, ini dimsumnya kok kayak yang di Medan ya katanya. Jadi awalnya gak nyadar gitu kan. Nah itulah awal mula akhirnya dikenal tuh Bang Jo.
1: Iya pokoknya gitu. Pokoknya kalau sama orang Medan pasti kodenya itu aja gitu.
2: Oh gitu ya Bang Jo ya. Iya bener-bener.
1: Karena Mpok ini kan ya asli Ciputat ya. Dari Ngebrojol di Ciputat
2: sih, ya. Sebenarnya sih Sumatera ya gitu. Cuman tinggalnya di Ciputat gitu.
1: Karena kalau di sana begitu Po. Itu udah kode gitu. Udah tahu karena di sana terkenal apa restorannya. Gitu.
2: Iya. Fisherman ya.
1: Oh. Iya, benar. Nah, terus juga kalau dilihat juga Empo udah awal-awal, walaupun awal-awal udah pakai manfaatin ini ya, fasilitas-fasilitas kayak sosial media itu, kayak ads-nya dipakai gitu ya, Po I. Ads yang di story, ads yang di feed juga dipakai ya, Po I. Itu dari Empo sendiri yang Empo sendiri yang inisiatif atau memang dari si Abang tuh yang memang udah karena mainnya di BEJ gitu ya, udah ngerti nih soal ads segala macam gitu, Po.
2: Sebenarnya sih waktu itu kan Ayah tuh usaha apa aja ya, Palu Gada dulu awal mula. Sebenarnya background awal kan Ayah tuh guru, guru tapi hobi jualan gitu. Jadi waktu dulu itu merantau ke Jakarta karena nggak punya saudara atau apa. Akhirnya Ayah resign tuh dari ASN gitu, resign terus. Kira-kira kalau di rumah aja kan ya gimana ya, nggak menghasilkan ilmu yang kita dapat dari kuliah nanti di apa namanya ya hilang dan sebagainya. Jadi apa aja waktu itu skill yang kira-kira kita bisa ambil ya, Ayah manfaatin tuh waktu misalnya tiba-tiba lewat nih iklan apa untuk ikut kelas iklan di Meta gitu kan, Ayah ambil-ambil aja tuh Bang. Jadi karena emang hobi belajar ya, jadi ya makanya manfaatinlah waktu kalau kita masih bisa belajar untuk nyari sampingan. Aku tuh bilang apa lah ya kira-kira manfaat dari iklan seperti ini, tapi karena suami bilang ya udah ambil aja gitu, di rumah kan nggak ngapa-ngapain gitu kan, Ayah ambil gitu kan belajar. Alhamdulillah ternyata kepake gitu. Terus juga Ayah kan apa namanya jualan juga ya, jualan makanan yang ya kebuli gitu, baju apa aja pokoknya Palu Gada dah dulu suka ke Tanah Abang, karena nggak bisa masak, Ayah cari teman-teman yang pintar masak, Ayah yang tukang jualinya Bang, jadi gitu maksudnya. Jangan sampai ketika kita nggak bisa satu hal terus kita mentok di situ gitu. Cari teman-teman, kan banyak orang yang bisa masak tapi dia nggak bisa jualin.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul betul ada yang kayak gitu.
2: Iya, jadi kita bisa jualin, ya kita cari teman yang bisa masak. Atau lu bisa masak, gak bisa jualin, cari deh teman lu yang pinter dagang gitu kan. Nah, tolong dong jualin, gua yang masak gitu. Jadi pokoknya jangan kita cuma diem aja, walaupun cuma di rumah, tapi kita juga menghasilkan gitu kan. Gitu Bang.
1: Biar apa namanya, saling-saling menguntungkan gitu ya Pak ya.
2: Iya benar, kolaborasi ya, kolaborasi. Jadi alhamdulillah ilmu dari ya suka ngambil kelas, belajar yang gratis-gratis gitu ternyata kepake sampai sekarang. Itu Ayah itu ikut di tahun 2020 ya kelasnya. Kepake 6 tahun kemudian gitu kan. Nah, ternyata ya alhamdulillah gitu ya. Dan kalau enggak ngiklan Bang, ya memang ya tahunnya cuma dari mulut ke mulut sama ya kelamaan. Harus rajin ngonten sih.
1: Kalau dari mulut ke mulut mah lama ya Po ya. Terus bener, juga emang kudu sekarang tuh udah zamannya konten, zamannya ads gitu ya, semua dimanfaatin ya Po ya.
2: Iya benar banget Bang.
1: Oke. Nah, kalau untuk tadi kan Po juga sepil Po resign nih dari guru ASN itu di tahun berapa tuh Po tuh?
2: Tahun 2015 ya.
1: Oh, 2015. 2015, 16 pindah ke Jakarta gitu.
2: Jakarta, iya. Dulu itu udah sebenarnya udah 5 tahun jadi guru. Kemudian udah ada anak, pindah ke Jakarta. Kebetulan kita apa namanya ya, suami kerja gitu kan. Ayah kalau misalnya kerja juga, terus anak sama siapa? Kalau sama yang tukang momong misalnya, kan lagi banyaknya berita-berita ini ya, anak misalnya dikasih obat tidur dan sebagainya, aduh nggak tega rasanya akhirnya. Itu sebenarnya Bang ditentang sama orang tua lah. Ya semua tahu sendiri ya, kalau bagi orang Sumatera itu apa sih arti PNS itu kan besar banget ya.
1: Betul gitu.
2: Tapi Ayah mutusin buat resign ya, ternyata ya orang tua yang menentang sampai akhirnya ya akhirnya mereka menerima, karena ya waktu itu Ayah berusaha membuktikan bahwa walaupun bukan dengan PNS ya kita tetap bisa bertahan, bisa hidup lah ibaratnya di Jakarta gitu ya. Alhamdulillah ternyata orang yang dulu paling menentang kami ya ternyata sekarang adalah yang paling mendukung gitu ya. Gitu Bang ya, tetap doain.
1: Iyalah ya. Pokoknya apapun itu bang. Keputusan yang kita ambil emang kita kudu jalanin ya Po ya. Dan akhirnya sekarang nih baru membuahkan hasil. Emang kan semua ada prosesnya, enggak bisa buru-buru juga ya Po ya.
2: Benar. Cuman ya itu ya. Kalau teman-teman misalnya berpikir bahwa wah keren nih usahanya udah maju, ya jangan cuma ngelihat sekarangnya ya.
1: Iya, jangan lihat sekarang.
2: Mereka nggak ngelihat bagaimana berdarah-darahnya kita.
1: Ya siapa tahu ya, berdarah-darah juga nyari gimana nih cara nih biar nih dimsum biar laku gitu kan ya, entah pakai influencer atau apa kayak gitu kan kita nggak pernah tahu ya, makanya ada tanya gitu, makanya makanya ada teras UMKM buat sharing nih, sharing pengalaman gimana perjalanan usahanya. Dan ini baru tahu nih Abang Po nih kalau dimsumnya itu dari adiknya, ini ipar berarti ya, iparnya Empo ya Po.
2: Iya, adik ipar.
1: Adik ipar yang bikin di sono di Medan dikirim ke Jakarta. Itu kalau sekali kirim berapa banyak, Po?
2: Sekitar ya 600 gitu ya sekali kirim itu ke 3 cabang langsung gitu ya.
1: Langsung 3 cabang bagi 3 ya.
2: Iya, langsung gitu.
1: Nah, terus juga kalau untuk cabang sendiri kenapa Empo milih 3 cabang ini?
2: Ya, jadi kita kan sebenarnya dulu tuh apa awal mulanya tuh dari rumah ya. Jadi usaha itu kan modal sekecil-kecilnya, terus untung segede-gedenya gitu teorinya Bang ya.
1: Betul.
2: Modal sekecil mungkin, jadi kita kalau di rumah kan gak perlu sewa tempat. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin mau mulai usaha, gak usah muluk-muluk harus sewa ruko dan apa dulu, gak usah. Di rumah aja dulu gitu ya.
1: Rumahan dulu
2: kita
1: aja.
2: Kita testing dulu. Iya.
1: Open PO gitu ya.
2: Benar Bang. Open PO dulu, jangan langsung bikin banyak. Ntar kalau gak laku kan sayang ya. Jadi kalau misalnya, kalau kita kenapa nggak open PO langsung? Karena jadi ya itulah ya. Jadi ini mungkin orang-orang sering salah kaprah Bang ya, katanya nggak usah berbisnis dengan keluarga, bahaya gitu. Nggak usah berbisnis sama apa namanya teman atau keluarga. Kalau di kita nih Bang, kalau kita malah kalau ada keluarga yang mampu manfaatin gitu, bukan manfaatin bukan karena bagaimana WN ya. Ya tapi kita harus bertanggung jawab ya, jangan mentang-mentang itu. Jadi adik itu dia kasih dimsum ke kita, bayar kalau udah laku, bayangkan segitunya.
1: Okay. Yes.
2: Nah, jadi jangan mentang-mentang dia kasih ke kita gitu kan, nanti berketika laku terus kita molor-molorin bayar. Enggak, tetap ya namanya business is business,
1: iya,
2: ya kan.
1: Betul.
2: Kita harus bertanggung jawab gitu. Nah, itu ya sebagai salah satu privilege, tapi juga harus kita bertanggung jawab, jangan sampai nanti jadi kapok.
1: Bener.
2: Keluarga ke kita gitu kan. Jadi kita nggak pernah yang molor-molorin pembayaran sebagainya, dan kita memang benar-benar bisnis kayak gitu.
1: Iya.
2: Nah jadi mana tadi pertanyaannya Bang, lupakan aja Bang.

0: apa namanya, kekeluargaan rusak, pertemanan rusak gara-gara masalah uang, ya
1: Nah,
0: kan? Nah,
1: itu
0: jadi,
1: dia.
0: nah, ini moto moto kami juga, Bang, bahwa apa yang kita tuai sekarang itu adalah pohon, apa, buah dari pohon yang kita tanam kemarin. Jadi ceritanya nih, kenapa saya merasa ini tuh berkah banget ya, berkah. Kenapa di saat kita tuh benar-benar yang bingung usaha apa kira-kira gitu ya, adik datang memberikan bantuan, pertolongan ya, karena ya Tuhan juga gitu kan. Tapi mungkin itu atas apa yang pernah ditanamkan dulu ya. Jadi waktu dulu adik tuh kan dia kuliah tuh di Bandung. Nah, kemudian dia suka usaha gitu. Jadi usaha apa aja kalau bisa, bikin baju dan sebagainya. Nah, itu kebetulan suami saya waktu itu lagi apa namanya ya, kerja di kantor, lagi jaya-jayanya. Dia modalin tuh adik mau beli mesin buat apa, buat baju, sablon, dibeliin semua gitu kan. Jadi, nah, dari situ saya mikir, nah mungkin itu yang dulu pernah kita tanamkan ke adik. Jadi sekarang ketika kita butuh gitu ya, bantuan, modal, atau apa, dia tuh nggak yang, dia royal banget gitu ya, nggak yang, nggak pernah ditagih sekalipun misalnya, Kak, ini udah jatuh tempo nih, harusnya bayar dimsumnya gitu. Nggak, seperti itu gitu kan. Jadi saya berpikir, apa yang kita lakukan hari ini itu nanti akan kita tuai. Jadi apa yang kemudahan yang Tuhan berikan hari ini kepada usaha kami gitu ya. Walaupun mungkin ada juga kesulitannya pasti ya, nggak mungkin
1: pasti.
0: Ya mulus-mulus aja. Itu mungkin satunya karena ya dulu pernah ya menanam kebaikan kepada adik. Walaupun ya adik sama sama saudara itu kan pasti ya baik gitu kan. Tapi ternyata banyak juga cerita-cerita di luar sana ya, usaha yang dibangun bersama keluarga malah kadang malah hancur, bikin apa keluarga rusak dan sebagainya. Tapi tidak dengan, ya alhamdulillah yang tidak dengan kami gitu ya.
1: Oke,
0: gitu,
1: alhamdulillah ya Po. Eh tapi kalau ngomongin ade juga, ini kan tadi katanya demen usaha segala macam. Nah, dia tuh dulu ini juga Po, apa, kerja di restoran yang tadi kita sebut itu, yang di Medan atau gimana?
0: Enggak sebenarnya.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: kalau mau dibilang background ade itu, dia dulu kuliah aja nggak lulus ya. Jadi dia kabur, ceritanya kabur. Waktu itu kuliah di Bandung, nggak selesai, kabur dia ke Medan. Katanya kabur ke Medan itu karena mengejar cintanya lah di situ
1: ya
0: ya
1: Allah.
0: gitu. Jadi drama nih ini Bang. Ya terus akhirnya dia, tapi mereka suka makan. Nah, rata-rata orang yang buka usaha kuliner awalnya suka makan.
1: Emang, emang.
0: Iya. Suka banget makan, setiap akhir pekan katanya dia suka sama apa namanya pacarnya itu ya, makan di tempat yang makan dimsum yang terkenal itu kan. Akhirnya dia, dulu kan dia serabutan ya, pernah jualan apa namanya siomay, batagor, jualan di depan toko orang diusir, jual kelapa muda gitu. Pokoknya kalau dengar ceritanya sedih lah. Nah itu akhirnya abangnya nih, suami saya yang backup gitu kan, dia pinjam modal. Masih ingat banget tuh Bang, dia itu waktu itu mau sewa ruko, minjem 5 juta, terus dia bayar tuh per bulan sejuta-sejuta gitu kan. Sekarang cabangnya udah 17 gitu Bang.
1: Wih, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, iya. Nah jadi, apa ya, dia tidak punya background, tapi dia pintar. Jadi ada ex-karyawan itu mungkin ya. Nah, cari kerja, diajakin sama adik saya kayak gitu. Ini bocoran nih buat teman-teman mungkin kalau mau buka usaha, ya mungkin bisa lirik-lirik mana yang bekas-bekas karyawan sana.
1: Karyawan ini, karyawan itu, karyawan ono gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi bisa bisa dapat trik-triknya gitu ya.
0: Benar.
1: Cara dagang
0: tapi,
1: ya untuk mungkin ya ya dapetan semper-semperan dikit lah, resep dikit gitu.
0: Benar.
1: Iya, Bang. Iya. Siap. Jadi itu ya cerita dari apa namanya, di balik sejarah di si dimsum ngebul ini ya Bang Po. Ya, nah tapi kalau untuk dimsum ngebul sama usahanya Empok yang satu lagi tuh si nasi kebuli tuh gimana tuh Po? Sekarang ngasih jalan atau beriringan aja berdua?
0: Iya, beriringan aja. Jadi kita ada di masing-masing cabang tuh ada 2 pegawai ya. Terus yang di pusat ini mereka masih pegang nasi kebuli. Tapi kalau nasi kebuli tuh beda ya. Dia kita tuh bikin yang kering, yang artinya nggak langsung siap santap. Jadi prosesnya beda lah sama dimsum. Kalau dimsum ini kan orang pesan ketika lapar ya, lapar mau saat itu juga. Nah kalau kebuli ini misalnya kita bisa kirim ke luar kota kayak gitu. Cuman ya,
1: itu.
0: Karena udah banyak ya nasi kebuli ya, jadi ya. gitu Bang. Jadi yang namanya produk itu ada saatnya dia akan turun gitu.

0: tua.
1: benar benar
0: Gitu.
1: iya, ada naik
0: Levelnya
1: turun
0: seperti
1: ya.
0: itu.
1: Ya, tapi kalau yang ini,
0: Benar.
1: kalau ini sih kayaknya nggak bakal ada yang niru ya, karena
0: Mudah-mudahan
1: konsisten
0: doain ya
1: ya.
0: Bang Jo ya.
1: Kali aja
0: Iya,
1: nanti
0: iya,
1: buka
0: iya.
1: cabang di PIK kan, kita gak tahu po di sono. Wow,
0: Amin.
1: banyak po orang
0: Pik
1: Medan.
0: ya, kayaknya. Oh iya,
1: Iya.
0: tadi kan kayaknya Bang Jo nanya nih, kenapa kok bukanya di Kemang sama Denpasar
1: Iya,
0: gitu ya?
1: kenapa tiga itu
0: Ya,
1: aja tempatnya gitu.
0: ya. Jadi kita ini Bang, sebenarnya kita yang namanya usaha tuh kan pengennya juga bisnis itu harus berkembang ya.
1: Iya.
0: Setiap tahun, pengennya sih setiap tahun tuh nambah-nambah cabang gitu. Jadi kita punya data, di mana aja customer-customer kita, pengiriman kemana aja itu kita catat Bang. Kita catat di, ya terserah lah mau catatnya di aplikasi apa gitu kan. Nah kita lihat yang paling banyak itu memang wilayah Jakarta ya. Jakarta tuh di tengah gitu lah, Kemang gitu. Sama Bekasi itu nggak terjangkau waktu itu. Jadi kita cari yang mana ya bisa kirim ke Jakut, ke Bekasi itu. Oh di Duren Sawit kayak gitu. Jadi sekarang ini kita lagi ngumpulin data nih. Jadi kita harus juga kalau mau mengembangkan usaha harus kita lihat dulu nih customer kita paling banyak mana nih gitu. Nanti kita akan mendekat lah ke customer kayak gitu
1: Oke, jadi
0: Bang.
1: pertama ini ngecek dulu nih jangkauan orderan tuh dari mana nih yang paling banyak gitu, gitu ya.
0: Benar, iya.
1: Baru deh nanti mungkin nextnya resepnya adalah empo mencari orang-orang mana nih yang mungkin orang Medan dulu nih disasar gitu kali
0: Nah,
1: ya, poe. Eh.
0: benar, yang banyak orang
1: Nah
0: Medannya
1: itu
0: gitu ya.
1: dia.
0: Dan memang harus jalan-jalan nih. Kemarin kita udah jalan-jalan kemana gitu ya, kita lihat.
1: Coba
0: Oh
1: aja
0: ini di
1: nanti,
0: sini
1: Po.
0: ada. Boleh, boleh.
1: Kita kan nggak
0: Iya.
1: pernah tahu ya, nanti sepatu aja lagi jalan-jalan gitu ya, pakai sepatu roda
0: Benar,
1: tuh.
0: benar.
1: Ntar bisa
0: Iya
1: nemu dah.
0: Bang.
1: Kita kan nggak pernah tahu. Nah tapi kalau Empok kan tadi, kalau kita balik lagi, Empok bilang Empok suka belajar nih kemarin tuh ya, entah ads lah atau
0: Iya.
1: apa gitu. Nah kalau untuk pembelajaran kayak dari dinas-dinas itu, Empok ikut juga nggak tuh, Pok?
0: Dari apa Bang? Dinas?
1: Dinas-dinas, iya kan, karena ada tuh
0: Oh iya.
1: kayak dari Jakpreneur atau dinas organisasi UMKM itu ada ikut dari Empoknya.
0: Dulu pernah waktu yang Sandi Uno, apa ya
1: Oke
0: lupa
1: OC.
0: namanya. Iya, oke OC ya, saya ikut. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah saya koordinator ya. Dulu kan,
1: Koordinator.
0: iya sempat, waktu itu saya tinggalnya masih di Manggarai, belum pindah ke Ciputat. Nah itu sempat jadi koordinator tuh di situ. Akhirnya karena pas pindah ke Ciputat ya nggak pegang lagi. Saya suka dulu ikut yang begitu. Jadi memang orang-orang yang punya usaha kalau bisa dia harus banyak link ya, link cabang, maksudnya dia punya kenalan
1: Network gitu ya.
0: network gitu, networkingnya nggak bisa kita yang diam-diam sendiri gitu kan, karena ya justru network seperti itulah yang mempercepat orang tahu kita punya produk apa kayak gitu. Saya suka ikut gitu.
1: Iya, biar nambah ya, kali aja ada buat yang kolaborasi ya, Pok ya.
0: Iya
1: Entah.
0: iya rata-rata saya dulu pernah usaha apa gitu dan semua itu butuh kolaborasi emang Bang. Gitu.
1: Entah
0: Iya.
1: makanan sama minuman atau apa sama apa, kan dulu tuh pernah ada
0: Benar.
1: kolaborasi tuh burger sama minuman gitu, karena bisa kita tiru tuh kayak gitu tuh ya, siapa
0: Oh
1: tahu nanti ada
0: iya,
1: idenya
0: boleh-boleh
1: kayak
0: itu.
1: gitu tuh Abang Po ya, dari
0: Iya.
1: apa saus dimsum yang pedes didinginin sama es kelapa atau es jeruk kayak gitu.
0: Boleh-boleh. Kita ada juga loh produk minuman
1: Apa
0: juga
1: itu?
0: Bang. Udah pernah nyobain belum?
1: Belum tuh.
0: Milky Pinky namanya. Nah, itu boleh dicoba ntar.
1: Oh, ada di Instagram mana nih, Pok, nih, kalau itu?
0: Oh, itu tapi memang kita nggak terlalu sering iklanin ya. Karena dia itu produk pendamping ya. Tapi di dimsum ngebul juga ada itu
1: Oh, gitu. Coba ntar
0: namanya.
1: kita lihat
0: Dari
1: ya.
0: kelapa muda. Iya.
1: Nah, ini
0: Iya.
1: buat dimsumnya, Bang Po bisa cari di Instagram tuh dimsum ngebul. Dimsum titik ngebul ya, Bang Po ya.
0: Betul,
1: Nah,
0: betul.
1: itu kalau dari tagline-nya dimsum Medan terenak di Jakarta. Gitu. Itu udah itu udah ciri itu Abang Po ya, yang tadi yang Ayu bilang tuh, Po, udah pokoknya tandanya kata Medan, pasti orang tahu dah. Dimsum Medan. Dan ini
0: Iya.
1: halal ya Abang Po ya. Gitu.
0: Halal,
1: Insya
0: iya.
1: Allah halal ya. Gitu. Dan nanti tinggal di kontak aja tuh kalau misalnya Abang Po mau pesen ya. Terus juga kalau misalnya mau nambah-nambah cerita-cerita lagi atau tips-tipsnya tuh gimana jadi awal-awal reseller, atau mungkin mau jadi reseller tuh gimana, Po? Apakah bisa atau enggak tuh, Po? Kalau misalnya ada yang pengen cita-citanya pengen jadi reseller dulu, kayak gitu tuh gimana, Po?
0: Oh, boleh banget. Jadi memang sebenarnya kita juga sudah punya beberapa reseller ya,
1: Oh
0: Bang
1: gitu,
0: Jo ya. Jadi
1: wah seru.
0: kami sangat welcome karena sebenarnya kita tuh pengen apa ya, membuat dimsum Medan ini familiar gitu ya. Jadi biar orang makin kenal seperti apa sih dimsum Medan itu gitu. Jadi mungkin tidak terjangkau ke daerah lain gitu, ada resellernya kan, mereka bisa saya arahkan ke reseller gitu ya. Jadi kayak di kemarin tuh kita punya di Tangerang yang di Sepatan, itu kan jauh banget tuh.
1: Iya.
0: Ada reseller, jadi teman-teman yang dekat situ saya arahkan ke reseller. Jadi kita tuh kayak kerja apa namanya, jadi kolaborasi ya. Jadi mereka nggak kemahalan ongkir kalau beli langsung ke pusat, dan ya bagi-bagi rezeki lah istilahnya. Dan
1: Iya.
0: harganya ya insya Allah masih masih masuk banget gitu ya untuk reseller. Gitu.
1: Masih masih ya bisalah terjangkau dan juga bisa dapat untung juga ya buat si
0: Benar,
1: reseller ya, Po.
0: benar. Iya. Dan saya ngerasain sendiri sebagai apa namanya ya, orang yang pernah apa yang merintis usaha itu berat gitu ya. Jadi ketika ada yang mau jadi reseller tuh biasanya saya bantu kok ya, kita kasih tips trik gitu kan. Harganya juga mungkin aduh kemahalan kayaknya Kak gitu. Oh ya udah deh, kita kasih harga cicil lah gitu ya. Yang penting lu jalan dulu sendiri deh gitu. Nanti kita bantu. Bahkan pernah kita punya ada reseller udah jalan banget Bang ya di Sudirman waktu itu ya, dia buka dengan merek sendiri tapi produk dari kita boleh gitu ya, silahkan, kita nggak harus bintang ngebul gitu. Jadi dia pakai merek dia sendiri.
1: Oh, di
0: Dan
1: Sudirman ada
0: ya
1: ya, Pak? Di mananya?
0: sebenarnya ada, tapi waktu itu kan ada apa namanya bencana Aceh, Medan ya, yang beliau orang Biren terpaksa pulang pulang akhirnya karena rumahnya apa
1: Terdampak.
0: hanyut atau gimana gitu. Iya, terdampak gitu, akhirnya tutup. Tapi ternyata customer-customer yang masih suka nyariin, kita bantuin. Nah, jadi
1: Oh
0: pakai
1: gitu.
0: merek dia, kita kirim dari sini bisa gitu ya. Jadi saya
1: Gitu.
0: anggap dari satu ya sebagai saudara teman gitu, karena kita kan sama-sama cari duit lah di sini
1: Iya
0: gitu
1: iya
0: kan,
1: iya
0: bukan
1: iya.
0: cuma cari untung tapi ya
1: Tuh, gitu
0: pertemanan
1: tuh Abang Po. Bisa
0: persaudaraan.
1: tuh ya, insya Allah amanah tuh Abang Po.
0: Iya.
1: Sama-sama nih kita apa namanya, namanya juga cari duit yang halal ya, otomatis kita kalau kerja yang bener gitu Abang Po. Jadi kita nggak apa namanya, nggak ya nguntungin salah satu pihak doang tuh Abang Po. Sama-sama kita bangkit ya Po ya, buat jadi UMKM yang maju
0: Benar.
1: gitu ya, sama-sama
0: Benar
1: nyari
0: banget.
1: duit in this economy loh Abang Po ya.
0: Benar banget. Indeks ekonomi apa aja deh ya, yang penting halal.
1: Betul.
0: Nggak harus yang misalnya aku bikin dimsum dari awal lah, cari ayamnya sendiri. Aduh, kalau kayak gitu, kalau yang nggak bisa masak, nggak bisa dong ya
1: Iya,
0: Bang ya.
1: apalagi
0: Nah, jadi
1: mahal kan tadi Mpok
0: reseller.
1: bilang.
0: Iya benar. Iya, jadi
1: Bedanya beda
0: reseller dulu.
1: berapa persen Po harga dari Jakarta sama harga Medan tuh, kalau bahan bakunya kayak ayam, ikan gitu, udang.
0: Kalau pastinya angkanya pastinya saya nggak hafal ya, cuman kemarin tuh sempat jadi adik itu survei karena dia pengen buka, maksudnya dia buka sendiri di Jakarta. Dia tanya harga di sini berapa yang per kilo, terus wah jauh banget katanya, hampir dua kali katanya
1: Oh
0: begitu ya.
1: gitu.
0: Kayaknya tetap nggak masuk, mending kirim dari Medan langsung katanya kayak gitu Bang Jo. Jadi emang ya. Kalau di sana kalau nggak salah harga satu boxnya itu bisa, kalau lagi promo, tapi memang dia suka kasih promo ya, gila-gilaan tuh dimsum dia bisa 40-50 ribu per box. Di sini ya Bang Jo tahu sendiri ya berapa harganya gitu. Cuman memang
1: Oke.
0: iya
1: Iya. Emang sih
0: seperti
1: kalau ayah bandingin juga pas ayah belanja, misalnya pas tinggal di Sumatera, ayam lebih murah gitu. Jadi
0: benar.
1: berapa puluh ribu bisa dapat banyak. Sedangkan di sini ya begitulah ya.
0: Iya, Jakarta ya. Iya,
1: Iya
0: Bang.
1: iya siap dah. Jadi gitu ya Bang Po ya. Jadi nggak harus kita yang produksi. Ya kali aja kita bisa cari cara nih, cari istilahnya itu kalau sekarang tuh maklon. Ya, bisa jadi maklon nih
0: Benar,
1: gitu ya
0: benar.
1: Bang Po ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu siap. Po, ini kita kagak berasa Po udah ngobrol sampai mau
0: Iya, ya.
1: jam 12 aja kita. Mungkin ini
0: Berarti seru ya, Bang, ya.
1: iya perjalanan nih Po, Abang Po nih, dan juga ya alhamdulillah bisa nemu juga si dimsum yang rasa Medan Abang Po. Jadi aja juga kagak susah nyarinya.
0: Iya,
1: Nggak harus ke
0: iya.
1: Medan ya. Ada tuh
0: Benar, benar.
1: di videonya nih ada tulisan yang mana tuh tadi tuh ada kagak harus ke Medan gitu buat nyobain atau makan dimsum gitu. Tuh ya. Nah, ini mungkin bisa jadi sesi terakhir Pak buat closing ya. Dari Empok sendiri nih Pak nih, mungkin pesan-pesan buat Abang Pak di rumah nih yang dengerin kita yang pengen usaha gitu ya, pengen jalan UMKM. Tapi masih bingung nih Po ya. Kadang semangatnya naik turun ya, bingung karena satu modal, dua di sekitaran banyak produk-produk yang sejenis, misalnya dia F&B atau juga mungkin dia craft, banyak yang mirip-mirip, dia jual kain gitu ya, mau jual kain juga, ada yang di luar jual dimsum, dia mau jual dimsum, ada yang mau jual bapau, di luar juga jual bapau juga. Itu gimana dari Empok sendiri buat nyemangatin diri sendiri nih Po nih?
0: Oke. Jadi ini mungkin dari saya yang saya alami sendiri ya, Bang Jo ya. Memang untuk memulai usaha itu yang pertama sekali itu kita harus punya mental ya. Mental, karena ya usaha itu kan gak yang langsung. Kalau kita lihat hari ini banyak usaha yang mungkin okelah maju, berkembang, itu pasti awalnya mereka ada cerita di belakang layar yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Jadi yang pertama harus kuatkan mental dulu nih. Kalau kayak saya memang terbiasa dari kecil itu terbiasa hidup susah lah ibaratnya gitu ya. Jadi ketika waktu suami resign, kita tuh agak down dari sisi keuangan dan sebagainya. Itu saya udah merasa okay, saya sudah bisa. Dan manusia itu kan makhluk yang fleksibel ya. Gitu. Fleksibel artinya dalam keadaan seperti ini dia bisa bertahan sebenarnya, walaupun mungkin berat bertahan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba usaha, itu harus kuat-kuatin mental dulu. Misalnya nih enggak laku jualannya, ya jangan langsung down, langsung akhirnya gulung tikar aja atau gimana gitu. Enggak, tahan dulu gitu ya. Misalnya cari cara lagi seperti apa ya, mungkin ada cara lain yang belum kita coba gitu ya. Harus mungkin ada saatnya ketika untung, jangan langsung wah banyak untung langsung beli ini itu. Kan kadang begitu orang gak sabar ya Bang Jo ya. Ketika misalnya usahanya mulai naik sedikit, nanti dia langsung lupa. Harus ada, dia punya cadangan modal gitu loh. Jangan makan modal. Kadang ada, saya lihat teman-teman saya begitu ya, usahanya naik dikit dia langsung kalau yang ibu-ibu mungkin beli tas, beli ini, beli itu. Nah kalau saya tidak seperti itu. Pokoknya tahan dulu. Kita tuh pengen ngembangin usaha kita, biarlah kita misalnya dianggap orang mungkin usahanya gak maju gitu-gitu aja penampilannya. Ya yang penting misalnya cabang kita nambah.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Orang kan kagak lihat ya.
0: Iya.
1: Dia ngomongin gitu kita kan, tetangga kita, tapi kan yang kita buka baru cabangnya jauh dari dia, kan dia nggak ngeliat.
0: Bener,
1: makanya.
0: Bener, nggak kelihatan ya kan.
1: Iya.
0: Gitu. Terus setiap orang itu punya privilege masing-masing ya. Ada yang mungkin malah kesusahannya itu sebagai privilege dia. Orang susah itu, ya saya sendiri dulu susah, biasanya mentalnya udah biasa dibanting lah ibaratnya ya. Jadi udah biasa yang ditolak orang, malu sebagainya. Terus saya pernah jualan karena gak punya duit buat beli makan dulu waktu kuliah ya. Mau minta sama orang tua malu. Saya pernah ngambilin botol bekas, saya jualin tuh. Jualin ke tempat penampungan sampah tuh Bang. Apa sih namanya ya?
1: TPS gitu kan? Gitu.
0: Iya, yang mereka terima gitu kan. Jadi saya udah kebentuk di situ. Jadi saya udah biasa seperti itu. Nah, begitu misalnya mengalami ini kok enggak laku ya? Udah biasa gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Teman-teman kalau yang mau usaha, jangan yang misalnya ini kalau aku ya langsung mewek, langsung
1: langsung down kayaknya gitu ya,
0: bukan down, enggak. Mungkin ada usaha yang belum kita coba, mungkin doa kita masih belum lama gitu kan.
1: Bener.
0: Atau misalnya tawarin ke teman-teman dulu. Saya dulu tuh Bang, sampai teman-teman tuh yang cobain dong dimsum aku gitu kan. Yang penting kejual aja, modal dulu enggak apa-apa deh gitu kan, cobain. Nanti kamu punya teman enggak yang ini bisa. Jadi nggak pakai malu gitu loh, tebal muka gitu ibaratnya kan ya, karena udah terbiasa malu gitu kan. Udah terbiasa malu jadi biasa aja gitu. Ya kita belum ketemu celahnya aja yang bikin usaha kita dikenal ya. Alhamdulillah lama-lama kan ada teman yang akhirnya kenalan ke selebgram, ke apa namanya, orang-orang yang mungkin berpengaruh ya, influencer. Nah di situ titik baliknya gitu. Jadi kalau belum sampai kita nangis banget tuh iya, berarti belum saatnya naik. Nah, biasanya gitu tuh Bang Jo.
1: Itu dia. Ya, kudu pokoknya ada prosesnya dulu, karena kita ini sedang merintis untuk nanti akan memberikan segalanya untuk anak kita yang jadi pewaris gitu ya, Po.
0: Benar. Perintis lebih berat ya.
1: Betul memang ya, kudu merih-merihnya dulu dah Abang Po ya. Dan tadi udah diceritain tuh sama Po Septin ya, pernah ngambil botol juga, dan yang lain-lainnya. Pokoknya gitu dah, semuanya kudu kita jalanin dah, Bang Po,
0: Benar, benar.
1: Siap deh kalau gitu. Po Septin, terima kasih nih buat ceritanya di siang hari ini.
0: Sama-sama, Bang Jo.
1: Mudah-mudahan apa yang diceritain ini bisa bangkitin semangat buat Abang Po buat jalanin usaha nih di Indis Ekonomi ya, Po, biar kita sama-sama struggle.
0: Terima kasih juga udah mengundang ya, udah mengundang.
1: Siap.
0: Kami gitu.
1: Tetap kontar kita jadi langganan ya, Po,
0: Insyaallah. Jangan cover ya, Bang, jangan bosan-bosan.
1: Ya, pokoknya ditunggu deh nanti kalau udah buka cabang baru ntar kabarin ke kita gitu. Yang terdekat ya, Po, kalau bisa ya. Entah di GI ke atau AP ke gitu kan nih, yang dekat gitu.
0: Iya, nanti dibantu promo ya di RRI Pro 4 ini.
1: Siap ya. Siap deh kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Po Septin. Salam buat Abang, salam juga buat semuanya di rumah ya.
0: Sama-sama.
1: Makin lancar usahanya. Sekali lagi terima kasih, Po. Assalamualaikum.
0: Makasih, Bang. Waalaikumsalam.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Berita jam 12.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif khusus transportasi publik sebesar Rp8 pada 17 Agustus 2026 besok dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif tersebut berlaku untuk moda transportasi di bawah naungan Pemprov DKI seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Ia juga menyampaikan kebijakan ini di stasiun LRT Manggarai kemarin setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Beralih ke berita yang lainnya, Abang Po. Pemerintah Provinsi Banten berharap gerakan pramuka menjadi benteng penguat karakter generasi muda menghadapi perubahan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Saukani, mengatakan, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan karakter seseorang yang dibangun melalui gerakan pramuka. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga jujur, disiplin, dan berintegritas untuk menghadapi tantangan masa depan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Ling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah, soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh, soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya betul tuh Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih, musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Tuh, daripada pala pusing, mending kita jogetin. Promo FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan Ayu Jodi Tia di Jakarta Pucerita di siang hari ini buat Abang Po yang lagi nyari buat makan makan malam, makan siang. Selamat nyari ya. Buat yang baru mau sholat Jumat, telat enggak sih? Atau udah cabut duluan nih, jangan dong ya. Balik dulu aja Bang Kong, Babe. Ya belum kelar tuh kayaknya ya, ustadznya ngobrol ya. Siap dah ya. Buat Abang Po masih kita temenin abis ini ya di Jakarta Pucerita. Buat yang mau bagi-bagi cerita boleh di 0812 1124 928. Masih barengan Ayu Jodi Tia ya, di Jakarta punya cerita.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

Abang Po, alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

Perempat FM Surabaya dari Jakarta, Abang Po. Masih bareng ada Juriti ya di Jakarta Po Cerite, Abang Po di siang hari ini. Gimana udah pada makan? Malah ngantuk Abang Po ya. Ngopi, ngopi dulu apa ngopi? Tapi ya Abang Po, kalau ngopi juga kalau buat ayah sendiri nih pribadi gitu ya. Walaupun udah ngopi, kadang kalau kan kopi katanya bisa bikin nahan ngantuk ya Abang Po, tetap aja kita lagi bengong gitu ya. Kita lagi scroll-scroll handphone, bisa aja gitu ya. Lagi duduk di sofa depan gitu ya. Maksudnya tiba-tiba pas lagi scroll handphone Abang Po sadar. Pas lagi bengong gitu kan. Karena kalau lagi scroll-scroll kan asik ngeliat aja ya Abang Po ya. Bengong itu hilang kesadaran, bonnya ngantuk Abang Po gitu. Tetep aja. Jadi gak ngaruh juga kopi kadang ke ayah Abang Po ya. Nah, ada yang sama nggak Bang Po? Kalau udah minum kopi masih aja ngantuk gitu ya? Ini ternyata ada alasan nih Abang Po, kenapa kita pas udah ngopi nih gitu kan ya, masih bisa mengantuk gitu. Ada penyebabnya ya. Ini yang pertama Abang Po, katanya metabolisme kafein yang cepat. Jadi kafein itu bisa memang bikin nggak ngantuk Abang Po, terus juga bisa bikin ngantuk juga karena tubuh cepat banget itu metabolisme stimulan ini Abang Po. Jadi kalau dilansir dari Very Well Health, jadi kafein itu bikin badan tetap terjaga dengan memblokir adenosin atau juga zat kimia tubuh yang membuat kita ngerasa ngantuk Abang Po. Nah, zat kafein habis, si adenosin ini Abang Po balik lagi dia tuh berikatan sama reseptor di otak, jadi berpotensi memicu ngantuk. Nah, tingkat metabolisme kafein ini beda sama setiap orang Abang Po, tapi umumnya hampir seluruh kafein diserap dalam waktu 45 menit. Nah, terus puncak terjadi dalam 1-2 jam Abang Po. Nah, badan kita perlu waktu 2,5-5 jam ya buat ngurangin kafein sampai setengahnya. Nah, tubuh yang metabolisme kafein dengan cepat itu bisa ngantuk lagi Abang Po dalam waktu singkat juga setelah ngopi. Yang kedua, karena kurang tidur gitu Abang Po. Jadi pas kurang tidur minum kopi sebenarnya nggak banyak ngebantu. Jadi nambah porsi kopi demi bisa terjaga doang. Itu bisa jadi bumerang buat kita Abang Po. Karena terlalu banyak kopi bisa ngeganggu struktur tidur dan bikin kita ngantuk dan lelah besoknya Abang Po. Emang iya sih, kadang gitu ya. Udah minum kopi 2 gitu ya, 2 cup, 2 gelas gitu, malah besoknya yang capek yang jadi melek terus. Terus juga yang ketiga, karena toleransi terhadap kafein. Nah, jadi di awal konsumsi kopi awalnya itu Abang Po ya, bikin kita terjaga dan juga fokus. Nah, kopi dikonsumsi rutin nih Abang Po, lama-lama ngebangun toleransi terhadap kafein. Nah, jadi konsumsi kafein dalam jumlah yang sama itu nggak akan ngasih efek yang sama lagi Abang Po. Jadi perlu

tambah dosisnya. Jadi biasanya apa namanya, satu shot bisa double shot gitu atau triple shot, apa namanya, biar lebih terjaga lagi gitu, biar nggak ngantuk. Oke, okay? Jangan 3-on-3. Kalau 3-on-3 basket namanya ya. Terus juga apa namanya, karena perubahan kadar gula darah Bang Po. Jadi minum kopi di pagi hari itu berkontribusi sama resistensi insulin Bang Po, dan juga berdampak negatif sama kemampuan tubuh kita buat toleransi glukosa. Nah, kita pun ini jadi lebih sensitif ya Bang Po, sama gula atau juga karbohidrat pada umumnya ya, atau juga menu sarapan. Nah, akibatnya ada tuh Bang Po lonjakan gula darah apa namanya sementara. Nah, setelah lonjak tuh kadar gula darah turun dengan cepat Abang Po, sampai timbul tuh rasa ngantuk atau juga capek. Nah, terus yang terakhir karena genetik. Jadi faktor genetik ini juga mempengaruhi Abang Po bagaimana kita ngerespon kafein. Nah, punya gen tertentu itu bisa bikin seseorang lebih sensitif sama efek negatif kafein, kayak misalnya kecemasan atau juga gangguan tidur. Nah, kalau konsumsi kafein ngebawa dampak buruk sama tidur, nah maka dari orang itu atau kita nih Abang Po bisa ngalamin kelelahan besok harinya. Meskipun kayak gini Abang Po, perlu riset juga sih sebenarnya yang lebih mendalam buat ngebuktiin hal ini Abang Po, faktor genetik gitu. Jadi setengahnya ada 4 faktor juga yang bisa kita rasain ya. Karena perubahan kadar gula darah, terus juga toleransi terhadap kafein, kurang tidur, dan juga karena metabolisme kafein yang lebih cepat di tubuh kita, itu dia penyebab kita kenapa masih aja bisa melek ya, walau udah minum kopi. Ini ya apa namanya, ada alasannya ternyata ya Bang Po ya. Siapa nih yang hari ini belum ngopi Abang Po? Boleh coba kita angkat tangan dulu Abang Po yang hari ini belum ngopi gitu. Kalau ayah sih alhamdulillah udah Abang Po, karena tadi kita bikin kopinya hacks yang baru Abang Po. Jadi kopi espresso kita campur sama minuman berasa jeruk. Jadi seger bawaannya.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

0: Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta. Bang Riki di Jelambar katanya kalau minum kopi tetap aja kita melek bang. Ngantuk mah kagak pernah. Kalau kopi kan emang buat nahan ngantuk ya. Ya tapi kalau buat air kadang tuh kadang aja nih ya. Kalau udah minum kopi tetap aja bisa tidur gitu. Terus juga kalau lagi main handphone gitu ya, lagi bengong gitu, tiba-tiba langsung aja kagak sadar. Gitu gitu. Tapi kalau tiduran enggak ngorok ya. Ketahuan dah. Jadi gitu deh Bang Po ya. Dia emang setiap orang tuh beda-beda ya. Ini ya metabolismenya. Jadi mungkin jelek ya. Metabolismenya. Ya karena udah keseringan kita dicekokin kopi, jadi kita kebal sama kopi. Jadi baal dah ya. Buat Abang Po gimana di siang ini udah pada makan? Belum? Makan dong Abang Po. Ntar kalau sakit bagaimana? Kita berabe nih Abang Po. Ntar pada kecarian ya. Terus juga yang mau ngopi-ngopi dulu dah Abang Po ya. Di siang hari ini di tanggal 14 Agustus 2020 26 nih. Ini ada yang ngebel. Ada siapa nih? Nih roman-romannya bau-baunya Bu Umi nih. Ya coba kita cium dulu dah. Ada wanginya Bu Umi enggak nih? Halo, dangdutnyo. Dangdutnyo. Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Umi. Gimana?
1: Habis libur tahu aja.
0: Pokoknya kalau pas kita lagi ngomong ada telepon nih kayaknya bau-baunya Bu Umi nih gitu.
1: Iya,
0: Bumi kan gak ngopi ya, ngeteh ya.
1: Saya gak pernah ngopi, gak pernah ngeteh, cuma air putih, tapi susah tidur, kenapa?
0: Oh, karena tidurnya banyak, udah tidur banyak kayaknya.
1: Enggak, orang gak pernah, gak bisa tidur.
0: Siang? Gak tidur siang?
1: Enggak. Oh, biasa. Tiduran aja rebahan, tapi gak merem, gak tidur, dengerin terus. Acara perempat apa saya tahu dari jam 5:30 pagi saya habis sholat subuh itu baru nyetel kadang-kadang jam 5 tapi kan sholat sama itu nanti ada yang ngobrol sama ustaz saya juga nggak fokus itu
0: paling dan itu Bu Umi banyakin gerak buat ada pergerakan bikin capek badan terjadi ngantuk deh. Bisa dicobain
1: gitu ya?
0: Bisa dicobain tuh biasanya gitu orang yang udah capek olahraga capek aktivitas bawaannya ngantuk coba Bu Umi gitu deh banyakin gerak lagi Bu Umi.
1: Iya saya kan tiap pagi itu olahraganya kayak kaki jalan itu tapi digantung jadi untuk itu 15 menit itu juga disuruh dokter terapi. Jadi kalau saya olahraga itu aja terus jinjit. Lantas habis itu mulai panas saya jemur. Jemur ya muter sana sini biar kena panas semua kaki juga gitu Bang Jojo. Terus udah jam 9 baru masuk. Itu tapi kalau malam dengerin tuh kadang-kadang jam 9 malam tuh udah mulai saja 1 jam ntar mulai lagi jam 10.
0: Jadi kebangun ya?
1: Tapi, iya kadang-kadang, tapi nggak tentu juga nggak kadang nggak tidur juga, melek terus, kadang-kadang terus pulas 1 jam, ntar melek lagi jam 12 selesai RRI ya, saya suka belum ngantuk sampai jam 1 gitu.
0: Iya. Jadi tidurnya ini ya apa namanya kaget-kagetan ya?
1: Iya, ntar tidur 1 jam, 1 jam setengah gitu. Tahu jam 1 udah. Ya makan itu saya mesti ada handphone itu di dekat saya kan melihat jam, jam 1. Ntar saya tahu-tahu les, nggak terasa, melek. Kadang-kadang jam 2:15, kadang setengah 3. Udah setengah 3 mau melek, apa mau tidur gitu susah. Ya merem-merem aja tapi nggak pulas. Bentar jam 4 ya udah langsung
0: coba iya coba nanti dicoba deh Bu Umi deh makin banyakin gerak aja makin banyakin aktivitas biar gampang pulas tidurnya
1: gitu ya
0: iya kita sih kita ya, kita begitu yang udah kemarin kita capek workout segala macem baru deh tuh pulas bawaannya gitu Bu Umi
1: iya kalau jemur tuh kadang-kadang pakai itu kalau duduk itu sambil gerak-gerak tangannya senam kepalanya muter-muter kalau cuman berdiri ya nggak senam pegangan ini. Alap jadinya cuman muter belakang, depan, samping kanan, samping kiri kena panas. Ya kalau kepala masih bisa muter, cuman tangan kalau buat senam lepas ini takut jatuh jadinya. Itu Bang Jojo.
0: Iya, nggak apa-apa Bu.
1: Itu aja ntar.
0: Siap.
1: Ya kadang jalan ke depan sana sini mondar-mandir udah.
0: Coba memang harus dicoba lagi Bu Umi. Biar nanti biar pulas tidurnya.
1: Saya kalau juga takut tidur kelamaan. Jadi makanya terus nggak pulas-pulas gitu.
0: Iya siap. Ya. Ntar coba ya, aja. Siap dah kalau gitu ya. Bumi. Terima kasih Bumi ya,
1: terima
0: buat ceritanya.
1: Kasih, ya,
0: Bang
1: Cocok.
0: Iya.
1: Apa resepnya? Insya Allah.
0: Iya.
1: Coba biar tidurnya bisa tambah. Udah aja Bang Cocok.
0: Siap terima kasih. Bumi. Sami-sami.
1: Yo. Kemarin Pak Iwan yang datang.
0: Oh gitu. Ngapain bau gado-gado?
1: Ya, ya, bawa kebanyakan.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Banyak juga. Ya udah bagi tetangga.
0: Iya, ayah nggak ada, ayah nggak datang. Kalau ada ayah sikat sekalian.
1: Ya, yang kedua jadi saya ke samping situ. Ya, saya apa-apa. Satu aja makan dua kali, nggak sekali apa.
0: Iya kan enak ya gado-gado Pak Iwan ya.
1: Ya salam Pak Iwan, terima kasih. Ya Bang Jojo, terima
0: iya,
1: kasih.
0: Iya, sami-sami Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggaran ya Bang Po ya. Nanti bentar lagi kita mau masuk di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya Bang Po. Kita bakal masuk ke segmen Suara Budi Nusantara, siaran berjaringan kita dari Perempat Network ya. Nanti bisa Bang Po dengerin di Perempat FM Jakarta dan Perempat FM Bukit Tinggi ya. Bisa ditonton juga di channel Radio Visual RRI Net ya. Di streaming di www.rri.co.id atau di RRI Digital.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Yah, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: RCT jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nur Yaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studio Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa internet? Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabar ya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa internet, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang.
2: Ini berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu, Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin syarat bersin di kitab buloh bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat. Boleh ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda pakai
3: ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya bermacam. Ada sujiko togadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: Pembaju
3: Nah,
2: kurung
3: Bangkodek batik. Ya.
2: Oh, kita dengarnya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambola ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Manangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulua yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai selop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus
2: jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basiba itu yang nama basiba, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini di basiba potong itu disatukan lagi itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Mbak Keci orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Menyatukan yang serak-serakan. Menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakainya
3: kan tambah longgar. Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung
2: Bisa ada.
3: Ya bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi dijahit lagi. Itu menunjukkan maknanya ada pesan di sana. Bundo Kandung itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat syarak, jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung.
3: Baju kurung basiba.
2: Ini pemakaiannya itu apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Ya kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Iya, longgar. Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape. Di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bundo kanduang. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah. Pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya, yang putih bungsu, yang gadis, dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, untuk putih bungsu, bajunya basiba juga. Kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basiba. Cuman anak gadis, dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya, pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat.
2: Yeah.
3: Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Ah, tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakaian adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak.
2: Ya,
3: di Jawa
2: ya.
3: Kebaya pendek itu kan pakaian ini dia.
2: Ya.
3: Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya, sama peci. Kalau kita sebenarnya peci itu pakaian ulama kan?
2: Ya.
3: Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Kayak gitu Bunda, kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai.
3: Iya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkait. Kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa.
2: Yeah,
3: menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya Bunda, orang bikin.
3: Iya, ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih.
2: Yeah.
3: Baju kurang, lengan ladak gadang, batik lapang. Nggak boleh sesanggok mencari barangnya orang, kok basah-basah.
2: Yeah.
3: Jadi ini baju ini, undukan-undukan, kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo, iyalah kan. Kemana caranya kan.
2: Yeah.
3: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu. Anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
2: Oh.
3: Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung, otomatis bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak ketiak kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bunuh kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunuh Ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunda, kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya,
3: Bunda, ya, ya.
2: Yang pakai ada sulaman-sulaman, warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan.
2: Iya.
3: Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung Basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Nah, yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak ya
2: menyala dasar, mungkin pas di baju beralih ya atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah 1 tahun 2 tahun 2 bulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi di adat Kurnia itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju babanangamih istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern
2: ya,
3: itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu. Nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli begitu tingginya. 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sanggua namanya, suntiangnya nggak besar begitu, ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara.

0: Bundo kalau diundang Barale itu
1: iya.
0: Tetap panggil Bundo juga, tapi mm-mm. Bundo boleh pakai baju pi Barale, kebaya dalam, burkan, pakai songket,
1: yeah.
0: Atau pakai suji koto gadang, ya tetap dirauk namanya,
1: yeah,
0: itu pertandakan yeah, kita yeah. Nih
1: yeah.
0: Lengannya macam lah ya,
1: yeah.
0: Bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Kalau ada umurnya nggak Bunda, yang memakai baju basiba, kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya? Yeah,
0: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini,
1: mm-hmm.
0: yang adat itu sedikit adat, aslinya mm-hmm. kan adat,
1: yeah.
0: Adat itu berasal dari bahasa Arab itu,
1: mm-hmm.
0: kebiasaan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang belajar adat ini, sekarang karena dijelaskan begini karena siaran,
1: yeah.
0: Atau pun diundang narasumber, mm-hmm. kita jelaskan dengan ucapan.
1: Yeah.
0: Yang sebetulnya kita pelajari, mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu, anak-anaknya gitu kan,
1: mm-hmm.
0: kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita.
1: Mm-hmm.
0: Dalam kebiasaan sehari-hari, orang tua menjadi tauladan.
1: Mm-hmm.
0: Apa yang diucapkan orang tua, itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan.
1: Iya.
0: Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan,
1: betul.
0: Itu aja kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi Barale,
1: mm-hmm.
0: pakai baju,
1: mm-hmm.
0: bahkan waktu garis-garis putih bungsu, Bundo kan konduktor,
1: yeah.
0: Mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung,
1: mm-hmm.
0: Bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri,
1: mm-hmm.
0: karena memimpin tangan kanan bergerak,
1: yeah.
0: Kan jatuh-jatuh dia.
1: Yeah.
0: Kebiasaan Bundo itu kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua Bundo kandungan juga kan,
1: yeah.
0: Udah tanya, Ma Lina mau ke Triarga,
1: mm-hmm.
0: kenapa dia suruh konduktor, mm-hmm. gitu, karena ini letak selendang Mbak aku,
1: mm-hmm.
0: bilang gitu,
1: yeah.
0: Bundo sebelum tahu,
1: yeah.
0: Karena orang tua pakai begitu,
1: yeah.
0: Kalau tidak dirauk, kalau tidak digantung di bahu,
1: yeah. Yeah.
0: Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah,
1: mm-hmm.
0: Tapi baru Bundo kenapa di kiri, Bundo taruh, mm-hmm. Karena Bundo mau mimpin, Bundo bilang sama mm-hmm. Mak waktu itu kan, Ma, Linda mau mimpin lagu,
1: mm-hmm.
0: Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu,
1: yeah,
0: gitu,
1: kan? Yeah.
0: Jadi makonya lah tak andi kita iyo katanya,
1: yeah.
0: Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku, uh-huh. Awak lebih laki, yeah. Gitu kan, nah, kan? Biku yeah, diganti, yeah. Gitu Mama,
1: yeah.
0: Biku diganti,
1: yeah.
0: Kapai kalua kan nampak di masyarakat,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Batu Bundo, mm-hmm. Itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya Bundo kan putih bungsu dulu kan, mm-hmm. nggak langsung jadi bundo kandung ini.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Putih bungsu baju kurung juga,
1: yeah.
0: Pakaiin batik aja,
1: yeah.
0: Tapi tidak pakai selendang malah.
1: Iya.
0: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
1: Iya.
0: Itu dulu aja gitu.
1: Iya. Bukan Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampungan.
2: Iya, seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban, yeah. Kayak seperti yeah. Itu, gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya. Dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin yeah. Juga ya, Kak Riyadi dan juga yeah. Bundo yeah. Ya, biar yeah. Kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya.
1: Betul.
2: Siap. Di ya. Sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riyadi belum ya? Di Jakarta belum. Sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya, boleh.
2: Halo, assalamualaikum, Prompat. Halo, assalamualaikum, Prompat.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
2: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riyani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Apa namanya lagi?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal Bali.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat baju adat apa namanya
2: basiba
3: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu.
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan

0: di pinggir pantai
1: Cakep.
0: sambil tarik sawah duduk di kursi rotan.
1: Mm-hmm.
0: Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
0: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Masih ada mungkin. Iya, okay. Boleh doang sungguh.
3: Okay. Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya, ini Nagari Minangkabau, Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jul gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undo kandua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan undo kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Batik atau bebas? Yang... Boleh di mix.
3: Di Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya ya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah, sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu
3: gitu dia.
2: Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bundo pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bundo pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bundo banyak kadang-kadang pakai polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bundo tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Iya, baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bundo sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya.
2: Iya.
3: Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bruno bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak mulai anda harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Iya. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musibah gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang bikinlah ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya, bilang kayak gitu. Kalau nggak mau bersibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok, nah, bikin aja. Tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model bersibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan kita juga niru.
2: Bajunya juga baju kurung basibah nih Bang Jo, Melayu ada juga ya.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lembodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya, apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode banjur kan tahu kan.
2: Panjang
3: boleh. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting nggak kode.
2: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
3: Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya,
2: boleh betul.
3: Pakai dong ini kan, cerdas dong dia. Dia menyikapi.
1: Dibikin simpel ya Bun.
3: Iya, karena kebetulan Bundo Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Iya, kalau enggak di Bundo orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama,
3: stagen pakai kayak
1: kemben. Iya, betul.
3: Pakai stagen.
1: Lalu pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, kalau pakai stagen itu.
3: Iya, bulu mama gitu.
1: Okay.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
1: Okay.
3: Jadi mundur di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul,
3: nah,
1: betul,
3: banyak
1: betul.
3: Yang dijaga itu, stakeholder anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau kalo, jeans kalo gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
1: Oh,
3: nggak boleh itu.
1: Okay.
3: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur-tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan. Boleh dia baju, bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basi bah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
1: Oke.
3: Okay. Nah nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Untuk bundo.
3: Pakai kulot.
2: Bundo-bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Oke.
3: Okay. Blusnya itu selutut.
1: Selutut.
3: Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya bunda ya.
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
3: Nah, bus turun bus.
2: Total lah pokoknya.
3: Iya. Itu boleh.
1: Siap siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
3: Bunda kan jogging pagi itu tuh, ke lapangan gitu kan.
2: Iya.
3: Itu kan mungkin bunda pakai kode pulang kan?
1: Iya. Kan susah. Harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap udah pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
3: celana. Cara
2: pergi
3: raun-raun,
2: jalan-jalan, mungkin olahraga.
3: Olahraga, iya.
1: Okay.
3: Ya. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar.
3: Baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu. Tapi punya dalam sampai betis malah kan.
1: Siap deh kalau
3: untuk menjaga marwahnya
1: Bundo. Ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Karyani, biar kita rapel.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Wati dengan ibu Nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubir.
4: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus, kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus, itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
4: Begitu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
5: Halo,
1: dan narasumber
5: juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
3: Bundo ini
5: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Budawawan. Bundo, Bundo sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu, Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Mau udah wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cibiru ya, pertanyaannya enggak panjang-panjang. Nah, Bunda, memang kalau dari estetika baju Basiba ini atau baju kurung Basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya. Di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih, Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bunda nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana? Itu saja Bunda, pertanyaan dari Cibiru ya Bunda, Linda.
3: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
5: Ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya okay. Kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
1: Iya, silakan Cik Bu.
5: Pantunnya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum banget. Gini. Pucuak luak buang di tangan rimbo, jatuh selera ke dalam balango, elok dipandang rano nang kitibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cibiru ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibiru ya di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
3: Iya,
1: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cibiru ya.
3: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bunda.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bunda kandung kok, yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan bapak-bapak tadi yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung Basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu.
2: Yeah.
3: Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap Basiba juga. Yeah. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Yeah. Nah, kalau pakai tean, langgannya enggak lawe lah. Itu enggak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu enggak masalah. Tapi tugas yang pertama... fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin Basiba itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat.
2: Iya.
3: Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan?
2: Iya.
3: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin benar.
2: Ya.
3: Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem, acara kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung Basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain modelnya dipanjangin lagi apa dilebarkan ke bawah dikolokan tapi tetap ada sibanya. Ada siba kiri kanannya itu tapi nggak tahu juga nggak nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu Bundo jurinya, Bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan. Enggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan. Kita gitu bedanya. Pas itu juga pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke Bundo nanti, kalau pebarale, Bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, Bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung pasiba. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu.
2: Iya.
3: Malah dirawat kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
2: Iya Bunda.
3: Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasti Pak juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin. Si
3: semuanya yang
1: siap. Ya. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
3: Selamat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading Rahmat Syaputra mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
3: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
2: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
3: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
2: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
3: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
2: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
3: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pramata FM Surah Budaya Jakarta, Abang Po. Balik lagi ya di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini. Masih bareng dengan Juritia, masih sampai jam 3 kurang nanti. Dan gimana nih Abang Po? Tadi sempat kita bahas, ceritain baju Basiba ya, baju khasnya di Minangkabau ya. Nah tapi kalau di usia sampai sekarang ini Abang Po, ada gak sih Abang Po belum pernah nyobain atau juga ngejajal baju-baju tradisional? Pernah nggak? Kan gitu ya, kadang ada misal di hari-hari besar kayak hari Kartini, hari pahlawan gitu ya, hari kemerdekaan, kadang dulu kita dari zaman sekolah gitu ya diwajibin pakai baju adat gitu ya Bang Po ya, gitu. Ada yang mungkin pakai, ada yang enggak. Yang enggak mungkin pakai bajunya, bahkan ganti ke baju tentara dulu. Gimana tuh? Ya. Sampai sekarang ada enggak baju Bang Po belum pernah coba ngejajal baju adat. Mau itu baju adat aslinya Bang Po atau baju adat yang lainnya? Itu ada enggak belum yang belum pernah nyoba? Kalau ya sih alhamdulillahnya udah. Jadi enggak, bukan yang bisa dibilang nggak pernah banget gitu ya, baju apa namanya, lebih ke baju Batak sih. Iya dah, yang belon tuh ada baju congsam laki itu belon. Udah belum ya? Belon, emang belon karena memang nggak punya juga gitu. Pas zaman kecil pun itu kita pakai baju itu, baju ala-ala yang di film itu, film Yoko Abang Po. Terus juga iya itu baju-baju pendekar kayak gitu doang kan, tapi itu bukan baju congsam sebenarnya gitu. Itu saya belum pernah coba gitu. Itu yang belum pernah coba, sama baju pangsi gitu karena belum punya gitu. Insyaallah ada nanti ya, kalau ada dinas MC di mana pakai baju pangsi kita pakai gitu deh ya. Kalau Abang Po ada nggak nih belum pernah pakai baju adat sama sekali gitu Abang Po, boleh ceritain ya. Kalau isi tadi ya yang belum pernah coba itu doang, pangsi sama baju congsam versi laki ya, karena ada congsam yang perempuan gitu Abang Po. Sebenarnya baju yang laki itu bukan congsam sih gitu, ayo lupa namanya apa gitu deh Abang Po. Boleh ceritain yuk di mari ya, 0213504510 atau di 0812 1124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Juriti ya, Abang Po di siang hari ini. Dan ada apa nih Abang Po, persiapan buat 17-an besok Abang Po? Udah ada yang mau pilih liburan? Soalnya teman Ayi mau daftar kelas aja tanggal 17 tuh libur, enggak ada kelas Abang Po. Jadi ya gimana ya? Kita ya udah kali tanggal 17 kita rebahan aja deh ya. tapi ada jadwal enggak ya kita nemenin Abang Po? Kita lihat nanti dah. Buat Abang Po ditunggu ya, masih ya yang mau cerita masih boleh di 0812 1124 928. Ada enggak nih Abang Po yang belum pernah ngejajal pakai baju adat tradisional? Ya, apapun itu baju adat tradisionalnya Abang Po. Kalau Ayi sih udah sekali, tapi pas Ayi di Sumatera Utara di Danau Toba pakai baju adat Batak Abang Po. Tapi baju adat sendiri belum ya. Malu-maluin kagak sih Abang Po. Jangan dicambuk, jangan dicubit juga ya Abang Po.

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Hah? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih? Hah?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, huh? Banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan dengan Jurity ya di siang hari ini di Jakarta Punya Cerita. Dan ini kita punya cerita nih Abang Po, di mana ini belakangan juga masih dalam cuaca yang panas ya Abang Po, dan beberapa titik juga ini jadi sering jadi ada kebakaran ya Abang Po ya, sampai karhutala juga masih ada ya. Dan operasi modifikasi cuaca OMC ini jadi salah satu opsi ya Bang Po buat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan ya Bang Po, yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kalau dari Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG, OMC itu bisa dilakuin di Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, Abang Po. Nah, dari laporan BMKG juga per Rabu 12 Agustus 2026, peluang pertumbuhan awan ini lagi tinggi. Ini terdapat di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Abang Po, di 13 sampai 16 Agustus besok. Nah, koordinasi antara BMKG dan juga Kementerian Kehutanan yang intens nih Abang Po, jadi bagian penting nih buat nentuin wilayah dan juga waktu yang bisa dioptimalin buat pelaksanaan OMC sendiri. Nah, kalau dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut ini, Ristianto Pribadi ya Bang Po, buat pelaksanaan OMC ini terus dikoordinasiin sama BMKG buat ngelihat potensi pertumbuhan awan nih Abang Po, dan juga dan nentuin nih waktu yang paling optimal tuh kapan. Nah, buat Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah nih jadi perhatian juga Bang Po, karena ada peningkatan titik panas dan juga sebaran asap Abang Po gitu. Nah, kalau dari data BMKG ini nunjukin titik panas di Kalimantan Barat itu meningkat dari 98 menjadi 136 titik dibandingin hari sebelumnya Bang Po. Nah, kalau di Kalimantan Tengah ini meningkat Abang Po, dari 29 sampai 78 titik, dan Kalimantan Selatan dari 10 sampai 31 titik Abang Po sekarang. Nah, kondisi ini tuh yang jadi perhatian karena kabut asap juga terdeteksi Abang Po di sejumlah wilayah Kalimantan. Nah, BMKG juga nyatet indikasi asap lintas batas ya, atau transboundary haze ya, ini dari Kalimantan Barat menuju Sarawak di wilayah Malaysia gitu Abang Po. Nah, jadi ini penting banget sih buat diadain OMC gitu Abang Po, operasi modifikasi cuaca ya. Mungkin di Jakarta juga perlu kali ya karena saking panas banget Abang Po nih Jakarta dan sekitarnya ya nggak sih. Kita girang banget tuh minggu lalu dapat hujan Abang Po, tapi di tempat kita Tanah Abang kagak ada hujan pisan. Ada sih angin dikit sama gerimis gemericik-gemericik doang, renyek-renyek. Tempat lain mah hujan deras, kita mah di sini kagak Abang Po. Ya udahlah, kita syukurin aja deh ya, kagak hujan deras, yang penting cuciannya kering. Abang Po, abis ini kita bakal gantian nih sama program lain, ada dangdutnya abis ini ya Abang Po ya, yang bakal digawangin sama Po Tiara Dinda, yang bawain dari jam 3 sampai jam 5, dilanjut lagi sama Blantek obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po di Perempat FM Surabaya Jakarta. Aye Jorita pamit undur diri ya, sehat-sehat buat Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
0: Iya.
1: Lah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja, ye.
1: Iya deh.

Utara bersama Polres Metro Jakarta Utara menanam 15 pohon di kawasan Taman BMW sekitar Jakarta International Stadium atau JIS untuk menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pohon yang ditanam terdiri dari jenis tabebuya pink dan ketapang mini untuk menambah penghijauan sekaligus memperluas area resapan air. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari semangat nasionalisme. Beralih ke berita yang lain, Polda Sulawesi Tengah membangun jembatan presisi Jenderal Hugeng yang menghubungkan Desa Bale dengan Dusun Lima Tafao, Kabupaten Donggala. Ke jembatan sepanjang 60 meter ini dapat memangkas jarak tempuh warga hingga 4,1 km atau sekitar 15 menit perjalanan. Kehadiran jembatan tersebut diperkirakan memberi manfaat bagi sekitar 470 kepala keluarga, termasuk pelajar, petani, pekebun, dan juga pelaku usaha mikro. Pembangunan ini menjadi komitmen Polri menghadirkan infrastruktur yang mendukung mobilitas, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

0: Selamat datang di Dangdut Nyo. Abang Po, apa kabar? Sore hari ini bareng sama Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian Dangdut Nyo. Untuk edisi kali ini, hari apa sih? Hari Jumat 14 Agustus 2026 yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Buat Abang Po yang pengen gabung boleh banget tinggal WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 0213504510. Kita bakal ngebahas seputar dunia perkardusan. Kardus gimana nih? Nih ya Bang Po ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita pusing sama orang tua ya sebenarnya. Kalau misalnya ke gudang, itu banyak banget kardus-kardus kosong, barang-barang yang udah dibeli dan dipakai. Habis itu kardusnya digeletakin gitu aja di gudang sehingga akhirnya berantakan. Terus kalau misalnya ayah buang, mau ayah buang nih, nanti dia ngomel. Kenapa dibuang? Entah kita pakai. Ya udah, ayah pakailah buat naruh barang-barang yang udah tidak dipakai. Ngomel lagi. Nah kalau Abang Po tuh gimana sih modelannya? Abang Po tuh misalnya kalau beli barang baru, apapun itu ya, beli paketan. Sekarang kan paket-paket online zaman sekarang juga semua dikerdusin kan. Itu kerdusnya disimpan atau dibuang gitu. Terus kalau misalnya disimpan kira-kira berapa lama nyimpennya sampai akhirnya benar-benar terpakai? Boleh gabungin 0812 11 24 928 atau juga bisa telepon 0213504510.
1: Dangdutnya

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap Din, mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat ah, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Dangdutnya

0: Balik lagi dengan Utia, nyok. Sore hari ini Abang Empo, ayah pengen tahu nih, Abang Empo tuh kalau misalnya lagi bisa beli barang, mau paketan kayak barang baru kayak itu kan biasa dibungkus pakai kardus tuh. Nah, Abang Empo tuh tipikalnya kalau misalnya kardusnya itu disimpan atau malah justru dibuang atau apa? Boleh gabung ya di WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon 021 350 4510. Halo, dangdut nyok.
1: Nyok, kopi Adinda selamat sore.
0: Waduh.
1: Gawat.
0: Diresek katanya. Langsung dikecilin dah suara headset ya.
1: Diresek dah.
0: Enggak rese. Aku seneng ditelepon sama Bang Hasan. Apa kabar Bang Hasan?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain sehat. Bang Hasan?
1: Ini lagi ngebagi-bagiin ayam lu, berisik banget ayam.
0: Ah, kenapa ayam dimarah-marahin?
1: Iya, wis ngoreng-ngoreng mulu ini. Aduh. Apa tadi temanya kardus?
0: Iya. Kan kalau kita mah ya, kalau beli barang tuh kan suka ada kardus-kardusannya tuh.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Kalau Bang Hasan tuh gimana? Kardusnya tuh disimpan karena tuh mana tahu nanti bisa kepake atau malah langsung dibuang atau bagaimana?
1: Kumpulin aja. Ah. Ntar ada tukang pemulung, kasihin pemulung.
0: Oh, jadi tetap dikumpulin?
1: Kumpulin, kasihin pemulung aja.
0: Oh gitu, bukan dikumpul untuk orang berarti ya? Dikumpulin bukan iya. Buat kita gitu. Emang berapa lama gitu, akhirnya
1: kalau
0: itu?
1: Saya mah.
0: Kenapa?
1: Ya kalau saya mah begitu, kasih pemulung aja ya. Kita sodako juga gitu.
0: Tapi kalau misalnya Bang Hasan tuh berapa lama terkumpul sekian banyak dulu baru dikasih ke pemulung atau ada satu langsung kasih?
1: Langsung kasih aja.
0: Langsung kasih aja, kalau ada langsung kasih berarti ya?
1: Masalahnya kalau numpuk kan jadi kita nanti banyak nyamuk apa segala macam.
0: Bener banget. Soalnya ada yang tipikalnya ditumpuk aja sampai penuh banyak tuh di gudang. Giran dibuang nggak boleh, giran dipakai nggak boleh, nggak dipakai-pakai juga gitu.
1: Kalau tempatnya memungkinkan, kumpulin dulu nanti kita dijual boleh.
0: Oh, itu
1: kalau
0: boleh.
1: Udah 1 bulan apa 2 bulan, tapi tempatnya memungkinkan ya.
0: Bener.
1: Kalau tempatnya nggak memungkinkan, mendingan kasih aja lah.
0: Bener ya.
1: Dapat kasih.
0: Mending dikasih daripada ditumpuk-tumpuk di rumah jadi sarang nyamuk, sarang debu.
1: Ya, maka dari itu.
0: Barol. Baiklah kalau begitu. Bang Hasan mau request apa sore hari ini?
1: Saya pengen request lagu dari Bunda Rita Sugiharto.
0: Bunda Rita lagunya yang?
1: Lagunya yang judulnya Kalau Bisa Mah. Dua kursi
0: ya. Baiklah kalau begitu. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Hasan?
1: Buat Ica di Bone. Bang Aris, Bumi. Terus Tepi. Terus Ibu, siapa itu, Ibu Atin di Cipayung. Terus Bang Ali Topan, Bang Jen. Bapak Jamsar. Bang Herman Ganesa.
0: Betul.
1: Pandang sama Pak Yadi.
0: Iya.
1: Buat sore semua, buat Botiara tugas ya.
0: Yadi, terima kasih.
1: Selamat menghadapi HUT RI yang ke-81 ya.
0: Ben, nanti lagi kita ulang tahun.
1: RRI ulang tahun itu.
0: Iya, abis Indonesia ulang tahun, kita ulang tahun gantian.
1: Sama udah.
0: Siap kalau gitu ya. Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Dadah Bang Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jasinga Bogor kita berangkat ke Kalianyar. Good morning, selamat pagi. Salah. Selamat sore. Bang Aris.
2: Good morning juga. Pagi, good morning.
0: Biar semangat ya, harus tetap selamat pagi sore. Tuh berasa kayak semangat gitu loh.
2: Dangdut nyo.
0: Dia ngingetin. Ayah yang lupa. Bang Aris.
2: Iya, Po.
0: Bang Aris ini kan pasti suka belanja dulu kan. Maksudnya belanja tuh buat kebutuhan dulu abang di bengkel. Pasti ada apa namanya barang-barang yang dibeli pakai kerdus ya kan.
2: Iya, benar.
0: Nah itu dulu zaman-zaman itu atau mungkin sampai sekarang kerdusnya masih disimpan atau langsung dibuang atau gimana bang?
2: Ya enggak kan, di situ kan ada petugas kebersihan Bu kalau di bengkel.
0: Oke. Itu langsung dibersihin berarti dibuang berarti ya.
2: Iya, kan bisa sih ya di ambil sama dia kali, ditaruh di mana gitu.
0: Oh.
2: Dikumpulin ayah kan nggak tahu kan. Kalau kaya kan tinggal pasang-pasang doang gitu ya,
0: bener,
2: kan.
0: Benar, benar. Tapi kalau di rumah gimana? Kalau di bengkel mungkin ada yang ngaturin, ada yang ngurusin. Kalau di rumah gimana? Pakai berantem ya, dulu nggak sama Positmai gara-gara ini kerdus tumpuk mulu gitu? Soalnya ya, di rumah gitu. Oh enggak. Soalnya di rumah ayah gitu. Ayah berantem dulu. Ya, kalau
2: kita habis beli apa gitu kan, kadang dulu mah habis beli sepatu kan ada kardus itu kan. Paling kita buang.
0: Oh, gitu langsung kan. Dibuang. Enggak disimpan ya. Kalau misalnya kadang kan ada orang kayak karena kardusnya gede, beli kulkas gitu misalnya, terus kardusnya disimpan gitu. Enggak ya?
2: Oh, kalau yang model dulu gitu, kalau kardus yang kulkas, tempori mah ayah kasih sama apa tuh yang pemulung gitu.
0: Oh iya benar. Kenapa? Iya benar-benar benar. Dikasih atau dijual? Kan ada orang yang ngejual soalnya.
2: Kasih aja.
0: Dikasih aja gitu. Ya. Mereka kan juga butuh gitu ya istilahnya ya.
2: Iya.
0: Berarti kalau misalnya Bang Haris tuh nyimpen barang di rumah semuanya dikerdusin atau malah justru ya udah kalau misalnya kira-kira enggak bakal dipakai langsung dikasih ke orang atau langsung dibuang atau gimana, Bang?
2: Kasih ke orang.
0: Kasih ke orang ya, daripada numpuk di rumah kita ya.
2: Iya, banyak nyamuk. Tadi aja ada ini nih petugas jentik nih.
0: Oh, benar. Benar-benar. Emang tiap Jumat tuh suka ngecek-ngecek. Ayah kan kadang suka heran ya. Ada orang ngotong-ngotong rumah-rumah ayah, misi jentik, misi nggak ada namanya jentik. Ayah bilang gitu. Maksudnya petugas jadi, jentik. Jadi
2: keluar kader-kader jentik gitu.
0: Benar-benar. Mereka keliling kamar emang tiap hari Jumat.
2: Iya, keliling iya.
0: Dicekin deh tuh kamar mandi kita ya kan. Nggak ketahuan deh tuh kamar mandi ayah jarang digosok gitu. Bang Aris mau request lagu apa nih sore hari nih Bang Aris?
2: Requestnya lagu dari Roma Irama aja, Pok.
0: Boleh, yang mana?
2: Rupiah.
0: Rupiah, wah bahaya nih. Ini adalah yang sangat-sangat diperbincangkan dalam waktu dekat ini. Monggo silakan salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk Pok Tiara ya, tetap sehat selalu, Pok ya.
0: Amin, makasih ya Bang.
2: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Untuk tadi tuh Bang Hasan tuh,
0: yeah.
2: Waduh semangat banget tuh Bang Hasan ya.
0: Omong dia semangat banget, sampai kaget aja dengan telepon dari dia.
2: Iya benar. Waduh, mantap Bang Hasan mau tanya. Untuk Bu Umi, Pak Kunjo, Bang Iwan Santoso, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Alma, Bu Dindin, Pak Aritopan, Pandang Akiadi, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan semua hidup yang ada di perempat FM.
0: Baiklah. Siap kalau begitu. Bang Haris, makasih banyak ya Bang Haris. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris sekaliannya Rabang Po. Oh iya Bang Haris. Bang Haris namanya belum teman-teman belum. Bang, itu berarti Abang tuh deket ini ya, deket Duri Selatan ya?
2: Duri Selatan.
0: Deket enggak dari rumahnya daerahnya rumah Bang Haris?
2: Ya dekat kok Duri Selatan mah.
0: Deket ya. Ingat soalnya tadi ayah bisa nganterin mak ayah ke daerah sono terus lewat jalan Kalianyar nih gitu. Kan enggak mungkin ayah. Enggak mungkin ayah tanyain ada Bang Haris enggak ada Bang Haris enggak sepanjang jalan kan enggak mungkin. Oh iya pakai daerah-daerah situ berarti ya Bang ya.
2: Iya. Karena ayah mah dekat yang di belakang stasiunnya aja, Bo.
0: Dekat apa?
2: Belakang stasiun City itu dekat paling.
0: Oh, dari belakang stasiun dekat.
2: Iya.
0: Oh, jadi pokoknya ini ntar main.
2: Belakang gitu, deket itu kali.
0: Soalnya di situ tuh ada mie ayam enak tau bang, deket kereta api bang.
2: Depan. Oh gitu poin.
0: Oh, ada mie ayam enak situ. Jadi abis dari kelurahan tuh keluar loh, malah curhat. Pokoknya daerah situ udah ada enak. Iya, mas. Kalau kita makasih bang Aris ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bawa Bang Haris sekali anyar yang katanya ya buat kardus-kardusnya mah dibuang aja. Kalau kardus gede kasih aja ke pemulung. Sama kurang lebih sama sama Bang Hasan juga kayak gitu ya. Daripada tumpuk jadi sarang nyamuk sarang debu. Dan buat Abang Pepe gabung juga bakal terima lagi di WhatsApp 0812 11 94 928 dan juga bisa telepon 0213504510.
3: Dangdutnya

0: ikutan pramuka, Min.
1: Hah? Pramuka? Udah kagak kayaknya. Buat apaan dah? Gua lihat kegiatannya paling cuma baris-baris ame kemah doang.
0: Ih, jangan salah. Pramuka entu ngajarin anak jadi disiplin, mandiri, ame tanggung jawab.
1: Lah, emangnya ngaruh ya?
0: Ya ngaruh banget lah. Anak tuh jadi belajar kerjasama, berani ngambil keputusan, ame tambah peduli sama orang lain.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Gua kira pramuka itu cuman kegiatan sekolah bisa doang.
0: Ih, justru kegiatan begitu yang ngebentuk karakter, Min. Daripada pulang megang HP mulu, mending ikut kegiatan yang ada manfaatnya.
1: Iya, bener juga. Kalau gitu anak gua bakalan gua suruh ikut lagi dah kegiatan pramuka.
0: Gitu dong. Anak pinter itu penting, tapi punya karakter yang baik itu juga kagak kalah penting, Min.
2: Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan, tapi bekal membentuk generasi yang mandiri, disiplin, dan peduli. Yuk dukung anak-anak aktif di Pramuka.
3: Abang Bos, saya Fildan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol, live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo, yo, yo.

0: 28 di sore hari ini sudah ada siapa ya? Sebentar, dari awal deh. Mana sih? Oh ini. Ada Mpok Pipin, Pipin di Ciawi katanya. Kalau misalnya beli sepatu sendal, kardusnya tuh gak langsung dibuang, Po. Kecuali beli bedak atau makanan, kardus bisa langsung dibuang katanya. Minta lagunya Harta dari Bang Hajar Mairama. Wah, aku udah muterin yang rupiah tadi, Bu Pipin. Kalau mau diganti boleh ya, Bu Pipin ya. Kirim WhatsApp lagi aja. Ayo tunggu. Terus katanya info cuaca di Bocimi cerah sore ini. Abang Po merdeka, merdeka, merdeka. Pro 4 FM jaya selalu. Matur nuwun sami-sami buat Bu Pipin. Kita berangkat ke Lamandau Kalteng. Ada Kak Kungjo yang udah lama gak nelfonin Aye nih. Selamat sore Kak Kungjo.
1: Selamat sore Pak Tiara.
0: Wah, apa kabar Kak Kungjo? Merdeka. Kak Kungjo sehat, Kak Kungjo?
1: Alhamdulillah Mbak, agak mengingat ada gede dengar suara Mbak yang siaran cuaca.
0: Ah, bisa aja Kak Kungjo.
1: Kangen Po.
0: Iya makanya, tapi udah mendingan nih, udah enakan badannya.
1: Mana ya, aku dengar mendingan ya Po.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin kan naik turun kondisi badan, kadang enak kadang enggak.
0: Oh, tapi sekarang udah enakan.
1: Enggak mendingan lah. 70% ke 70%.
0: Makanya kemarin tuh pada nanyain Kak Kungjo kemana gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa aktivitas lagi ya Kak Kungjo ya.
1: Ya, intinya Kak Kung gak ghosting, Bo.
0: Iya lagi.
1: Kak Kung bisa di sini. Sekarang Kak Kung dengerin kok. Ada singgulan-singgulan Kak Kung.
0: Alhamdulillah.
1: Kita mau nelpon, berat rasanya, pusing, bak panas juga ya. Cukup dengar ya, ada yang ngirim salam dari Abang Ali Topak, tadi dari Bang Haris juga yang ada yang masuk, Bang Hasan juga, aku dengerin kok semuanya.
0: Alhamdulillah. Ya gitu, yang penting mah tetap mendengarkan, walaupun apa namanya nggak bisa gabung mah nggak apa-apa, sehatin dulu aja. Tapi kalau Kak Kungjo ditanya-tanya udah bisa dong, udah bisa diinterview dong sama Ayeh.
1: Insyaallah yang ini kok jadi cling, jadi mas.
0: Oh.
1: Ya, jadi semacam HP yang tadinya lobe dicat, jadi ini lagi jadi full
0: 100%. Oh, lagi full lagi. Oke, kalau begitu sekarang pertanyaan pertama untuk Kak Kungjo sore hari ini. Kak Kungjo kalau belanja kan suka apa?
1: Ini bilang ganda apa enggak, Bo?
0: Oh enggak, ini esai lisan. Tapi Kak Kungjo
1: itu stupid, itu miliuner.
0: Iya, Kak Kung. Kalau Kak Kungjo itu
1: kacau di pemilihannya ada.
0: Kenapa?
1: Ya. Gimana kok yang
0: jadinya? Iya. Jadi kalau misalnya belanja kan suka pakai kardus tuh, beli sepatu ada kardusnya, beli TV ada kardusnya, belanja online sekarang juga udah dikerdusin. Kalau Kak Kungjo tuh kardus-kardus yang kalau barang-barangnya Kak Kungjo belanjain tuh suka disimpan atau dibuang atau dilowakin tuh gimana, Kong? Kongkung.
1: Dibuang kok, dibuang.
0: Langsung dibuang
1: ya.
0: Enggak pakai acara disimpan-simpan ya.
1: Kan belum di tempat, Bo.
0: Bener.
1: Kecil nanti dikasih kartu-kartu menjadi sarang.
0: Iya kan? Tikus. Iya kan? Ada beberapa yang memilih untuk dibuang karena ya itu dia sarang tikus, sarang nyamuk, sarang debu ya kan. Berarti Kak Kungjo juga dibuang berarti ya.
1: Kak Kungjo enggak, kardusnya.
0: Kardusnya. Iya maksudnya itu Kak Kung. Iya lagi.
1: Nanti Kak Kungjo dibuang gimana lu kejebannya
0: ini. Iya lagi. Ya wes deh kalau gitu, daripada kita buang Kak Kungjo, kita buang-buang lagu aja dah. Mau lagu apa nih Kak Kungjo sore hari ini Kak Kung?
1: Yang perlu dibuang itu masa lalu yang kelam.
0: Iya betul. Setuju. Iya
1: kan, jangan dikenakan
0: begitu. Setuju.
1: Anggap aja sama kan gitu.
0: Yes. Setuju. Bener.
1: Aku masa lapan.
0: jadi inget lagu ini, lagunya si Inul Daratisa, masa lalu biarlah masa lalu gitu kan ya.
1: Nah gitu Pak, makanya yang dikenang-kenang.
0: Nah kalau gitu Kak Kung, bener. Berarti Kak Kungjo mau lagu apa dong sore ini?
1: Iya halo.
0: Mau lagu apa sore ini jadinya?
1: Tanya putus-putus kok.
0: Oh, mau lagu apa jadinya hari ini Kak Kungjo?
1: Rumah Bambu Po.
0: Rumah Bambu. Boleh. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ipet Amala Pak ya.
0: Yang Ipet Amala, oke siap. Salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Salam tadi buat tadi buat Bangasan ya, buat Bangasan, Bang Aris juga, Kiyadi, Bang Nusopan, malah Bang Aris bisa nyenggol ini, kembali gak bisa masuk. Ini kebetulan Pak Tiara yang siaran, yang cuap-cuap, ini semangat ini. Bu Dindin juga, Bu Umi juga, Pak Mugimi dan Bu Yati, kemudian Buti di jembatan besi ya, terus Bukan juga, TEP juga, Pengendali juga, Pandang juga, dan lain. Bu Ani lupa Bu Ani ini. Katanya mungkin sakit di Bumi
0: ya. Iya, coba sembuh ya Bu Ani ya.
1: Itu aja Bu, makasih.
0: Sama-sama Kak Kung Jo, sehat-sehat ya Kak Kung Jo ya. Dah Kak Kung Jo.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Selamat sore juga buat Kak Kung Jo di Lamandau. Kalau tengah Abang Po, dan buat Abang Po yang pengen gabung nanti bakal terima lagi lepas kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana ya, tetapi dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
2: Dangdutnya.

0: Bang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mengingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus Dangdutnya online di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdutnya

0: Lil, lu lihat nggak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?

POM di Jakarta melalui program mobil pengawasan jajanan anak sekolah atau MONAS telah melakukan pengawasan keamanan pangan di 14 sekolah di Jakarta Pusat selama Juni hingga Agustus 2026. Kegiatan dilakukan dengan memeriksa jajanan sekolah sekaligus memberikan edukasi kepada pelajar agar menjadi konsumen yang cerdas. Program ini juga melibatkan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat. BP POM berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi. Beralih ke berita yang lain, BI Bank Indonesia Sumatera Selatan bersama Kanwil Kemenag Sumsel memperkuat literasi keuangan dan edukasi kebanksentralan bagi pelajar madrasah di Palembang. Program ini mencakup edukasi transaksi digital seperti KRIS, perlindungan konsumen hingga pengelolaan keuangan pribadi. Sasaran program meliputi ratusan madrasah negeri dan swasta serta pondok pesantren di Sumatera Selatan. Kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya berakhlak, tetapi juga memiliki kecakapan finansial dan siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: interval kedua dangdutnya di rangkaian dangdutnya sore hari ini dangdutnya bareng sama Tiara Dinda disiarkan langsung di RRI Digital, di RRI Net yang bisa dilihat melalui aplikasi RRI Digital. Sore hari ini pengen nanya sama Abang Po, kira-kira Abang Po itu tipikal yang kalau habis beli barang yang ada kardusnya, kardusnya itu disimpan, dibuang, dikasih ke orang, atau malah diberdayakan? Sudah yang gabung via telepon kita angkat dulu. Good morning, selamat pagi dangdutnya.
1: Afternoon.
0: Good afternoon. Dengan siapa, di mana ini?
1: Yang ya kalau afternoon.
0: Iya benar afternoon. Enggak salah ini. Ya. Bang Jamal ya?
1: Tuh, ingat sedikit tuh waktu sekolah.
0: Bagus, masih ingat, seru. Bang ya. Jamal masih di Rangkas?
1: Masih belum ini.
0: Belum apa? Pindah.
1: Belum pindah.
0: Bang Jamal.
1: Di Rangkas terus itu ya.
0: Oh, di Rangkas terus.
1: Ya, di rumah belum ini.
0: Bang Jamal gimana? Bang Jamal itu kalau beli barang-barang yang ada kardusnya dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, itu kira-kira kardusnya suka disimpan, dibuang, atau malah dipakai lagi buat apa gitu?
1: Kalau kardus ya sih, ya dibuang aja pok gitu ya.
0: Dibuang aja.
1: Kalau yang besar sayang gitu.
0: Oh, kalau yang besar disimpan.
1: Bisa buat pada apa gitu pak ya? Buat tempat apa gitu ya? Kalau harus ukuran agak besar gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak kardus sepatu gitu ya, dibuang aja berarti.
1: Ya. Kalau kardus HP jangan dibuang kok itu mah nanti.
0: Oh iya, kalau kardus HP. Bener. Kalau kardus HP jangan.
1: Jadi ini gitu kan kalau
0: lebih dibutuhkan.
1: Ya.
0: Betul.
1: Lima tangan gitu ya. Enggak ini.
0: Enggak ya, lengkap gitu. Enggak lengkap. Nanti harganya akan jatuh banget ya, drop banget. Gitu. Iya, benar. Berarti kalau Bang Jamal enggak suka numpuk-numpuk kardus berarti ya.
1: Iya.
0: Yang perlu aja disimpen, yang gede-gede itu pasti dipakai, tapi kalau kecil-kecil enggak usah ditumpuk, dibuang langsung berarti.
1: Atau dikilok ya kalau yang gede.
0: Oh iya benar, dikiloin, diloakin ya, biasanya.
1: Yang buat beli ini.
0: Buat beli jajan ya.
1: Beli garam,
0: iya bisa ya. Juga sih. Pokoknya buat ya. Jajan deh lumayan gitu ya.
1: Iya.
0: Bang Jamal mau request lagu apa sore ini, Bang Jamal?
1: Lagunya apa kan? Udah naik.
0: Yang udah naik.
1: Ini apa lagunya?
0: Lagunya
1: kadang kayak ini gitu apa? Apa lagunya gitu yang cocok di sore ini ya?
0: Yang mau diputar setelah ini?
1: Ya ini aja po ya. Dari Dede Lesti ya, Kura-kura dan Perahu ya.
0: Oh boleh. Ya. Salam-salamnya boleh ini buat apa? Siapa?
1: Salamnya buat Rika Kunjo ya. Mm-mm. Ya Pak Budi juga suka nyimak katanya bareng Bang Ubi ya. Teman-teman DPC ngelebak gitu ya. Nah, ini juga siapa lagi ya? Ada Pak Hasan, terus ada Kang Herman Ganesha, Bu Umi. Bu ini apa? Bu Dindin juga gitu ya.
0: Iya.
1: Ya Bang Harisnya juga ya, Pak Nyenggol ya. Pokoknya dikumpul semuanya kok ya.
0: Siap kalau begitu.
1: RRI pokoknya selamat atau menjelang RRI yang ke-81 kok ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya gitu ya.
0: Amin.
1: Ini gitu ya.
0: Amin. Biar
1: berkembang gitu ya. Dengan Bapak Bob Subianto gitu ya.
0: Betul.
1: Bakianya gitu ya.
0: Iya, amin.
1: Dan diberikan kesehatan gitu ya. Nah, pejabat kita gitu ya. Pemimpin negara gitu ya.
0: Ya, baik.
1: Buat info selamat bertugas ya.
0: Terima kasih banyak Bang Jamal ya. Sehat-sehat ya Bang Jamal ya.
1: Ya.
0: Udah Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat aku mati teleponnya. Dari Rangkas kita berangkat ke Parung Panjang Bogor. Salah angkat. Sudah sini ternyata. Selamat sore.
2: Sore Bu Tiara.
0: Halo, apa kabar Pak Herman Ganesha? Hah?
2: Nyanyanya.
0: Iya benar lupa. Pak Herman.
2: Ya, Pak.
0: Pagi sekarang enggak nelpon-nelponnya sore sekarangnya. Udah ada aktivitas pagi-pagi nih. Kita pagi nungguin kemarin Pak Herman kagak nelponin kita mana rebo.
2: Oh pagi-pagi. Oh,
0: iya.
2: Monitor doang
0: gitu. Oh iya. Tapi Pak Herman sekarang lagi di mana nih?
2: Jadi lagi di rumah kok.
0: Oh udah pulang.
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Baiklah kalau gitu Pak Herman, sebagai seorang lelaki, biasanya kalau belanja pasti barang-barangnya banyak yang dikardusin. Kardus itu biasanya disimpan apa dibuangin?
2: Simpan dulu, Pak.
0: Bentar, Pak Herman, maaf, itu radionya boleh dibanting dulu nggak?
2: Ya, disimpan aja.
0: Oh, disimpan aja.
2: Satu paket. Udah banyak yang dijual per kilo.
0: Oh, gitu. Berarti dikumpulin dulu buat dikiloin berarti ya?
2: Ya, dikiloin. Barang apa aja, bisa ini apa gitu.
0: Benar. Biasanya kalau apa Herman itu ngiloin kardus nunggu berapa banyak dulu?
2: Ya, apanya?
0: Maksudnya menunggu berapa banyak dulu kardusnya yang mau dikiloin?
2: Kemungkinan ya kalau udah dapat sekilo aja tuh ya.
0: Sekilo jual, sekilo jual gitu ya. Bukan ditumpuk lama-lama berarti ya. Oke, kalau gitu. Pak Herman mau request lagu apa nih sore ini?
2: Lagunya apa ya? Itu apa?
0: Dari mana Hamdan ATT boleh judulnya?
2: Kawan dalam duka, Po.
0: Apa duka?
2: Berkawan dengan duka.
0: Oh, berkawan dengan duka. Oke, salam-salamnya boleh buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bang Jamal dari yang baru turun. Ada Pak Harit, ada Bang Dhani, ada Pak Indo, ada Bang Gilang, ada Aisha di Bone, ada Ayu juga di Maluku, ada Pak Ani, Pak itu Topan, sudah ada Bu Pipin juga di Awi, ada Bu Alma, Pak Jantar, ada mana aja pola.
0: Baiklah kalau gitu Pak Herman, selamat beristirahat setelah beraktivitas seharian ya Pak Herman ya.
2: Ya Pak.
0: Oke. Makasih Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini Bapak bakal balik lagi dengan line teleponnya dan juga WhatsAppnya. Sempet gak ya? Sempet sama-sama. Buat Abang Bapak yang pengen gabung, abisnya bacain dulu WhatsApp yang udah masuk 0812-1124-928. Nanti baru saya terima lagi teleponnya buat Abang Bapak yang pengen bergabung via telepon. Buat Abang Bapak yang belum sempet keangkat teleponnya, nanti dicoba lagi. Semangat, kalian pasti bisa ya. Ya bos, kalau gitu buat Abang Bapak jangan kemana-mana, tapi dandut nyok. Dangdut nyok.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
2: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat. Kebayang mulu dah.
1: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
2: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
1: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
2: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
1: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
2: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
1: Dasar lo ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lo pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
3: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
4: Hai, aku Cisucita. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.

Balik lagi di Dandutnya. Ayo baca WhatsApp dulu yang udah masuk ya. Yang dari tadi belum dibacain, ini sudah ada. Pak Iman Hilmanudin di Tasikmalaya, katanya disimpan dulu sampai masa garansinya habis. Terus suka cari aman aja, suka beli barang-barang yang ada garansinya katanya. Siap, terima kasih banyak buat Pak Iman Hilmanudin. Lagi kerja kayaknya ya, lagi di Tasikmalaya. Wah, keren banget. Lagi bertugas, sangat bertugas Pak Iman. Semoga lancar di Jalan Raya Manonjaya Cineam Pasir Panjang, keren. Katanya mau kirim salam buat teman-teman di keluarga besar PT KAI Property Management. Terus minta lagunya Ona Sutra, Bola Miliknya. Coba kita cari dulu ya, Ona Sutra. Bola, oke, siap ada. Abis ini bakal puterin buat Pak Iman Hilmanudin di Tasikmalaya. Kita lanjut lagi ke, ada siapa ini? Pak Budi Prayitno, Pak Tiara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran po, kardusnya tuh masih ayah simpen. Kardus HP sebenarnya. Sebab kalau misalnya ayah mau tuker HP, suka tanyain tuh sama yang punya toko HP. Biar tuh HP harganya gak terlalu jatuh, begitu po. Gitu, siap, bener tuh. Emang kalau kardus HP, biasanya emang kita suka nyimpen. Alasannya emang sederhana, supaya nanti kalau misalnya mau dijual harganya gak turun-turun banget gitu ya. Lucu banget sih hari ini ayah. Terus juga minta lagunya Lesti. Lesti udah diputar yang Kura-kura Dalam Perahu. Jadi kalau misalnya Pak Budi mau ganti lagunya boleh, selain Lesti ya Pak. Lagunya buat seluruh pendengar Perempat aja, spesialnya buat Pak Tiara. Terima kasih, terima kasih kembali buat Pak Budi Prayitno dan Pak Asih di Cawang. Ayah kalau beli barang di kardusin, biasanya kardusnya ayah simpen buat nanti masukin barang apa gitu. Kalau kita simpennya yang rapi, gak akan berantakan. Yang penting kita bisa naroknya. Gitu aja cerita kita. Makasih Pak Tiara yang cantik. Makasih juga buat Pak Asih di Cawang yang manis, mempesona, memberikan rahmat pada seluruh dunia. Itu mah nama ayah, gak jadi. Ada Bang Suatman di Pamulang. Sore ini cerah banget di Pamulang. Secara hatinya Mbak Tiara, bisa aja. Tapi emang lagi happy sih ayah hari ini, alhamdulillah. Barang yang ayah beli, apapun yang ayah beli tuh pasti pakai kardus. Nah kardusnya pasti ayah simpen, karena pasti suatu hari kepake. Mau kirim salam aja buat Kakung Jo, sehat-sehat ya Kakung Jo. Minta lagu Jandaku Mbak Tiara.

0: Terima kasih. Bentar. Jandaku, jandaku. Oke. Ayo puterin versi Caca Handika ya. Soalnya tadi Hamdan Atete udah diputerin soalnya. Kita berangkat ke Gunung Sindur, ada Bang Ican Irnawan. Bener ya? Irmawan, sorry. Bang Ican Irmawan. Katanya kalau kardus bekas biasanya dikasih ke pemulung po, minta lagunya Bara Bara Bere Bere. Udah lama juga tuh gak denger lagu itu dari Siti Badriah. Mungkin salam buat semua pendengar setiap Rompat Suara Budaya Jakarta. Buat po terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga buat Bang Ican ya. Bara Bara Bere Bere sudah ada ayah siapin juga. Kita lanjut ke WhatsApp berikutnya, ada Babe Sadeli di Sawah Dalem. Kalau ayah tuh kardus cuma kotak. Kalau cuma kotak saya buang di tempat sampah, tapi kalau ada kardus 1 ton saya jual di lapak. Terserah Babe. Bener sih, kalau kita punya kardus banyak pasti mah kita loakin ya kan. Kalau misalnya kardus cuma sebiji dibuang. Ya gak cuman gak cuman Babe Sadeli doang, Mak Ayu juga begitu. Lanjut, katanya mau kirim minta lagu secangkir kopi. Ayo udah siapin lagunya. Terima kasih Mpo Dangdut nyok. Terus juga ada Unisiska di Sumatera Barat. Afan tadi Ayo udah puterin di awal banget. Judulnya apa tadi yang Ayo puterin ya? Afan ya, bentar. Afan, karena lagi suka banget sama lagunya Afan yang itu. Kok jadi lupa sih? Bentar. Oh, Sampai Bawah. Tadi jadi Unisiska, mohon maaf banget, lagu Afan udah puter tadi di awal yang Sampai Bawah judulnya katanya. Terus jawabannya kalau kardusnya itu dibuang apa disimpan? Disimpan jawabannya. Siap kalau begitu, terima kasih Unisiska. Ada Bang Afif Mukminin di Sumenep Madura. Biasanya kalau Ayu beli barang baru kardusnya langsung aku buang. Minta lagunya Denny Caknan yang Haleh. Salamnya buat Bang Gilang, Cik Guria, Pak Mukmin bersama istrinya di Surakarta, Mas Haris sama Mas Erik. Buat Potiara tetap selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Oh iya, kalau misalnya katanya menambah lagi, kardusnya itu enggak dibuang takutnya nanti jadi sarang setan. Bener, karena setan suka di tempat yang berserakan. Iya lagi bener. Takut banget jadi sarang setan. Moga-moga ya enggak jadi sarang setan deh. Makanya tuh suka dirapi-rapiin. Kalau gak kayak gitu nanti repot urusannya. Lagunya udah disiapin, moga-moga sempet diputar sampai jam 5 nanti ya Bang Po. Dan juga udah semuanya. Oke. Ya wes, kalau gitu buat Abang Po sudah bergabung, terima kasih banyak di rangkaian dangdutnya hari ini. Karena lagu yang utangnya itu ada banyak nih, lagunya mesti diputerin. Jadi Aye kudu muter lagunya. Moga-moga kesempet keputer semuanya sampai jam 5. Kalau gak sempet Aye bakal puter setelah di edisi berikutnya maksudnya. Terima kasih banyak buat Abang Po sudah bergabung via telepon dan juga via WhatsApp. Apapun itu, ternyata dari banyak dari Abang Po lebih memilih kardus lebih baik dibuang ya, disimpan yang perlu-perlu aja, yang penting-penting aja, atau dikumpulin dulu sehingga nanti bisa dilowakin. Jadi ada manfaatnya, nggak cuma bikin sampah doang di rumah, tapi bisa juga berguna bagi orang lain. Ya wes, kalau gitu terima kasih banyak sudah bergabung. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Akhir kata Tiara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya nyok.
1: Dangdutnya.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya.

Jakarta Selatan kembali digelar untuk mengenalkan permainan tradisional Betawi kepada generasi muda. Berbagai permainan seperti dampu, peletokan, dan permainan karet dihadirkan sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya Betawi. Kegiatan ini juga mengajarkan nilai kebersamaan, sportivitas, kerjasama, dan pengendalian diri. Dan melalui pameran tersebut, generasi muda diajak untuk tetap mengenal dan melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan teknologi. Beralih ke berita yang lain, PLN Group Regional Riau memperingati HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan, mulai dari lomba 17 Agustus hingga donor darah. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan, kekompakan, dan kepedulian antar insan PLN. Semangat gotong royong juga diharapkan terus diterapkan dalam memberikan pelayanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

Rumah TPM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po, barengan sama Ayah Tiara Dinda bakal temennya Abang Po di rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini hari Jumat 14 Agustus 2026 yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jalan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia bakalan temenin Abang Po sambil beraktivitas di akhir pekan. Boleh dong berbagi sama Ayah, kira-kira Abang Po hari ini punya rencana apa nih buat menghabiskan akhir pekannya di minggu ini. Boleh kirim WhatsApp ya ke 0812 11 24 928.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Nonton bioskop.
4: Malam Minggu.

0: visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pade mau kemana? Udah deh, mari aja.

0: Prapat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Prapat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po punya beberapa lokasi wisata di Jakarta ya. Kalau misalnya Abang Po yang pengen berkunjung pengen liburan gitu maksudnya. Pengen liburan Jakarta di Jakarta aja, nggak mau jauh-jauh karena mungkin indis ekonomi gitu bawaannya, kayak pengen ayo kita pengen liburan tapi jangan terlalu mahal. Tenang, Ayu punya beberapa lokasi yang bisa menjadi pilihan Abang Po untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga atau dengan orang yang disayang di akhir pekan ini, Abang Po. Yang kita tahu tuh Jakarta tuh punya banyak banget, sejuta destinasi wisata. Tapi kalau ditanya, kalau liburan Jakarta kemana? Ancol, Ragunan lagi, Taman Mini lagi, gitu ya. Nah sekarang udah banyak banget wisata kekinian, wisata yang modern banget dan baru yang bisa banget kita coba nih, Abang Po. Gak perlu repot-repot keluar kota, tapi kita bisa healing singkat walaupun cuma di Jakarta aja. Nah yang pertama, Abang Po bisa ke Trinity Tower. Ngapain sih Mpo Tiara ke kantor orang ke Trinity Tower? Hey, buat kita para pecinta cityscape alias pemandangan kota, Abang Po bisa banget nih mampir ke yang namanya Trinity Tower, ke lantai tiganya, belanja di Family Mart-nya. Kenapa? Karena kita kalau berkunjung ke sono nih, abis belanja jajan kita bisa duduk sambil ngeliat pemandangan, Abang Po. Pemandangan gedung-gedung tinggi ala-ala Singapore, ala-ala di Singapura gitu ya. Terus juga ada perlintasan kereta lewat yaitu LRT yang melintasi kawasan Kuningan. Bisa banget datang ke sana, bayar enggak? Enggak, masuk ke gedungnya gratis, cuma kita tinggal bilang aja, "Bang, kita pengen jajan di Family Mart." Jangan lupa, udah nyampe Family Mart jajan, jangan numpang duduk doang, numpang foto doang ya, Abang Po. Pas banget buat Abang Po yang pengen ngupi santai pulang kerja atau sekedar jalan-jalan bareng sama orang yang kita sayang buat jajan. Anak-anak dikasih permen, dikasih ciki tenang, kita juga bisa ngeliat pemandangan enak yang cantik gitu. Terus di Jakarta mau kemana lagi sih? Buat Abang Po yang suka banget membaca, bisa mampir ke Taman Literasi ke Martha Christina THU di Blok M, Abang Po. Karena emang kita tahu nih, yang namanya Blok M itu kan emang menjadi tempat pusat kebudayaan pop hype banget gitu ya buat anak muda. Terus orang tua gimana? Tenang, banyak banget spot-spotnya, tempat-tempatnya yang bisa kita kunjungin. Salah satunya adalah Taman Literasi Martha Christina THU yang udah direvitalisasi secara total banget. Di sini kita bisa banget nih buat yang suka baca, nongkrong di sana sambil baca buku. Bisa ngumpul bareng sama komunitas juga karena areanya terbuka banget. Terus juga ada ruang bermain anak buat Abang Po yang bawa anak-anak Abang Po. Plus buat Abang Po yang pengen perform, pengen nampil bersama komunitas, di sana juga ada tuh disediain tempat untuk umum, amphitheater mini buat pertunjukan seni, dan buat yang pengen ngopi-ngopi estetik juga ada di sana. Bisa menjadi pilihan datang ke sana bareng sama keluarga atau orang yang kita sayang di Blok M Jakarta Selatan, deket banget dari stasiun MRT Blok MBCA. Tiket masuk gratis dan bisa menikmati semua fasilitas utama yang ada di sono. Rasa

0: Mpo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Halo, saya Mr. Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Perumah Tepang Suara Muda Jakarta. Abang Po, memang masih ada lagi tempat liburan bareng sama keluarga? Nggak cuma keluarga aja di Jakarta yang murah meriah. Ada, Abang Po bisa mampir nih ke Museum Layang-Layang Indonesia. Bukan yang ini, salah. Bukan, ini dulu. Abang Po bisa mampir ke Wan Satrio di Kuningan, Abang Po. Di sini tuh buat kita yang suka banget dengan konsep ruang terbuka hijau di tengah pusat kota gitu ya, Wan Satrio bisa menjadi pilihan Abang Po nih, karena konsepnya tuh open air retail yang sebenarnya tuh memadukan kawasan berbelanja, restoran, kafe dengan taman yang asri plus area pejalan kaki yang luas banget. Ini juga pas banget buat Abang Po yang punya hewan peliharaan gitu, yang punya kucing, yang punya anjing, bisa diajak bareng jalan ke sana atau bisa berolahraga pada sore hari maupun juga pada pagi hari di jalur larinya atau jogging tracknya yang memang nyaman banget di tengah-tengah gedung pencakar langit yang ada di daerah Mega Kuningan. Nah, ini cukup gratis nih Abang Po. Kita tuh kudu cuma bayar parkir doang sama jajan dah di area retail, dan di sana kita bisa menikmati berbagai macam fasilitas mulai dari jogging track, taman bermain anak, area pet friendly, ada amphitheater-nya juga, dan juga berbagai macam kuliner indoor maupun juga outdoor. Bisa jadi pilihan nih, kayaknya seru nih. Bentar ya, mau lihat tempatnya kayak gimana. Ayah tuh kalau gak salah udah pernah ke Wan Satrio, tapi ayah gak inget yang mana gitu. Soalnya waktu itu pernah janjian ketemu di sana. Abis itu, baru ingat. Tempatnya emang konsepnya tuh ya seru itu sebenarnya. Tinggal masuk, konsep tempat berbelanjanya terbuka begitu ya. Kita bisa menikmati fasilitas sana secara gratis, cuma tinggal bayar parkir aja. Sama kalau jajan, ya udah jajan. Jangan tiba-tiba gelar karpet buat piknik. Apalagi ya yang di Jakarta yang murah meriah. Bisa mampir ke ini kali ya, Abang Po, di daerah Pik. Pik ini juga sebenarnya walaupun jauh tapi banyak banget lokasi-lokasi yang bisa disamperin karena gratis gitu ya. Paling cuman butuh jajan doang sama biaya parkir doang, enggak ada tiket masuk, enggak ada harga tiket masuk. Yang terbaru itu ada namanya Lands End di kawasan Pantai Pasir Putih Pik 2, Abang Po. Di sini tuh bisa menikmati suasana ala beach club di Bali tanpa harus beli tiket pesawat. Yang ikoniknya ini tuh ada mercusuar megah yang emang pas banget buat menjadi spot foto, dan kita bisa jalan-jalan di sepanjang pasir putih, menikmati angin laut, berburu kuliner karena banyak banget restoran yang cantik-cantik banget bentukannya berjejer di sepanjang pantai. Tiket masuknya gratis, cuma tinggal bayar parkir aja. Cuma kalau buat Abang Po yang pengen menikmati fasilitas di beberapa restoran ya kudu masuk, kudu jajan di restoran itu. Tapi ya Abang Po bisa mendapatkan spot foto mercusuar yang luar biasa cantik, area pedestrian tuh rapi banget, bisa foto-foto di pinggir pantai juga, bisa menikmati beberapa restoran premium yang ada di sana, serta bisa mendapatkan akses langsung ke Pantai Pasir Putih secara gratis untuk bisa menikmati bersantai di sore hari melihat matahari terbenam ala-ala di Bali. Gak perlu jauh-jauh tuh kayak kita ke Bali buat beli tiket ke sana ya Bang Po, pagi tiket lagi mahal. Yah, curhat.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut, agar kamu kembali berharap kepadanya. Hadis riwayat Imam Syafi'i.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balaguplak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka. Video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang. Langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih. Produser hebat Steve Lily White pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh. Dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po rangkaian lagu-lagu enak masih akan terus menemani aktivitas Abang Po di hari Jumat 14 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Perumat FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta,

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Anak lu masih ikutan pramuka, Min?
1: Hah? Pramuka? Udah kagak kayaknya. Buat apaan dah? Gua lihat kegiatannya paling cuma baris-baris ame kemah doang.
0: Ih, jangan salah. Pramuka entu ngajarin anak jadi disiplin, mandiri, ame tanggung jawab.
1: Lah, emangnya ngaruh ya?
0: Ya ngaruh banget lah. Anak tuh jadi belajar kerjasama, berani ngambil keputusan, ame tambah peduli sama orang lain.
1: Oh begitu?
0: Iya.
1: Gua kira pramuka entu cuman kegiatan sekolah biasa doang.
0: Ih, justru kegiatan begitu yang ngebentuk karakter, Min. Daripada pulang megang HP mulu, mending ikut kegiatan yang ada manfaatnya.
1: Iya, bener juga. Kalau gitu anak gua bakalan gua suruh ikut lagi dah kegiatan pramuka.
0: Gitu dong. Anak pinter itu penting, tapi punya karakter yang baik itu juga kagak kalah penting, Min.
2: Pramuka bukan hanya sekadar kegiatan, tapi bekal membentuk generasi yang mandiri, disiplin, dan peduli. Yuk dukung anak-anak aktif di pramuka.
3: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Gak boleh modus, Abang Po. Apalagi yang namanya lawan jenis kita tuh, kalau lagi ngerayu-ngerayu kita tuh kan pasti banyak modusnya. Iya kan? Mau minta traktirin makan, ngomongnya, hari ini kamu cantik banget gitu. Iya dong, hari ini aku cantik, pakai baju baru. Oh iya, beli baju di mana? Beli baju di sini. Oh, bisa kali beliin kita juga, modus. Itu kalau misalnya sama teman. Kalau yang gebetan, aku lapar sayang. Aku tahu. Enggak bercanda. Kita gak bakal ngomongin modus, kita mau pamer-pamer dikit boleh kali ya Bang Po. Pamernya kenapa? Kalau misalnya liburan itu kan bawaannya pengen pamer sama keluarga kita sendiri. Kalau kita bisa mengajak mereka liburan, gak cuman sekedar untuk seneng-seneng doang, tapi ada wisata edukasinya buat anak kita atau sama orang-orang yang kita sayang. Contohnya nih, untuk yang di Jakarta, kemana dia? Oh ini dia. Jakarta tuh banyak banget deh Abang Po wisata edukasi ramah anak bernuansa alam, dan ya harganya cukup murah meriah. Karena kalau misalnya ngomongin liburan in this economy gitu ya Abang Po, ya bawaannya kayak aduh mau keluar kota boro-boro teh mahal banget, bensin naik, tiket mahal. Nggak usah jauh-jauh, Abang Po mau jalan aja ke Taman Mini Indonesia Indah, mau keliling Indonesia bisa di sono. Nah, TMII ini bener-bener konsep liburan sambil belajar yang seru banget, karena kita bisa ngajar anak-anak kita tuh berapa banyak budaya ada di Indonesia, rumah adatnya atau anjungannya, pakaian-pakaian tradisional bisa kita sewa juga di sana. Plus ada berbagai pertunjukan seni budaya di setiap anjungan yang berbeda di setiap minggunya. Nah sekarang apalagi TMI itu tuh udah bertransformasi banget nih Abang Po. Konsep itu lebih hijau, ramah pejalan kaki, dan bebas emisi. Emang iya? Iya, Abang Po sekarang gak bisa lagi bawa mobil berbahan bakar bensin. Abang Po kudu make kendaraan yang menggunakan listrik. Sepeda, skuter listrik, bus listrik gratis yang memang disediakan untuk muter-muter keliling kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini bisa ngebawa anak-anak kita atau keluarga kita lebih nyaman, karena gak ada tuh polusi yang ada di Jakarta. Ngerasain dah bebasnya kayak gimana di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat mana lagi sih yang bisa dikunjungin Abang Po buat liburan wisata edukasi barengan sama anak kita, tapi gak jauh dari Jakarta? Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Tapi emang namanya berdendang itu Abang Po, ya kudu buat menghibur hati. Ya jangan sampai kalau misalnya kita lagi nyanyi-nyanyi yang terhibur diri kita doang, orang lainnya gak berasa dihibur, bahaya kayak begitu ya. Kita harus melakukan segala macam hal untuk menyenangkan hati kita. Salah satunya adalah dengan cara pergi jalan-jalan yang gak jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke daerah Tangerang. Ada apa di Tangerang? Ada namanya Scientia Square Park di Serpong, Abang Po. Emang sekeren apa sih? Ini konsepnya itu adalah konsep alam, ya kan? Tuh macam-macam tuh isinya. Udah pasti ada zona wisata edukasi luar ruangan yang memang menyenangkan banget, pas banget buat anak-anak kita, mulai dari belajar ini loh nak, persawahan gitu. Mereka pun juga bisa ngasih makan kelinci-kelinci lucu kayak aku gitu, atau juga mungkin bisa melihat berbagai macam jenis kupu-kupu yang ada di dalam kubah sana. Coba berkuda juga bisa, dan juga bisa bermain papan seluncur. Seru banget. Dan dari pihak pengelola pun juga suka banget tuh Abang Po ngadain aktivitas seru, ya kan, interaktif bersama para pengunjung, kayak ngasih makan alpaka, ngasih makan burung hantu, dan kita bisa banget nih menikmati hamparan hijau. Sip, bukan pasir, apa sih hijau-hijau di lapangan itu? Rumput hijau, Abang Po, ya kan? Terus juga ada beanbag-beanbagnya, anak-anaknya pada main ngangon kelinci. Kita yang ngeliatin anak-anak kita duduk, mah enak. Jadi gimana? Tertarik untuk liburan? Mana tahu buat Abang Po yang pengen liburan gitu ya, gak usah jauh-jauh ke Jakarta, apa keluar dari Jakarta, cukup di sini-sini aja. Paling jauh mah Tangerang, ongkosnya lebih murah dan juga bisa semakin puas.

0: 3, 4, buset banyak banget.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti. Atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo bakal balik lagi masih nge-share beberapa tempat wisata yang gak terlalu jauh dari Jakarta dan memang bisa menjadi rekomendasi buat Abang Po berkunjung bersama keluarga dan juga orang-orang yang disayang. Terus kalau misalnya liburan kayak gitu emang harus ngeluarin apa? Matiin aja gak apa-apa. Duh. Bingung kan? Orang lagi siaran ditanya ya jawab. Orang mah orangnya jujur kalau kita mah. Kenapa? Enggak lagi sih, kita lagi arisan. Enggak nih Abang Po, ada anak magang teknik mau matiin kamera on air. Enggak apa-apa, matiin aja, namanya siapa? Andin. Ah, gemintang di hatiku enggak tuh? Nah, jadi Abang Po banyak banget lokasi-lokasi wisata yang enggak terlalu jauh dari Jakarta dan juga itu bisa menjadi pilihan bareng sama keluarga. Jangan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang Po, lokasi berikutnya nih yang bisa didatengin barengan sama keluarga atau orang yang kita sayang, mampir deh ke Museum Layang-Layang Indonesia yang tepatnya cukup tersembunyi di Jalan Haji Kamang, Jakarta Selatan. Emang yang beda apa sih? Nah, museum ini Abang Po emang pengalaman liburan itu cukup interaktif gitu ya, sama intimate kalau kata orang zaman sekarang mah, one on one. Kenapa? Jadi kalau misalnya layaknya pada museum pada umumnya, kita kan bakal datang lihat koleksi-koleksi gitu ya. Sama, di sana juga bakalan disuguhkan dengan berbagai macam atau bahkan sampai ratusan koleksi layang-layang tradisional hingga modern dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada, luar negeri ada, ukurannya juga macam-macam, dari yang kecil kayak badan ayah ada, sampai gede segede badan ayah juga ada. Terus kenapa intimate? Karena kita bisa melakukan banyak interaksi dan juga melakukan kegiatan aktivitas kayak workshop mewarnai, merakit layang-layang gitu ya, dan bahkan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen banget nikmatin membuat layang-layang zaman-zaman dulu gitu, mungkin orang tua kita bikin layang-layang, kita juga bisa bikin tuh. Tiap hari dia buka kecuali hari Senin dari jam 9 hingga jam 4 sore, bisa menjadi pilihan Abang Po untuk mengisi waktu liburan kapan aja, kecuali pas tanggal merah ya Abang Po sama libur nasional. Kalau datang ke sono pas tanggal merah, gak ada yang bukain pagernya, mohon maaf. Ya mas, kalau gitu Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, ayo juga kudu pamitan dari rangkaian, ini siaran apa sih sekarang? Blantek, obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih buat operator dua anak magang AY. Mohon maaf yang satu gak kebagian, udah mepet, udah mau closing waktunya. Makasih buat siapa namanya?
1: Nadia.
0: Nadia dari UHAMKA, sama siapa namanya? Sakib dari Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 3, yang udah menjadi operator AY malam hari ini. Buat Abang Po jangan kemana-mana, rangkaian siaran Pro 4 FM masih akan terus mana-mana hingga jelang jam 12 malam. AY pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon cancingnya babe. Ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel di mari. Tentunya di hari Jumat 14 Agustus 2026 nih. Seperti biasa ada apresiasi budaya Banyumasan. Dan semoga buat Abang Pon yang lagi di jalan bisa selamat sampai di rumah, bisa tenang lah ya. Besok udah libur. Dan Abang Pon, hari ini kita untuk di apresiasi budaya Banyumasan atau ngoblak ya, ngobrol budaya lokal asli ngapak edisi 14 Agustus 2026 bakal membawakan tema menganyam tradisi meneladani pahlawan, refleksi perjuangan Purbalingga untuk Indonesia maju. Bersama narasumber kita ada Bapak Wasis Andri Wibowo SPD sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Tentunya bareng teman-teman dari Balaguplak dan ayah Bang Noel juga bakal menemani malam Abang Po sampai nanti menjelang jam 12 malam. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan dengerin dulu nih drama legenda yang berjudul Legenda Bujang Kurap.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
2: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
4: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
3: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
4: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
5: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
6: Iya Bu,
0: Mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan kedekat.
4: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
0: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
5: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
0: Ayo bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
5: Ayo, ayo pak.
4: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya. Baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
6: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
4: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
6: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
7: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
4: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
6: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
4: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
6: Hati-hati, Bujang.
8: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami?
7: Tolong, jangan ambil hartaku.
4: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
8: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan? Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat?
4: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
8: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
4: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
8: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
4: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
8: hiat, hiat. Ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
4: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
8: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
4: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
6: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
4: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
2: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
9: aja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
10: Iya, pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
9: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
10: Ih, usir dia, usir dia,
11: usir dia,
10: usir dia,
11: usir dia, usir dia, usir dia.
2: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
4: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
10: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
4: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
10: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
4: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
2: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
10: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
9: Ya, menjauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
10: Usir dia,
11: usir dia,
10: usir dia,
11: usir dia,
10: usir dia,
11: usir dia.
2: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
12: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
2: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
9: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
10: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
13: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
14: Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
12: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
10: Dia bisa
2: namun
10: mencabutnya.
2: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau.
11: Dan kampung kita bisa tenggelam.
2: Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagarmayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
15: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
16: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Begalan. Begalan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan pada upacara adat pernikahan masyarakat Banyumas. Sejarah begalan dimulai sejak zaman Adipati Wirasaba ketika hendak menikahkan putri bungsunya yang bernama Dewi Sukesi dengan putra sulung Adipati Banyumas yang bernama Pangeran Tirta Kencana. Setelah pernikahan tersebut, Adipati Wirasaba ingin memboyong kedua mempelai tersebut dari Wirasaba ke Banyumas. Hal tersebut dikenal dengan nama ngunduh manten, karena pada zaman itu kehadiran kendaraan belum semutakhir seperti saat ini, maka kedua pengantin tersebut diantar dengan cara ditandu. Ketika rombongan tersebut melewati hutan yang terkenal angker, tak lama kemudian mereka diberhentikan oleh orang yang berpakaian serba hitam dan berusaha untuk merampas atau membegal barang bawaan. Akhirnya perkelahian terjadi, namun si pembegal tersebut kalah dan rombongan dapat melanjutkan perjalanannya. Ketika rombongan sampai di Banyumas dengan selamat, para sesepuh menyampaikan pesan yang ditujukan untuk siapa saja yang memiliki hajat mantu pertama kali sebaiknya menyelenggarakan ritual adat begalan.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak.
2: Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balakuplak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik maning kene nang acarane ngoblak bareng ayo Bang Noel karo iya. Kang Jori.
1: Nyong Jori.
3: Anak kula Kang Sugi,
1: terus anak kancane Kang Sugi.
3: Kancane aku ge wong
1: sarane.
3: Mas Anang.
0: Satu mele.
1: Berarti karo kae karo Kris, karo Kris.
3: Oke, Kris apa golok.
1: Terus anak Kang Rikun juga ya. Kang Rikun sing nang jaba kae. Terus kasih ngagi video sapa siaran ana ya. Kang Sadi apa ya? Iya.
3: Ana buri mana ke
1: sini? Ana Mas Eko juga,
0: Mas Rito.
1: Rame pokoknya. Pokoke lumayan komplit Bang Noel.
0: Alhamdulillah. Nah, wong iki berarti temane iki cukup menarik gitu, Kang Jori ya. Terutama kita di bulan kemerdekaan apalagi ya. Kita harus lebih mengangkat tema-tema tentang kemerdekaan.
1: Perjuangan. Bahasa Purbalinggane cuma mengangkat.
0: Apa?
1: Menjunjung.
0: Oke. Orang bahasa Indonesia kuwi.
1: Apa bahasa Indonesia?
3: Campur.
1: Ya menjunjung pada bayi ya.
3: Junjung menjunjung sama.
1: Masa ya tek bopong kan ora mungkin.
0: Oke, tema malam ini ya, gue poros dulur ki temane menganyam tradisi meneladani pahlawan, refleksi perjuangan Purbalingga untuk Indonesia maju. Ketone berat iki ya.
1: Berat banget. Ya. Lebih berat maning ki
3: sing para pejuang
1: narasumbere. Narasumbere emang wis beliau enggak cuma sekali dua kali udah honornya udah berkali-kali karena dia dari
0: Dinas kebudayaan
1: Kabupaten Purbalingga.
0: Anak siapa sih Kang Jori?
1: Beliaunya Pak Wasis
0: Andri Wibowo SPD.
1: Nyong es kosrok bae lah.
3: Es tungtung.
0: Apa tanggo es tungtung malah dibisit. Nggih pokoke iki temane bengi iki menarik dan tentunya di bulan kemerdekaan kita harus menjunjung apa itu sejarah dan terutama mengenai perjuangan Purbalingga terutama ya.
1: Ya kan tanpa perjuangan mungkin orang anak awake dhewe.
0: Nah, kuwi.
1: Nek orang anak perjuangan mungkin orang anak awake dhewe. Dadi para pejuang-pejuang iki emang harus harus apa ya?
0: Pokoknya harus dijunjung lah ya. Ibaratnya anak sekolah ki diajari
3: jenenge tentang perjuangan.
0: Jas merah.
1: Nah, iya benar. Jas apa karpet?
0: Jas.
1: Ki masalahnya ngene karpet ki.
0: Karpetnya abang sih san.
3: Pas banget ya.
0: Pas banget karpet. Lah kangge abang pok kabeh sedulur sing arep takon-takon apa kirim salam request lagu ya iso langsung ae ning 08 11 11 11 4 9 2 8 sing arep takon-takon dan join langsung telepon ae ning WA tapi ya nomor nomor biasa di perempat tidak bisa. Jadi di
3: WhatsApp ya.
0: Oke deh.
1: Sing arep telepon bisa, sing arep WA juga bisa. Sing arep kirim panganan juga bisa main studio bayangin.
3: Sing penasaran karo napa? Karena Jose sing lagi siaran tugas iki, anak Kang Jori lagi live TikTok.
1: Pokoke anggar waru sing wong mandani ireng ya gue lah. Ora usah repot-repot anu. Iya. Ya anggar ireng ora ya mandan blewok
3: ya kaya cara lah. Anggar ngomong abu-abu ya udu ya.
1: Iya emang akeh sing ora pada hadir main studio kaya termasuk Maka Yorubi lagi nonton malah
3: lagi nonton
0: iya. Lagi nonton
1: Maka Yorubi ora beliau ne nang kerjaan
0: masih ada pekerjaan
1: Maka Yorubi lagi nang perjalanan
3: mudik
1: Kang Joko esi lembu pokoknya kan sabate lagi pada lembu
0: pejuang
1: kang rekon nang jaba lagi apa ya meratapi apa ya
3: kayaknya
1: kayaknya sih ya.
3: Lagi orang biasanya kan ikun, kayak biasanya.
1: Kapan gue Bali sih?
3: Nah, kapan gue Bali sih?
1: Jelas gigabete.
3: Kok gigabete kan mikir lah dulu lah.
1: Oh iya benar. Gue kurang parah.

0: karo Kang Ripto ya.
1: Kayak yeah. Bagian wong goleki lagu, kosek lagu.
0: Oke deh Kang Ges, tour KP ya. Jangan yeah. kemana-mana, tetap di sini yeah. di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balakuplak.

4510. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak.
1: Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balaguplak.
0: Nah, oke. Lagi berusaha tersambung karo Pak Wasis. Nah, kita malam hari ini kita mungkin di oke, udah disambung ya Mas Ripto? Oke. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wasis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sugeng dalu Pak Wasis.
0: Sugeng dalu.
2: Nggih, dari Mas Jari, Mas Awan nggih.
1: Mboten seniki Bang Noel
0: niki. Bang Noel.
2: Oh, Bang Noel.
0: Salam kenal Pak Wasis.
2: Salam kenal, baru ketemu nggih.
1: Niki sing siaran enten kula Jori, enten Kang Sugi kali Bang Noel.
2: Alhamdulillah Kang Sugi sehat Kang Sugi.
0: Alhamdulillah Pak, pakai sinar niki.
2: Pangan tadi kepengen riku niku lah.
0: Bongo Pak.
1: Pak Wasis pripun wartose Pak Wasis?
2: Alhamdulillah sehat, disibukan Agustusan niki.
0: Alhamdulillah. Agustusan teng daerah napa teng kantor niki Pak?
2: Agustusan yang untuk event teng kabupaten
0: Mas Wanen. Oh, kabupaten.
2: Niki kula secara jempeng mangke tanggal insya Allah nyun pangestu tanggal kalih likur wonten Purbalingga Karnival. Purbalingga Karnival nggih kemud nangke tanggal 9 likur festival kentongan.
0: Kentongan
1: kayaknya bisa tanggal nggih festival kentongan niku.
0: Nah, monggo.
2: Siap-siap
1: nggih. Kula mangke kula jam 5.5 mawon nggih Pak.
2: Siap.
1: Tanggal sangat dikure niku.
2: Siap.
1: Syukur pas live. Pas live kentrongan, pas siaran.
0: Pas siaran.
3: Nah, itu kayaknya lebih
2: enak ya.
1: Nggih. Syukur-syukur selek bupatine, Pak.
0: Amin.
2: Nggih, nanti memungkinkan nggih. Napa tak usahakan menawi.
0: Siap. Oke, nggih. Pak Wasis, kan kangge malam ini ya, kita mengangkat tema menganyam tradisi, meneladani pahlawan, refleksi perjuangan Purbalingga untuk Indonesia maju. Nah,
2: niki kok katone
0: abuat niki temane.
2: Niki temane anu luar biasa ini, jendepet banget niki.
0: Napa dijelaskan lebih dahulu untuk tema malam hari ini. Monggo.
2: Siap. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sedoyo.
2: Waalaikumsalam. Pandemen RRI Pro Sekawan nggih, Pro Empat Jakarta. Mugi-mugi dalu menika tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan raharja kawilujengan
0: nggih. Amin.
2: Dan niki remen sekali di napa sang-sang kali Bang Noel, Mas Jori, Mas Sugi nggih. Yeah. Malam niki babar terkait menganyam tradisi nggih. Terus niki kan bangsa kita bulan Agustus niki jeneng bulan sing istimewa nggih. Bulan carane bulan sing dados di apa ogemi nggih bangsa Indonesia karena untuk bulan menika kan nunopo kemerdekaan. Dan niki kulo jeneng dan yang jempeng banget kepengen tema niki amargi kepengen ngelelaken bahwa Purbalingga niku nggih, Purbalingga niku kathah pahlawan niki yang sewu nggih. Nggih terus dalu menika ingkang niki hasil riset nggih, hasil riset niki riset ingkang nglampahi jane sederek kula guru niki Mas Dwi Hatmoko dan niki Mas Duwono kali tim museum Mbak Anita. Lah niki beber wonten sekawan welas nggih 14 pahlawan itu kan banyak nggih 14 pahlawan ingkang berjasa tumraping negara Republik Indonesia nggih ing masa perjuangan dan niku napa istilahipun kula jan napa remen sangat saged anu babar niki karena niki nggih pengetahuan terutama kita sing warga Purbalingga Banyumas nggih napa mari Indonesia bahwasanya Purbalingga kota kecil namun napa istilahnya pun wonten pahlawanipun dan iku mangke kenapa anu ngangkat niku wonten ada dasaripun mboten sekedar ngobrolan kosong nggih iki wonten dasar hukume niki saking anapa peraturan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2009. Niki dasarnya niku dadi niki mboten sembarang menyebut pahlawan, tapi niki wonten dasaripun nggih menika Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2009 niku tentang gelar, tanda jasa lan tanda kehormatan. Niku wonten ing pasal setunggal angka setunggal.
1: Nggih.
2: Terus lan niki napa hingga tahun ini data pas riset kan tahun 2020 nggih Mas. Niku Indonesia sampun 190. Kalau sekarang sudah banyak lagi nggih. Lan niku dasaripun terus obrolan malam niku wonten dasaripun bukan sekedar istilahipun anu kandan-kandan biasa tapi wonten dasare nggih. Lah niku malam menika wonten kawan pelas nggih pahlawan ingkang kecatet.
1: Kawan niki ngapunten e Pak Wasis kula potong. Nah niku kawan pelas sinten mawon nggih?
2: Nggih niki kawan pelas kita sebutan nggih. Mangke kula jendrehaken setunggal nanti setunggal ingkang nomor tunggal nggih, setunggal Jenderal Besar Sudirman, itu jelas, itu pun dikenal lah, bahkan internasional nggih mengakui. Ingkang angka kali Maijen Sungkono, nah ini Maijen Sungkono nama jalan di Purbalingga. Angka tiga Letkol Isdiman, nah ini jalan Letkol Isdiman, terus di apa, pengenget di pun napa penghargaan untuk nama jalan. Kemudian Kapten Sarengat nomor sekawan nggih, Kapten Sarengat Gangsal Letnan Ahmad Nur.
1: Nggih,
2: Letnan Ahmad Nur. Angka 6 Letnan Kusni, nggih.
1: Nggih.
2: Angka 7 Letu Kuseri. Ya, Kuseri ngene iki terkenal nggih, enggak sing teng Purbalingga Kuseri. Kuseri. Engkang angka 8 Sermajumiran.
1: Nggih.
2: Jumiran nggih. Ingkang angka 9 Kopral Tanwir. Kopral Tanwir nggih. Kopral Tanwir nggih. Ingkang angka 11 Komisaris Noto Sumarsono. Lah niki komisaris niki anu nggih penghargaan nggih. Napa nggih nama jalan niki penghargaan pas niki Kominot istilahnya disingkatnya atau mungkin jalan Kominot nih,
1: okay.
2: Komisaris Noto Sumarsono. Okay. Ingkang 11 Pujo Wiyoto, Pujo Wiyoto. Ingkang angka 12 Hartono, Hartono. Ingkang 13 Awe Sumarmo,
1: Awe Sumarmo,
2: Awe Sumarmo. Lah, ingkang kawan 12 Usman Janati. Nah, nah ingkang Olas Daya Wau sampun pikantuk pinaringan gelar pahlawan.
0: Pahlawan.
2: Adu dasar nggih wau peraturanipun sampun kasebat sederengipun nggih. Mas Dori, Bang Noel, Mas Sugi lan niku ternyata kan 14 banyak loh itu pada kota kecil Purbalingga nggih.
1: Nah,
2: tapi nggih lah itu sebagian besar niko sampun dipun istilahkan untuk pangenget-enget kali penghargaan nama-nama jalan di Purbalingga. Lah mangke kula anu jelentre setunggal mawis tunggal anu ingkang wau disebat nggih
1: nggih
2: ngaten nggih nggih saged dimulai rinopo
1: monggo Pak
2: nggih kula cerita ingkang babar ingkang setunggal nggih Jenderal Besar Sudirman. Lan iki Jenderal Besar Sudirman niku ditetapkan sebagai pahlawan nasional menurut ketetapan presiden nomor 314 tahun ini pun 1904 nggih. Dan niku napa gelaripun ditetapkan tanggalipun 12 November 1904. Dan niki ingkang utami jan perjuangane beliau nggih luar biasa nggih. Terus beliau niku awale niki jane awal-awale niku seorang guru niku Pak, nek sejarah niku mboten nginten nggih, terus tentang kemiliteran, seorang guru sekaligus kepala sekolah. Nah, tapi terus beliau memasuki dunia militer diawali pada saat zaman peta pembela tanah air zamannya Jepang nggih, peta pembela tanah air nggih, pendudukan Jepang. Dan niku carane nggih pedal semanten niku beliau nipun kan sangat disiplin orangnya, disiplin, semangat tinggi dan tanggung jawab. Dan niku lan iki kan hal-hal sini tidak kenal geng atau sih pun gak langsung ke kemiliteran geng. Padahal geng beliau sempat sebagai anu guru lagi. Dan ini lahir pun beliau niku wonten istilahnya pun tanggal geng kawan likur Januari 1916. Ingkang tiang sepuh pun napa namini pun Karset Kartawiraji. Lan Kartawiraji. Ibu Siem nggih Kartawiraji jeneng kono nggih niku biasane ana mini unik iki Kartawiraji lan Ibu Siem. Lah Ibu Siem niku dan iki jane niku ndandila momong dadi penggede nggih carane dadi mangke lan dilan niku putranipun pas nem-nemanipun niku nate dititipaken wonten asisten wedana Rembang niku. Asisten wedana Rembang Raden Cokro Sunaryo. Terus dan dilang nggih larah-larahipun wong abdi wong gedhe nggih carane jaman perjuangan walaupun perjuangane luar biasa nggih mboten bayangaken kabeh sameniko jane niku den kepenak nggih tapi wong jaman perjuangan nggih istilahnya napa lara kasep priatin dan niku lan niku mboten tempur bali gatok niku jan lahir terus niki di anu panglima niku masa mulai dipindah teng Cilacap niku Sinten. Karena anu aniki ne Pak Sudirman kan derek mau di derek anu Pak Raden Cokro Sunaryo lan Pak Cokro Sunaryo pindah teng Cilacap terus derek nggih derek niku lah teng mriku beliau nipun pikantuk pendidikan formal teng HIS Holland Indische School niku teng Cilacap usia 7 tahun terus wekdal beliau 7 tahun itu nyam pendidikan tang Cilacap ning Hisri nah HIS istilah kemien nggih. Lan lanjut sampai ke Mulo nggih. Mulo niku cara tingkatan setelah lanjutan setelah dari HIS nggih. Niku antawis tahun 1930 kali. Dan niku lah Pak Sudem niki kan agolong siswa ingkang cerdas ceritane nggih. Terus mulai pelajaran-pelajaran yang sejarah bahasa Inggris agama ini pun beliau carane istilahipun miturut sejarahipun gitu riset niku gitu beliau niku sangat sangat apa istilah dihargai sama teman-teman bahkan karena pintar agama kadang disebut kawannya sebagai kaji nih kalau secara kaji tapi kan memang lengkap gitu secara pendidikan secara agama juga saya nah niki itu hal-hal sejarah niku niki sampun wonten riset pun dados napa istilahipun niki yang sebenarnya harus dikenal lihat jadi mungkin beliau kan dengan sebab anu pejuang prajurit nggih tapi sisi di sisi kemanusiaannya humanisme juga menarik untuk di napa istilah ikuti nggih namanya perjuangan kan mboten langsung dados niki napa sketsa nggih niku lah niki kula wau sampun matur beliau bergabung teng peta nggih bisa teng kemal pemiliteran nah niki teng peta niku beliau niku diangkat istilah sebagai komandan lah cara kemudian komandan dia nggak bisa komandan
3: komandan
2: komandan tentu teng napa waktu awal pendudukan Jepang sebelum niku sampun di napa istilah pun diangkat sebagai komandan nih kan apa bukti-bukti carane kepemimpinannya sudah muncul niku. Dan iki teng peta beliau niki masuk angger teng catatan niku angkatan kedua anu niki sedaya pandemen RRI dan iki angkatan kedua tahunipun 1912 sekawan. Dan ceritanya kan zaman Jepang sebelum kemerdekaan niku. Niku sejarah berlanjut nggih sampai akhirnya peta dibubarkan karena proklamasi kemerdekaan akhirnya terbentuklah sing istilah BKR Badan Keamanan Rakyat dan niku karena peta dibubarkan ceritanya zaman proklamasi niku nggih dan niku tadi nggih lah BKR niki karena zaman pendudukan itu kelas zaman Belanda nggih Mas ceritanya niku Belanda itu prajurit sing dikenal kenil niku lho, kenil niku anu sing prajurit Belanda nggih. Nah niku termasuk pamriku heho jane apa ya pemuda-pemuda anu tenaga-tenaga kasar yang pada zaman Jepang diangkat niku heho nggih, pemuda-pemuda niku. Lah niku tergabung tang wekdal terus proklamasi gabung tang BKR. Nah niku lah berlanjut lagi BKR berubah menjadi TKR. Terus lagi berjalan seiring waktu tahun 1946 itu TKR berubah istilah menjadi TRI Tentara Republik Indonesia. Sini kan kenalnya TNI nggih. TRI Tentara Republik Indonesia.
0: Sebelum TNI berarti ya, Pak.
2: Lagi. Dan iki begini ku perjalanan sejarah beliau cara istilah memang jalan luar biasa nggih tentang kemiliteran nggih. Cara mulai embrio dari zamane istilah pun Jepang nggih, nanti tumuju nang kelas Belanda dan sebagainya. Biasanya sing pun umum tentang sejarah-sejarah kan cerita perjuangannya zaman itu pasti perjuangan kalau singgi kalau yang anu yang cerita-cerita itu biasanya belum banyak diekspos yang nopo pasti kehidupan masa muda dan sebagainya itu biasanya gini tentang kepemiliterannya gini sing sampun sami midanget sampun sami
1: gini nggak tahu sih gini namung niku pak
2: gini
1: biasanya lagi kayak zaman-zaman yang gulung gini pak.
2: Zaman-zaman
1: aku ya paling ngerti ya
0: kemiliteran.
1: Banyak ngerti ya sudah
3: jenderal lo ngerti pangkat
2: orang lain. Karena sejarah itu juga panjang dan penuh perjuangan. Dan itu kalau cakap Irmi ini kan semua karena masih 14. Ini melanjut ke yang kedua. Tentang asmo asmani pun Maijen Sungkono. Nek Maijen Sungkono ini istimewanya dalam sejarah peristiwa 10 November Mas 1445 di Surabaya. Lah beliau itu dikenalnya gini ku pas momentum anopo 10 November Mas.
1: 10 November.
2: Dan iku gila niki Maijen Sungkono diakui menurut tatanan sejarah juga turut membidani lahirnya BKR dan TKR di Jawa Timur. Terus gila niki jane awalipun iku lahir Sungkono iki jane lahiran teng Purbalingga Kidul anu Mas Dori Bang Noel kali Mas Ugi
1: Pak Sungkono
2: Maijen Sungkono Maijen Sungkono iki mun ceritane gantos Maijen Sungkono nggih ingkang muga lahirane Purbalingga Kidul niku
1: Purbalingga Kidul
2: nggih Purbalingga Kidul tahun tanggalipun 1 Januari 1911
1: nggih
2: ingkang asmo tiyang sepuhipun pasangan Kita Wireja
1: nggih
2: kalih Niriten lan iki ingkang Maijen Sungkono lan iki Maijen Sungkono iki carane anu terkenal niku nggih momentum wau hari pahlawan niku tanggal 10 November lan iki ceritane
1: nggih
2: karena beliau pada saat itu ditugaskan di Surabaya dan menjabat komandan daerah militer awalnya namanya Divisi Narotama terus berganti menjadi komandan Divisi Brawijaya. Karena memang niki nggih angger dan niki cocok banget temanipun malam niku menganyam tradisi-tradisi menghormati sejarah di bulan Agustus. Terus niki kulo jen berterima kasih anu pikantuk kesempatan saged istilahnya babar pahlawan teng Purbalingga karena mungkin-mungkin di bidang ngetaken khususipun pandemen dari teng Purbalingga ugi terus ini caranya istilahnya lah kula pedoterin gi ceritanya mantan kabar terus mengapa pertimbangan pun ngangkat niki terus bidang tugas kula teng bidang kebenaran kan nonton gangsal Mas Jody Mas Anu Tang Noel dan Mas Uki setelah pandemen terus wonten pengembangan kebudayaan tentang kesenian yang pertama itu sing ingkang angka kali tentang kesenian tradisional lah angka tiga ini sejarah lokal pembinaan sejarah lokal ini makanya kulo gimana dan semangat iki carane anu bahas tentang sejarah karena bidang tugas kulo sing angka tiga niku pembinaan sejarah lokal terus salah satunya nggih sejarah ngangkat sejarah niki terus dah selain itu yang keempat cagar budaya yang kelima museum lagi kulo dua tahun jatang limang bidang niku nggih dasar niki malam ini bukan tanpa alasan wakdal kalau wingi temanya apa ya tema niki pahlawan karena ini sejarah termasuk bidang tugas kulo carane
1: klop nggih Pak
0: klop
1: klop nggih
2: nggih
1: cocok karo impen
2: lha mungkin jenengan jos banget lah pokoke jenenge iki jan memberi kesempatan pas momentum kemerdekaan bisa membeber tentang anu sejarah,
1: sejarah.
2: Khususnya pahlawan Purbalingga ngoblak, Banyumasan kan pas banget iki jan mboten cinta ngayawan jero tapi ini cerita tentang wong wong Banyumas lah khususnya wong Purbalingga dan nggih
1: niki ketambahan Kang Rikun Pak.
2: Oh Kang Rikun alhamdulillah Kang Rikun halo sehat nggih matur nuwun nggih lah
1: monggo lajeng
2: Nggih, niki lajeng mali karena mungkin wektal lanjut mali nggih, niki kan mau Maijen Sukono kita lajeng akan mali ingkang pahlawan angka 3 nggih, angka 3 kita sedaya badhe nyimak ingkang asma Let Call Is Diman. Nah, niki kalau Let Call Is Diman ngerteng Purbalingga niku ancere nggih ngersimpunate tindak mriku nggih sederek pandemen daya RRI Pro 4 nggih kuwi Purbalingga nggih ingkang wonten koramile kota teng mriku kali SMP 2 Purbalingga niku jalan Is Diman niku.
1: Oh, ben bakus roto nggih Is Diman niku, Pak.
2: Is Diman
3: wonten. Nah, Mas Diman niku.
1: Tahu Mbah. Berarti tahu Mbah.
2: Sing enak-enak lho pokoke. Nggih.
1: Cekatane bapake nggih.
3: Nggih, cekat iki. Nggih,
2: satu angger sebenarnya angger sing seroto sing niku dereke Bancar.
3: Oh, Bancar
2: sing, sing terkenal nggih sing ajeng pengadilan niku seroto Bancar niku nggih nggih.
1: Nggih sing nggih. Nek seroto sing nggih niku sing pak sing dhuwur kali.
2: Oh nggih leres wonten nggih nggih leres niku nggih lurut bener-bener niku lah tapi niku kayaknya angger sudah ke timur Is Diman batasnya niku badhe teng perempatan sing badhe teng Kempudung Menjangan niku sing perempatan
1: niku. Kantor Bapak nggih Pak.
2: Nah, nek kantor kula kan ngidul. Okay. Is Diman belok kanan ngidul, namine pun jalan Let Call Is Parman. Parman nek kula kan ngidul. Lah mongke itu sebut tes. Niki carane anu sing pahlawan Purbalingga rumiyin. Dan niki Let Call Is Diman niki istilahipun niki beliau niku carane sedaya kan niki katanya teng kemiliteran gitu. Terus nggih jadi beliau ini berawal seperti Jenderal Sudirman teng peta yang bergabung tentara pada saat bergabung niku pada saat zaman peta niku pembela tanah air jadi Is Diman niku tergabung menjalani pelatihan Dai Danco 2 teng Bogor lho niku luar biasa kata semang Purbalingga wis nggih Purbalingga niku bisa pendidikan teng Bogor dan iki nggih teng Bogor lah lah beliau niku nggih pendidikannya nggih saya juga dados status Pau Pang Jenderal Sudirman nggih melalui HIS Madis dan niki dilalah sekolah niki napa istilahnya teng anu berawal niki dari kalau beliau HKS pendidikannya ada lagi di Purworejo nggih. Nah niku nggih guru dulu juga awalnya niki. Pak niki ceritane pun nggih HKS niku Hoger Quick School for Indonesia nah, of
1: Order ya Pak. Ngapunten Pak Wasis, ora potong ngapunten.
2: Napa?
1: Wis jaman gemen wis ana sekolahan kaya gue.
3: Wis canggih-canggih.
1: Nek kaya wong gemen kok ngomong bahasa kaya gue bakal lihat langsung kram.
2: Kelintir. Cerenan, cerenan dan istilah ini sekolah ini.
1: Monggo terus
2: padahal nggih. Teng Purworejo itu saya sangat sulit ikut loh dibayangkan kan boleh ikut niku. Nah, terus beliau sempat menyelesaikan di tahun 1931. Saya sangat yang terus dengar. Nah terus beliau anu pindah ngajar ceritane ngajar teng HIS mahasiswa Jember lan niku menika jane dadi kelahiran wong Purbalingga tapi pada istilah anu menasional lah bisa wonten kadang kan teng Jawa Timur lan niku kita Jember nggih lah. Terus nggih lah karire kan melejit ceritane beliau niki karire melejit apa teng Jawa Timur khususipun nggih terus nggih berkutat teng HIS niku karena beliau ngajar di HIS dan ini lah pada saat niku sempat Is Diman niki Let Call Is Diman niku ngajar teng SMP Taman Madya Putra dan niku kekancan kali Pak Sudirman dan niku caranya kota kado sini bang niku nggih kota kado kali beliau niki bang nggih kemudian nggih terus dan niku kan mau diceritakan kan bergabung terpetang nggih mau sampun matur dan niki akhirnya beliau terus anu kembali ke dunia pendidikan lagi teng Purbalingga sempat menjabat kepala sekolah nggih sempat menjabat kepala sekolah lah kemudian terus beliau anu karena sudah ikut bergabung DPR dipanggil lagi teng BKR Banyumas nggih pada saat niku nah niku ceritane niku terus beliau ngicarane melalang buana dan niki kula sing salut nggih para pejuang rindu anu pada anu napa ber napa istilah latar belakang guru gi pendidik gitu jane nggih perjuangane nggih nyatane mau pinter lah nggih. Lah terus niki paling menonjol ugi pada saat momentum palagan Ambarawa. Terus ceritane sejarah niku pada tanggal 10 November 1945 teng Surabaya niku ugi bibar niku teng Ambarawa sami wonten. Cuman yang lebih terkenal kan yang 10 November nggih, 10 November 1945 lah. Di Ambarawa juga ada pertempuran juga namanya pertempuran Ambarawa. Niku tanggalnya kacek 5 dina. Sorry, mboten. Kaceknya niki 15 Desember dadi November, 10 November teng Surabaya, 15 Desember teng Ambarawa, Mas. Ya karena saat itu kena momen perjuangan nggih, terus istilah nopo kadang waktu-waktu momen-momen juga hampir persamaan seperti itu nggih. Dan niki terus berlanjut sampai niki pada saat dan niki dilalah beliau gugur nggih. Gugur pada tanggal 27 November 1945. Beliau seda 27 November 1100 kangsal. Nah, 25. Niki makame beliau teng Yogyakarta. Nggih walaupun layanan perbandingan tapi makamipun teng Yogyakarta.
1: Nah, ini momen nggih. Dan ini ku maksudnya kayak kadoso apa?
2: Nggih.
1: Nggih. Kayak semacam pahlawan-pahlawan itu kan kayak termasuk termasuk Jenderal Sudirman.
2: Sudirman nggih, makamipun nggih.
1: Makamipun nggih. Perjalanannya kan melanglang buana nggih, Pak.
2: Betul. Lah niku nggih sing membanggakan kan walaupun putra Purbalingga tapi beliau-beliau itu berkiprahnya niku nggih. Teng napa istilahnya menasional lah cara istilah.
0: Berdampaknya nasional.
2: Kula nggih pancen lokalan nggih.
1: Kula nggih pahlawan, Pak.
0: Pahlawan apa?
2: Seri pahlawan
0: keluarga. Oh, bagi keluarga. Benar, benar.
2: Betul. Nggih. Semua orang kampung kan pahlawan keluarga. Kepala keluarga pahlawan keluarga.
3: Pahlawan.
2: Setuju nih. Nggih.
1: Ngapunten Pak Wasis.
2: Nggih.
1: Ngapunten kula potong nggih.
2: Nggih, mboten napa-napa nggih.
1: Nggih.
2: Siap nggih.
1: Mangkene iki kan nembe niki nggih. Let call is demand nggih mangkene iki nggih.
0: Nembe 3 nggih.
1: Mangkene percepatan madhe tapi kula ngapunten sanget niki kula potong nggih lagu riyen.
0: Lagu riyen. Pak Wasis mbok menawi badhe ngopi.
1: Iya.
2: Nggih.
1: Anu mbun nyoten napa dereng Pak Wasis?
2: Nggih jane ngaturin kayak banget nggih lah jeneng. Kapan-kapan iki kembali lah kangen dadine.
3: Iya. Monggo nggih.
2: Nggih niki tetep pengin nggih. Mangke di lontak malih.
0: Nggih. Siap. Nggih.
1: Kok bali maning karo narasumber iki iki kudu maring lagu disit.
0: Lagu disit nggih bener. Banget.
1: Ku neng kene awake
3: pengen kan tentang perjuangan
1: joget
3: dan iya adem ya lagu napa piye.
1: Guys, untuk sementara ya urung ana requestan.
0: Urung ana requestan.
1: Monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep ngobrol langsung karo narasumber wingi iki ya.
0: Monggo.
1: Monggo nang 08121244902. Nah, kuwe nomere aja kelalen pokoke. Pokoke tak tunggu nganti tekan jam 12 bengi.
0: 12 bengi. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di apresiasi.
1: Apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak. Orang enak, bersama
1: Balagoblak.
4: DP Studio Production and Entertainment.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKP Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak kalian, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08 1111 4498 utawa telepon nang 01 1350 4510. Ajak lalen, pokoknya ajak lalen ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak. Ser

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balaguplak.
0: Iya, kita kembali lagi ke pembahasan tentang pahlawan-pahlawan yang kelahiran Purbalingga ya.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Assalamualaikum Pak Wasis.
2: Noel, gih, sampun standing kita. Gih,
0: oke.
2: Lanceng gih.
1: Gih,
0: monggo lancar.
2: Kecamatan Maling gih.
1: Gih,
2: ingkang saterasipun menika wonten ongkos kawan yang nomor 4 ingkang asmo pahlawan yang bernama Kapten Sarengat. Nggih, Kapten Sarengat gih. Lah, Kapten Sarengat niki memang asli saking Purbalingga. Lah biasanipun lahirnya di Duku Keponggok, Kelurahan Wirasana. Oh, nah, niku. Di Wirasana gila. Menika Pak Kapten Sarengat menika kagungan napa bapa nggih? Bapa-bapanipun asma Marto Dimejo, ya nama ayahnya Marto Dimejo, lan ibunipun, ibunya bernama Raden Roro Sugeng.
1: Menten titeleng nggih Raden.
2: Lah kok ngertine di Raden Roro iki kecana trae.
1: Nggih nggih.
2: Terus yang ini Kapten Sarengat tar kemarin putranya karena ngatah nggih. Iki ada 11 bersaudara.
0: Oh, 11
2: bersaudara. Ono 11 bersaudara nggih. Cara mengkeluargain kan memang putra kathah mboten kados niki nggih. Nggih. Putra paling anu loro telu nggih kan.
1: Darengan program nggih, Pak. Yang sengian kan kados niku.
0: Nggih.
2: Lah nggih. Lah terus lajeng nggih. Lah niki dilalah wong anu nama besar Kapten Sarengat berawal nggih. Beliau masa kecilnya juga ditercatat sebagai anak yang cerdas kecakapannya dalam pendidikan dan pergaulan. Terus carane nggih bisa nonton bibit-bibit napa pemimpin lagi carane zaman rene iki. Lah niki lah ceritanya pun ini Rin bapakipun apa boponipun Kapten Sarengat niku nggih termasuk orang yang terpandang, tokoh masyarakat,
1: nggih, tokoh masyarakat dan lain-lain. Raden niku nggih Pak.
2: Ada nggih niki yang ingkang asma ibu nggih yang bapakipun nggih dados ceritane anu Mas Juri dados memang sudah nggih cara gemen cara wis tokoh-tokoh masyarakat lah cara
1: nggih nggih.
2: Terus niki kalau Kapten Sarengat karir saiki labas teng dipercepat teng karir militer nggih.
1: Jadi langsung
2: mulai. Nggih dados nggih lah niki Kapten Sarengat nggih sami kados napa wae nggih.
1: Istiman niku.
2: Istiman niku dados aktif di zaman Jepang niko waktu pendudukan Jepang tergabung dalam peta dan rata-rata peta nggih. Peta niku napa? Kemiliterannya dan berawal karirnya dari peta. Terus lajeng teng BKR, Badan Keamanan Rakyat Banyumas. Lah niki, beliau nggih lah niku lahiran Banyumas tapi BKR teng Banyumas. Lah niki alhamdulillah wekdal semanten kecatet wonten sejarah sing mimpin ugi Bapak Panglima Besar Sudirman. Lah niku ceritane nggih.
1: Berarti ngapunten nggih. Bagi niki kan ibaratnya kayak niki Sarengat niki dadi anak buah.
2: Pasdal teng PKR terus berubah menjadi TKR tentara keamanan rakyat. Yang nanti cikal bakalnya dados TN. Sejarahnya dados napa istilahipun beliau-beliau memang karir militer nggih. Anu banyak dengan yang menjadi anak buahnya Pak Sudirman ini ceritanya pun hampir bersama dengan dipimpin oleh Bapak Sudirman ceritanya nah secara pengorganisasian memang ini ditugaskan tentang Divisi 5 Banyumas wonten 4 resimen ceritanya gitu. Terus terbaik sih Banyumas itu kan wonten sekawan resimen anu masing-masing resimen di anomali teng namanya pun batalion, cara

0: dadosaken komandan resimen 1 divisi Banyumas. Carane gini, iki wong penting walaupun wong perbandingan tapi mimpin perjuangan nggih pada saat tang Ambarawa.
1: Ambarawa.
2: Berarti ngapunten, Pak Masis. Berarti niki saringat kali istilah pas niku Ambarawa niku nggih
0: sarang pas bareng Ambarawa momentumipun nggih momentum pas talagan Ambarawa nggih pas nggih terus istilahipun niki memang beliau-beliau memang kan wonten momentum yang carane di terhitung besar lagi kayak kayak misalkan 10 November kan teng Surabaya nggih anggar sing Ambarawa kan disebut istilah palagan Ambarawa niku terus beliau berlanjut dan sebagainya, tapi terus gugur niki beliau gugur dan dimakamkan di Surakarta niki benten malih terus wonten teng Jogja teng Jogja lan niki teng Surakarta teng Oman walaupun wios di Purbalingga tetapi dimakamkannya di Surakarta lajeng nggih sugi Letnan Ahmad Nur Letnan Ahmad Nur niki niku merupakan salah satu pahlawan tokoh yang penting niku pada saat agresi militer. Kemudian ini niku boleh ngarani kelas landa cara istilah gemien wonten kelas ya. Jadi agres. Sebenarnya kalau istilah kita bahasa Indonesia agresi militer Belanda 1 niku tertanggal 21 Juli 1947. Jadi ceritanya walaupun sudah proklamasi niku kan Belanda itu sih nyerang zaman gemien niku ceritanya gila niku disebut agresi militer. Dan ini beliau juga sangat berperan di perjuangan bersakat pada saat mempertahankan kemerdekaan ini Letnan Ahmad Nur. Mungkin namanya sih mungkin Anunggi tidak setanah jadah-sejarah, tapi beliau juga termasuk pahlawan sudah diakui. Dan ini Ahmad Nur, dan ini kecatat nopo biasanya pun ini bukan tanggal pasti, tapi diperkirakan 1923 atau sampai 1926. Dan ini romonipun boponipun asmo Ki Haji Ahmad Sujai. Dan ini kayaknya basicnya ini keagamaan kiai ini Bapak Ibu kiai Haji Pak Haji Haji Ahmad Sujai dan Ibu asmonipun Siti Aisyah.
1: Siti Aisyah.
0: Nah, bapakipun romo-romonipun Ahmad Nur menika pegawai dinas sing ngurusi teng keagamaan lapas Sofia Haji sih jamanipun era landi. Dan niki jare. Jadi kalau Ahmad Nur niki basicnya niki keagamaan. Terus kok tiyang sepuhipun turunipun iku saking pemuka-pemuka agama.
2: Ngapunten. Niki saking namine mawon kan niku pun jelas nggih.
0: Nggih, Ahmad Nur. Niki pandemen RRI pro sekawan dimanapun khususnya sing Purbalingga niki paham banget niki kan lairipun teng Dusun Serang Purbalingga Lor masih terkenal Ahmad Nur niku nggih. Serang gitu,
2: Serang pot nggih seniki nggih, Pak.
0: Dalam kenal pot nggih, terus Serang niku kan wonten sing desa, wonten sing dusun. Angger sing desa teng Karangreja teng niku nggih jelas. Itu namanya Dusun Warak lah. Desa Serang itu di sana Desa Serang adalah. Nah, kalau niki dusun nggih, istilahipun dusun. Dusun teng Purbalingga Lor terus niki kolom seniki terkenalnya sentra kenal pot,
1: sentra kenal
0: pot. Dan ini carane wong carane Ahmad Nur ini termasuk dari keluarga cukup terpandang nggih wong ngurusi keagamaan. Nah,
2: wong jaman semonten nggih, Pak. Ngapunten. Wong jaman semonten pun sekolah dhuwur sih. Berarti sing jelas niku kok tiyang Kak.
0: Nggih.
2: Wong tiyang lah sing jelas
0: niku. Ya tokoh masyarakat tentu terpandang lah terpandang cukup lah nggih. Lah niki beliau ugi sampai menamatkan tercatat di sekolah teknik di Jogja. Ini kan luar biasa sudah sekolah teknik pun teng Yogyakarta. Lagi beliau menikah istilahipun banyak cara momentum perjuangan ini sama di zaman mempertahankan kemerdekaan. Jadi awal-awal kemerdekaan lah istilahipun. Dan itu Pak Ahmad Letnan Nur niki, Ahmad Nur niki se

0: sarangan sekanca kali Kopral Tanwir cerita ini pun iku waktu perjuangan iku maka tidak cuma untuk penjelasan iku ingkang Kopral Tanwir jadi istilah pun mereka memang seperjuangan lah istilah yang sama-sama dari Purbalingga giri niku gila niki jen pokoknya mbak anopo mempelajari sejarah ini jen kayaknya kok anu nopo anu gi semangat anu patriotik yang niki gium jaman dulu
1: pada perjuangan katanya mboten rampung sendalu katanya lho pak
0: iki mau tembe gangsal gitu tapi kalau percepatan nih maka percepatan inti-intinya ibu sebenarnya begini ini menginspirasi lah jane kula menginspirasi napa mari ingkang midhangetaken kawula muda nggih terus carane men patriotisme nggih carane nggih bisa biar anu lah patriotiknya terkobar lah carane untuk bagaimana perjuangan pendahulu dan akhirnya harapannya kan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, pembangunan dan prestasi lah niku.
2: Setuju.
1: Ngapunten kalase. Kula potong. Niki spesial mawon nggih. Niki kan berhubung niki napa? Bedah tentang pahlawan. Niki biasanya kan kula jam setoso. Niki spesial akan njenengan serampungen niku lah.
2: Nggih, serampunge mawon. Monggo.
0: Pokoke niki nggih. Ilo rampung
1: aja. Kemerdekaan.
0: Kemerdekaan. Kemerdekaan. Ilo jangan dikangen nuki sih anu nopong kan ngobrol-ngobrol ngaten niki. Estu nggih. Monggo cepat nggih. Mangke niki mawon Mas Jari ini kan sesuai anu durasi nggih mangke kula percepat antawis jam sesung pun saged mungkin nggih.
1: Menawi badhe ditambahi nggih mboten napa-napa.
2: Mboten napa-napa.
1: Santai mawon Pak.
2: Spesial malam ini.
1: Sing penting teng Pak Wasise nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Sing kula wingi kan kados niki Pak. Mbok pripun ngantuk. Nyambut damel kan kados niku mau ngantuk.
2: Mau antisipasi.
0: Antisipasi. Niki istimewa lah, istimewa nggih. Sedaya pandemon RRI Pro Sekawan Jakarta. Mas Jori, Mas anu napa
2: Noel
0: iki nggih no, Bang Noel nggih sedaya terus Pak Sugi nggih anu mboten napa napa mangke nggih kula pokoke sampai selesai 14 nggih biar kula monggo nggih lanjut niki Letnan Kusni nah istilahnya sebenarnya asmanipun Ahmad Kusni nama lengkapipun dari Letnan Kusni lan iki kleres nggih didadosaken nami jalan teng Kecamatan Purbalingga teng daerah Kelurahan Bancar hingga Desa Jatisapa ini wong nama Letnan Kusni iki salah satu pahlawan iki. Dan iki Letnan Kusni niki adalah peputra saking Bapak Haji Muhammad Ali asma bapanipun dan ibunipun asma Siti Rukia. Dan iki nggih tatahan wau kados wau kan 11 bulan Pak Niko nggih sederengipun. Dan iki Pak Letnan Kusni ini bersaudara 8 bersaudara. Ini ternyata argumennya begitu besar. Dan itu jasa cara ini momentum sing caranya penting Teng Letnan Kusni ini agresi militer Belanda 1. Terus kiprahnya lagi, kiprahnya beliau itu yang caranya di apa terdata pada saat riset ini beliau pada saat pecah perang agresi militer Belanda 1 atau kita menyebutnya Clash Belanda 1 niki. Letnan Kusni niku perjuangan tentang Bekunggi niki tergabung teng anu nopo TKR. Apa di TKR kemudian berubah menjadi TRI, istilah tentara Republik Indonesia itu. Lah niki pada saat itu kebersamaan dengan tanda tangan perjanjian Renville nggih ceritane sing mangke terus dilanggar mali teng Belanda niku sing mangke konten agresi kedua ceritanipun. Dan ini Letnan Kusir ini pasukannya bergerak di daerah Banjarnegara. Nah, dan caranya pahlawan Purbalingga sama Banggi, wonten sing Jawa Timur, wonten sing Nggi, wonten sing niki teng Banjarnegara, wau teng Ambarawa nggi. Jadi caranya nggi anu pahlawan-pahlawan kita itu jasanya tangis sumrambah lah
1: buat tentang Purbalingga.
0: Nggi nyebar niki ceritanya. Dan ini pada saat itu beliau itu istilahnya sudah tergabung di dalam tentara TKR itu nggih waktunya tentara dan TRI lah terus TRI ini kok lah Terus pada saat itu kan terakhir perjanjian G, kemudian Belanda melanggar, nah melanggar perjanjian tersebut, nah kan terjadi pertempuran juga G. Nah ini ingkang Letnan Kusni ini apa namanya pada saat perjuangan itu di daerah Karangkobar Banjarnegara, Karangkobar Banjarnegara nih G. Nah terus G caranya wong pada saat itu zaman perang, gimana caranya lagi perang. Dan ini kan ceritanya mempertahankan kemerdekaan, wong ceritanya sudah proklamasi, tapi Belanda kan ada agresi lagi.
2: Masih berjuang lagi setelah proklamasi.
0: Lanjut nggih, lan iki terus selajengipun niki landilalah beliau Pak Ahmad Kusni niki sedanipun gugur teng Karangkobar mah teng mriko dados nggih teng Karangkobar dados.
1: Nggih dados niku teng kados teng makam pahlawan niku.
0: Teng Karangkobar niku. Karangkobar ini kan daerah teng Banjarnegara mas, pada saat perang niku beliau gugur di sana. Sedo gugur maksudnya sedo karena perjuangan. Nah niku sudah mengalami pada saat pertempuran itu kan beliau sempat dirawat sebelum gugur lagi maksudnya perjuangan gini. Dan niku sempat dirawat, akhirnya sedo tercatat niku sedo ini pun teng daerah Karangkobar Banjarnegara.
2: Karangkobar. Dimakamkan juga di daerah sana aja, Pak.
0: Iya, masih di kawasan Banyumas juga sih sebenarnya. Kalau sekarang kan Banjarnegara termasuk masih ekskarisidenan Banyumas, itu kan meliputi dari ya Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas dan Cilacap. Yang ekspar Mas Ano, Bang Noel. Nah, ini lanjut lagi saya ke ketujuh asmo atau namanya Letuku Seri. Ya, ini sama seperti yang lain juga. Lah ini Bapak Letuku Seri juga aktif itu perjuangannya itu pada saat pemberontakan peta di Cilacap. Lah ini ada lagi jadi berbagai nggih wonten sing teng Pau nggih kasebat wonten Ambarawa, Cilacap. Lah niki yang Letuku Seri itu sangat istilah momentumnya pemberontakan berjuang pada saat pemberontakan peta di Cilacap tahun 1945. Tapi dan sayangnya ini pada saat pemberontakan ini Letnan Kusni sempat ditangkap Jepang ya. Sempat digagalkan lah sama Jepang niku dan ditangkap Jepang dan napa istilahnya tapi kan ketulung pada saat itu sebenarnya Kusni divonis sama Jepang cukup berat, namun karena pada Jepang itu juga pada saat kondisi sedang dibom itu ya, yang menyerah pada seperti lain itu. Jadi momennya jangan gemin, jadi ya istilah ribet banget gitu cara nunggu perjuangan itu gitu. Jadi gimana ini lagi perang wong sing Jepang juga ngadepi sekutu gitu ceritanya. Yeah. Letuku Seri ini mempunyai nama lengkap, asmoni pun Kusni Yudo Subroto. Yudo Subroto. Jadi niki putra nomor kali saking tiga bersaudara nggih. Asmo boponipun Basori Yudo Subroto. Lah nggih niki napa dilajengaken beliau nika istilahipun tadi kan bercerita saat momentum pada saat pembuatan peta nggih. Sebenarnya karir beliau diawali pada saat itu menjadi Budanco atau sekarang disebut Bintara Komandan Regu. Jadi ceritanya berawal awal karirnya niku sampai berlanjut nggih, sampai terus kemudian apa istilahnya menjadi Budanco ya. Maaf sebelum ini kan urutannya nggih, tapi pada saat itu dipimpin masih ada pemimpinnya. Jadi dia masih di Bintara ada pemimpinnya, pada saat itu Judanco Tulus Subroto ya ceritanya itu lagi. Niku jane istilah di istilah ke jabatan-jabatan tinggi zaman peta Jepang niku nggih, istilah masih pada istilah Jepang nggih, mun benten kali sama niko nggih. Lah nggih, dan ini memang konsentrasi banyak perjuangan beliau itu di daerah Gemilir, kalau saya Gumilir lagi, Gumilir Cilacap. Dan ini memang satu desa di Cilacap. Dan ini zaman beliau itu konsentrasi perjuangannya di sana. Jadi apa namanya pada saat momentum perjuangan itu beliau yang banyak kiprah perjuangannya itu di sana. Walaupun kalau wong Samawan itu pahlawan berawal kelahiran dari Purbalingga, tapi apapun kan memperjuangkan untuk negara tercinta Republik Betul. Indonesia, istilahnya pun
1: gitu. Yang diutamakan kan Indonesianya, Pak.
0: Indonesia, gitu. Karena kita persatuan, jadi Betul. Tidak kedaerahan mempertahankan Banyumas saja atau Purbalingga saja, tapi sekarang berpikirnya karena untuk kemerdekaan Republik Indonesia, Betul. Ceritanya seperti itu, perjuangan ini. Dan ini Kuseri lebih banyak bercerita kiprahnya tentang peta nih. Yeah. Saya kira tadi sudah banyak cerita peta, jadi ini kalau percepat nih karena dari tadi sudah banyak cerita peta nih. Intinya sama seperti itu nih. Dan ini kula lajengaken mawon ingkang asmo berikutipun nih. Jumiran betul Serma Jumiran dan ini kok jenengan merjen apal bagus Serma
1: Jumiran. Mangga niki bapak nyebat kula nulis.
0: Oh. Walah, nggih ngenjang insyaallah
2: padha kaya sekolah piye? Sinau sejarah.
0: Wes banget kok ini cinta tanah air betul itu membuktikan perhatian cinta tanah air itu catat niki Serma Jumiran. Nggih. Serma Jumiran. Niku nggih ugi sampun anu di apa istilah pun sebagai nama jalan teng Purbalingga ugi. Dan ini sebenarnya lah nek Jumiran ini asli ini pun sebenarnya ada keturunan dari Binjai Sumatera Utara sebenarnya karena ayahnya polisi ya. Nah, berpindah-pindah sang akhirnya teng Purbalingga. Nah, cerita saya pisahnya sampai itu teng Purbalingga. Jadi makanya dia dikategorikan juga berawal dari punya walaupun ada darah keturunan dari ayahnya. Ayahnya itu seorang polisi yang punya keturunan dari Sumatera Utara, tapi beliau kan lahirannya teng Purbalingga, jadi akhirnya perjuangan beliau sing sama Jumiran sing carane niki nggih istilahnya menonjol nggih. Momentumnya pada saat agresi Belanda satu ini beliau berjuang, jadi apa istilahnya termasuk menghadang serangan dari Belanda dengan memasang ranjau, barikade, perusahaan dan sebagainya dalam rangka untuk menahan serangan Belanda. Dan cara kemen kan istilahnya betul sangat perlawanan sing istilah tertonyolok gitu. Mereka nggak anu nih gerilya.
1: Kenalan malah nih kungi bak. Terkenalnya kan bambu runcing.
2: Bambu runcing.
0: Dan dia ngecek. Demian terkenal memang. Karena ya kondisi amunisinya kan. Bukan sebanyak nikunggi musuhipun gitu. Nikunggi kalau kita tradisional. Kalau yang kebetulan Serma Jumiran itu karena. Kalau perjuangannya keton banget kan jelas mereka diserang gila. Akhirnya dengan cara gerilya lah wong nyatane. Kondisinya juga masih dalam kondisi yang gawat gitu pada saat agresi itu gitu. Dan terus beliau juga di situ tergabung di Batalion 3 Resimen 16 Divisi 2 Sunan Gunung Jati. Dan ceritanya beliau tergabung di situlah cara kesatuan apa istilahnya gitu. Jadi di Batalion 3 Resimen 16 Divisi 2 Sunan Gunung Jati namanya. Beliau tergabung di situ gitu. Dan ini nah cara apa istilah mereka berjuang itu ini ke sebagian besar itu pada masa mempertahankan kemerdekaan tapi ini dan ini terus beliau juga gugur pada saat perjuangan itu 3 Oktober 1947 dan ini ceritanya ini sedalah dan ini langgar Serma Jumiran disarekakan atau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo Purbalingga. Jadi saya misalnya para penerus generasi muda kalau ingin istilahnya mau nyekar lah bahasanya gitu perlu ngajarin nyekar itu di Purbalingga. Ini kan biasanya di warga Purbalingga itu biasanya malamnya ada renungan ya sebelum tanggal 17 malam hari kan tepat jam 12 itu biasanya kami dari warga Purbalingga dan juga pejabat perhubungan ada acara renungan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo. Lanjut nomor 9. Nomor 9 Asmo Kopral Tanwir. Betul ya, ini pas leres saya. Kopral Tanwir. Ini 6 bersaudara. 6 bersaudara. Bopo ingkang bopo asmanipun Kiai Madiungan, Madiungan lan ingkang ibu asmo Ibu Kartem. Lan niku lan iki Kiai Uti berarti niki nggih basic ten opisi le dari Kiai iki agama niki Kopral Tanwir. Lan iki Kopral Tanwir itu momentumnya perjuangannya ya sama pada saat Belanda menduduki Purbalingga. Ceritanya kan Belanda pada saat agresi itu kan apa ya semacam ada konsolidasi atau gimana lah yang ya karena jadi cerita kemerdekaan tapi kan wong Belanda anggapnya itu masih di anu mereka gitu loh ceritanya yeah. Jadi makanya disebut agresi itu agresi Belanda dan ini sama juga Kak, Pak Kopral Tanwir juga beliau berjuangnya apa caranya momentum perjuangan itu pada saat agresi militer satu sama jadi dan itu kan itu tertanggal 2 September 1947 Belanda itu kan nyerang niku lho teng daerah Purbalingga itu di daerah Kesamen Mas ngertok Kesamen gini kan Kaligondang nggih daerah Purbalingga bagian timur Kaligondang lah daerah Kaligondang itu ceritanya pada saat itu Belanda menyerang di daerah situ lho menyerbu menyerbu di Kesamen nggih terus kemudian tanggal 4 Septembernya si Belanda ini kan nyerang di nyerbu lagi di daerah Rakit. Jadi ini perbatasan Purbalingga Banjar kan ada daerah yang namanya Rakit. Rakit dan Bungi. Kali teng Karang Moncol. Karang Moncol atau kisaran di kisaran nopo daerah Bugate tapi bagian utara lah. Karang Moncolan itu termasuk disebu sama Belanda itu pada saat agresi militer Belanda 1. Dan ini nah, terus pada saat itu masih belum. Karena ini ibaratnya Purbalingga juga banyak serangan di serbu Belanda juga. Ini sampai desa Gunung Gulet, niku Gunung Gulet niku ancre daerah Karang Moncol kan bagian timur,
1: niku juga
0: nggi terus mengarah ke Pengadegan juga. Wong itu kan seberak selarik langit niku nggi. Nah, terus nopo? Dan ini Kopral Tanwir niku sebagai anggota Batalion 3 Resimen 16 Brigade 8 Divisi Data Gemujat ini ku saat gugur dan ini pas seda niku masih berpangkat prajurit 1 masih muda dan belum berkeluarga. Nah ini ku cerita ini bujangan bujangan tapi orang nyatanya bujangan dan ini kan sekaya kita nggih ternyusnya pendahulu bukan bagaimana mempertahankan kemerdekaan dengan menganu nyawa lagi anota bertarung nyawa dan ini sepertinya yang harus kita tanamkan ke generasi muda supaya ada kesadaran ayolah yang berbuat positif mengisi kemerdekaan jangan sing aneh-aneh apa istilah yang pokoknya yang istilah itu langsung bangsina ke negara lah ke bagaimana ke bumi pertiwi ini supaya bisa memberikan nama harum dan sebagainya
1: ngaten nggih. Iku kan slogane ibarat seniki nggih TNI nggih, Pak. Mendulang tinggal nama.
2: Tinggal nama
1: daripada.
0: Oh,
1: kan terus niku nggih.
0: Nggih, jadi mereka memang carane memang tekadnya, tekad semangatnya itu seperti itu nggih. Dan niki lajeng nomor sedoso itu Komisaris Noto Sumarsono atau Kominot kita menyebutnya di situ di jalan itu. Angger Kominot itu dari sing wonten Tangsi lho, sing wonten nopo angger para pendemen atau pendengar RRI Pro 4 sing ngertos Purbalingga biasanya melewati Kominot niku nggih sing wonten anu sih angger Damel sih, damel namanya kan Kominot gila, ini ke daerah mereka nah sekarang di Kominot juga di itu jalan yang menuju ke Gor Guntur itu juga Kominot nih Kominot, Komisaris Noto Sumarsono dan ini, kalau ini momentumnya tidak di kelas atau agresi pertama tapi justru di agresi Belanda kedua Mas, beda ini pun jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan banyaknya itu momentum agresi militer Lata Belanda 1. Nah, kalau naik Komisaris Noto Sumarsono niko niki pas guguripun nggih sedanipun iku mempertahankan kemerdekaan Indonesia pas kelas kedua.
2: Kelas militer kedua.
0: Nggih jadi agresi militer tanggal 19 Desember 1948 dan
2: Jadi
0: ceritanya ini kan Belanda paping kali sini kuning gih serbuannya anu waktu agresinya dan itu. Lah niki ceritanya benten kali mau kalau mau kan bercerita di daerah anu gih karang Kobar gih Banjar. Nah niki kalau Komisaris Noto Sumarsono ini ceritanya itu berawal ketika Belanda itu sedang menyerbu menduduki Bobot Sari mas niku. Bobot Sari merebet itu ceritanya sama Belanda itu diserang diserbu gih diserang diserbu lah niku. Beliau juga apa namanya berjuang di situ. Nah kebetulan kalau beliau itu adalah seorang pimpinan Polri. Jadi kalau tadi kan TNI, kalau kalau Komisaris Noto Sumarno ini pimpinan Polri di Purbalingga. Gila ini ceritanya. Kalau mau kan dari TNI ya yang diceritakan tadi di sebelumnya. Ini kalau
2: Polres mungkin ya sekarang ya.
0: Kalau Polres kantornya resort. Polri itu Polisi Republik Indonesia.
2: Oh, Polisi Republik Indonesia.
0: Jadi kalau Pak Noto Sumarsono niko ingkang popo asmo RAA Amin Suyitno. Dan ini Pak Amin Suyitno meniko Rin manten Bupati Semarang. Dan cara ini orang terpandang lah niki putrane pun manten Bupati Semarang.
1: Pejabat kaping nggih, Pak.
0: Dan niki dilalah tapi nggih patriotik walaupun nggih walaupun putra pejabat tapi beliau nggih patriotik Mas jadi carane nggih apa jiwa kepahlawanan jen memang apa namanya besar nih
1: melekat lah nggih.
0: Lah niku nggih. Pendidikannya nggih saya niki pendidikannya diawali dari ini saya IS kemudian ke Mulo itu sebenarnya setingkat SMP lah kemudian dilanjutkan yang istilah sekolah Mosvia di Magelang lah niki jen zaman kemarin bisa sekolah bisa atau nanti betul Magelang
1: zaman semana gitu
0: zaman semana ya lah niki ceritanya awalnya beliau niku bertugas teng Jatilawang Banyumas dan ini tugasnya benten mari teng Jatilawang Banyumas dados mantri polisi cita sebagai pemilu tak Purbalingga sebelum Purbalingga lah Pak Noto Sumarsono niki tadi sudah diceritakan itu banyak memang berjuang pada saat agresi militer 2 gitu ceritanya jadi pas agresi militer 2 ini jadi ketika itu kedudukan markas polisi Purbalingga itu setelah perjanjian Renville itu berada di daerah mana jadi Banjar sebenarnya lah. Kemudian Noto Sumarsono dinaikkan pangkatnya di polisi 1 markasnya teng Banjar mboten dangu terus beliau niki anu nopo istilah kan terus bergerilya lah jadi perang gerilya di daerah makam lah niki perjuangan beliau itu di daerah makam Kecamatan Rembang, salah satu tempat gerilyanya beliau pada saat kelas kedua. Dan pada saat kelas kedua ini, Noto Sumarsono mendapatkan kenaikan pangkat menjadi komisaris polisi ceritanya niku pas niku lah niki. Jadi caranya karir kemiliteran ini, walaupun dalam perjuangan, gitu tetap caranya tesi nonton anu lah karir perjalanan karir kemiliteran. Lah terus dan niki sih anu kisah selanjutnya niki beliau Noto Sumarsono sedo utawi gugur meninggal pada saat gerilya di daerah Toyareka Kecamatan Kemangkon dan itu kan semebarnya perjuangan jadi memang semebar nggih pindah-pindah tadi nggih bahkan mulai berawal di apa Rembang sampai meninggalnya itu justru di Kecamatan Kemangkon dan gila niki niki untuk Komisaris Noto Sumarsono lah. Kalau Komisaris Noto Sumarsono, niki makamipun wonten komplek pemakaman Cikubang, Kelurahan Purbalingga Kidul, yang makamipun terus teng pesareane atau kuburannya namanya Cikubang, pemakaman Cikubang di Purbalingga Kidul. Niki selajengi pun ongkos 11 Pujo Wiyoto. Lah niki kan nama jalan saya juga kalau jenengan paham pendengar RRI ini kan se-Indonesia ya tapi kemudian kalau yang tahu Purbalingga itu yang ada SD Galor 1 ya Pujo Wiyoto itu. Kalau Purbalingga Galor 1 Pujo Wiyoto. Lah niki Pujo Wiyoto menika adalah sebenarnya seorang camat pada masa perjuangan. Ceritanya camat pada masa perjuangan, tapi dia mengadakan memimpin perlawanan terhadap Belanda Dan ini ceritane ini berlanjut dari agresi militer 1 sampai agresi militer 2 karena agresi militer 1 itu tercatat kan tahun 47. Gila ini yang 42 itu sampai sekitar tahun 48. Nah, menika daerah perjuangan kalau ini di daerah Kalimanah perjuangannya nggih. Kalimanah. Nah, Bapak Pujo Wiyoto menika wiyosipun lahirnya di desa Karangkabur nggih. Semenika Kecamatan Padamaran. Tertanggal 12 Juli 1917.
1: Niku lahirnya nggih.
0: Nggih lahirnya tahun 17 lahir beliau. Lah, terus dan niki saya sangat karir pertama di guru, beliau tercatat teng riwayat niku napa riset tinggi, riset di pengguru kita sekolah rakyat di daerah Kalimanah Wetan. Dan itu beliau terkenal dengan pribadi yang supel dan menyenangkan untuk peserta didiknya. Dan ini lah pada saat itu Pujo Wiyoto tinggalnya di Desa Mipiran Padamaran.
1: Jadi masih di
0: kecamatan. Nah, Mas Jo kan kalau cekak mau nggih, Mas Jo ringgi.
1: Nggih, kula karang gambas sih.
0: Lah karang gambas, maaf karang gambas nggih. Niku nggih cekak Mipiran dekat dengan itu.
1: Di sebelahan.
0: Nah, itu kok pahlawan dari situ Mas Jo lain itu.
2: Oke, malah orang ngerti ya Kang Juri.
1: Nembe,
0: kalau lainnya sekarang kabur gitu. Tinggalnya teng Rindo cerita teng catatan sejarah ini pun. Dan itu, lah Pujo Wiyoto niki ugi sekaligus pemimpin gerilya masa zaman kemarin kan ane gerilya perangnya. Nah, nopo istilahnya pada saat itu sebagai camat darurat Kalimantan membawai 31 desa. Nah, niku lah ceritanya niku. Lah Pak Pujo Wiyoto niku nggih kados ingkang pala sebelumnya juga mereka berjuang secara gerilya. Lah ceritanya itu nopo saya momentum menggi sami kali sedereng ibu nonton ingkang momentum pas setelah perjanjian Renville loh, pas setelah perjanjian Renville itu juga perbandingannya terkena imbas, terkena akibat perjanjian Nikungi. Salah satu wilayahnya adalah kekuasaan Belanda. Salah satu wilayah. Jadi perbandingan masih cerita hasil dari perjanjian Renville itu perbandingan menjadi salah satu wilayah kekuasaan Belanda juga. Okay. Nah, Niku ceritanya lagi. Jadi ini sih urut ceritanya sambung menyambung gandeng mengenai momentumnya Nikungi hampir sama waktunya. Jadi kurang lebih ya sama seperti itu. Nah kalau di sini ini Mipiran Mas ceritanya kemen bicara anu trenyum gih tahun 2 Jan tanggal 2 Januari 49 Belanda nyerbu desa-desa Mipiran juga Mipiran kali tinggal Limbangan itu Karang Reja Kutasari menjadi
1: gene kula nggih termasuk atus sing nggih Pak.
0: Dan itu jam gen Mas Jeri orang anu nggih ngerti cuma player.
1: Kita sangat
0: nganti.
1: Nggih ngapunten Pak Mas. Kulo potong niki. Masalah kulo nate diceritani teng almarhum bapakne kulo. Niko tumut niku.
0: Nggih, lha niku nyambung iki critane
1: nggih. Umpetane durugi suluh nang pinggir pawon atus niku.
0: Lah niku berarti ingkang yang saya matur tadi cerita itu nyambung dengan pengalaman tiyang sepuh Mas Juri nggih cerita kasepuhane lah nggih kasepuhan nate yang ngendikan-ngendikan nek bahwasannya pada saat itu daerah itu mendapat serangan Belanda yang tadi jangan juru di Kali Suluh niku barang niku lah itu dan itu cerita memang leres. Jadi cerita yang di sejak yang saya matur ini memang anu catatan-catatan riset jadi betul berarti nyambung niku kali jenengan itu sing ngendikan niku
1: dan iki ngapunten Pak almarhum bapaknya kulo kan lahiran kadose tiga kali.
0: Oh, nggih yang 32 berarti nggih. Oh,
2: berarti ngalami.
0: Ini ngalami ya. Di kanan Mas Cikgi. Pas serangan niku kan tahun 49, Mas.
1: Lah nggih niku kutan nang pipir
2: pawon.
1: Durugi Suluh.
0: Durugi niku nggih Suluh menara keton. Nggih bener niku misale 49 dikurangi 32 berarti kan baru usia sekitar
2: 8
0: berapa 17. Dan ini masih remaja kayaknya niku.
1: Bapak
0: jenengan niku.
2: Pun bocor.
0: Zaman gemen itu sih gila memang betul-betul. Gila ras nggih. Angger zaman gemen kan nikae sami tesih niki nem nggih. Iki men peniku usia niku pun wong lahiran 32 ini kan serangannya 49 nggih betul zaman mungkin sis kromo nggih pun. Nggih. Di zaman gemen nyatane nggih dan niku nggih. Lah berarti kan nyambung nggih sejarah yang kula cerita niki. Angger tok-tokan kali panjenengan Mas Jori Mas Mangkur Balingga sing niku sekang critane kasepan dulu kan bisa larah-larah ini kungi nyambung carane niku nggih. Lah niki lajeng meh badhe sak rampung niki. Lajeng Hartono niki nami jalan lho Jalan Hartono itu ada niki, juga niki.
1: Nggih.
0: Kepripun? Kepripun?
1: Niki Hartono nggih termasuk niki napa
0: pahlawan TNI. Nggih TNI leres-leres lajeng niki tak jelasaken kita terus.
2: Nggih monggo.
0: Nggih dados Hartono niki niki nggih kiprahe pada saat agresi Belanda agresi militer Belanda satu juga. Gye. Itu kalau beliau tertanggal pada saat itu yang 31 Juli 1947. Lah itu dan niki beliau Hartono niki ceritane nggih sami pejuang secara gerilya. Hartono ini tergabung dalam TNI masyarakat dari Laskar Hizbullah, Pak. Jadi ini tetap TNI masyarakat, tapi yang dari Laskar Hizbullah. Oh. Dengan pangkat pembantu Letnan 2 atau Pelda. Dan ini Pelda yang pembantu Letnan 2. Pak Hartono ini juga termasuk dalam, apa ya istilahnya, kiprah beliau kan banyak di, apa namanya, penyelidikan-penyelidikan. Sebelum penyerang, beliau bertugas itu. Menyelidiki nggak tahu loh, menyelidiki kondisi anu ya sebelum ada penyerangan dan sebagainya itu beliau apa namanya bertugas seperti itu lah ceritanya lah. Tapi ini sistemnya gerilya bang zaman semanten gih ceritanya gerilya.
1: Dan ini
0: ya. Nah betul mungkin jadi ceritanya ketika ini kan di pinggiran kota ya biasanya ini ketika masuk kota untuk dalam rangka penyelidikan terhadap posisi dan kekuatan Belanda itu caranya nginceng dingin lah, nginceng
2: cepisa
0: lah.
2: Ngintel
0: dingin, ngintel dingin. Jadi lah setelah itu kan sudah punya data-data apa, lah beliau baru serangan. Dan ini Pak Nopo, Pelda Hartono ini, nah disarekakan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo
1: Purbalingga
0: Purbalingga mawon. Jadi iki nggih saged mulai nyekar apa di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo. Ingkang angka 13 AW Sumarmo ini terkenal juga jalan AW Sumarmo nggih. Dan iki lah ini juga sama itu kalau AW Sumarmo kiprahnya perjuangan mempertahankan NKRI dari serangan pemberontakan DITII dan itu kan juga pada saat istilahnya gini apa perjuangan bangsa Indonesia memang mengalami cobaan gini udah ada agresi Belanda terus habis itu ada pemberontakan DITII dan ini Pak AW Sumarmo berjuangnya itu apa mempertahankan NKRI dari pemberontakan DITII di Purbalingga dan ini beliau pas gugurnya atau meninggalnya 24 November 1961. Nah, sementara lahir dan itu tahun diperkirakan ini tanggalnya enggak tapi tahunnya 1921. Dan itu iya. Cerita nanti. Jadi kalau AW Sumarmo ini tinggi pendidikannya enggak alhamdulillah saya ini beliau dari 6 bersaudara itu mengenyam pendidikan di Mulo Purwokerto, di Mulo Purwokerto dan juga ada sekolah HIK Holland Inlandse Quick School. Nah niku. Nah niku kan sekolah ceritanya ini sekolah guru tapi bagi Bumi Putra. Kalau Bumi Putra itu warga masyarakat Indonesia lah bang, orang Indonesia
2: maksudnya
0: kategori Bumi Putra nggih. Dan bertempat di Yogyakarta. Lah ini. Jadi tapi mau walaupun prajurit tapi menyam pendidikan keguruan lah sudah di sekolah
1: guru. Nah, masalahnya kan tiang gadah, Pak. Nggih.
0: Dilalang nggih wonten saged niku nggih tapi kalau tidak ada jiwa patriotik enggak berjuang lah Mas.
2: Jadi
0: kayak ini kan gila ini karena ada jiwa patriotiknya yang tinggi dan apa pengorbanan terhadap bangsa dan negara ini turut berjuang di dalam kemerdekaan mempertahankan. Terutama lah ini kan banyak kiprah tadi dalam dalam pemberontakan mempertahankan NKRI ya dari pemberontakan DITII. Lah ini terus nggih beliau itu nopo istilahnya kiprah sebenarnya beliau berkiprah juga pernah menjadi juru tulis di Kecamatan Mandiraja Banjarnegara pernah juga berkiprah beliau nggih. Jadi pernah terdapat jadi juru tulis lagi juru tulis. Kemudian juga tadi pendidikan bagus deh, sampai ke Yogyakarta dan sebagainya lah. Terus akhirnya beliau juga setelah karir di Mandiraja pindah tugas di Cilacap juga. Sebagai istilah kalau juru tulis kan klerk gitu. Klerk itu kan juru tulis gitu.
1: Sebagai sekretaris lah nggih.
0: Nah, sekretaris mungkin ya. Diangkat sebagai kemudian menjadi mantri polisi kelas 2 di Kecamatan Maos Cilacap. Dan ini kiprahnya juga di Cilacap juga ini. Di daerah Cilacap, kemudian juga pernah menjabat mantri polisi kelas 1 di Banjar juga. Pernah menjadi asisten wedana di Karangreja tahun 58 Bayang Nembok. Pengpengan gitu tahun seket bolong menjadi asisten bedana gitu. Tapi anggar jiwanya buatan patriotik gitu, nah, ini orang berjuang. Dan ini kan baru berjuang nih. Dan ini istilahipun gitu, apa mau gitu, panggilan gitu karena untuk perjuangan. Tapi, nah untuk menghormati beliau ini juga ada monumennya. Niku di daerah, masih ada di Karangreja, ini ceritanya niku anapa istilahipun di wilayah Karangreja niki ada apa monumennya Karangreja dan Banggitan. Dan niki cerita sebagai mengenang beliau itu di daerah kantornya itu di daerah istilah kalau ringgi asistenan di Telahaplor Mas. Telahaplor Karangreja di Karangreja niki. Kemudian kantornya itu dipindah lagi di Telahap itu.
1: Jajaran sini ku,
0: daerah ini ku daerah Karangreja lah intinya lah. Ketika di pernah di mana kantornya itu di daerah Karangreja monumen itu juga lagi. Nah itu yang Awe Sumarmo, betul Awe Sumarmo. Terus beliau niku ku istilahipun anu nopo zaman istilah kemarin kan. Di dalam sejarah diceritakan kan anu yang pemberontakan DIT kan berasal dari utara sih Mas, itu dari masuk dari utara nggih. Dari utara mau menyerang ke daerah Purbalingga juga dan itu. Dan iki sing sangat monumental juga niki teng wonten jembatan nggih sing di daerah teng Telahap niku nggih. Sing monumental nggih pada saat serangan juga beliau niki. Jadi pada saat itu perserangan DITII itu kan menyerang di keluarga nggih. Jadi empat orang bersenjata dari nopo DITII itu menyerang di rumahnya dari Awe Sumarmo ya. Nggih. Tapi dia sempat istilahnya mempertahankan iku
2: melawan.
0: Nggih melawan iku nggih. Jadi istilahnya ya wong anu diserangan nggih carane ngene iku. Kondisi ini kan super darurat dan penting gitu caranya niku. Ya terus akhirnya niku ceritanya niku yang mempertahankan keluarganya itu yang Ibu Sumarmonya ketika peristiwa itu lagi istilah lagi itu kan memperjuangkan melindungi putranya putrinya juga itu yang pada saat usia 4 tahun gitu. Terus kados kalau Mas Juri itu ceritakan diundungi kalau sulung dan ini kalau kalau mereka melindunginya dipakai kasur. Jadi ceritanya itu mereka kasur beranjang ditarik untuk ditarik gini terus dan niki untuk menahan itu diceritakan kasur yang diranjang itu dibakar Mas dengan lampu petroma caranya untuk pada saat itu itu apa namanya menyerang rumahnya niku loh Pak Sumarmo niku nggih ceritane niku langgar ceritane diceritakan kayane anu nggih napa gretes nggih dalam perjuangan jadi nah itu kalau Pak Abe Sumarmo ini juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo Purbalingga. Di Taman Makam Purbalingga. Nah, akhirnya sampai juga di Pahlawan ke-14 nih. Akhirnya Usman Janeta ini terkenal karena di sekarang kan diabadikan menjadi taman kota itu di bekas pasar lama itu menjadi taman dalam gimana?
1: Naik makamnya teng mriki, Pak.
0: Iya. Sebentar,
1: Kalibata.
0: Ini, ya, betul di Jakarta ya Mas ya.
1: Gue pun nate Papeling.
0: Betul, Papeling ya, nah itu.
1: Nyate teng makame Usman Janati niku.
0: Gila re. Jadi ceritanya kan memang ini kalau ini kan zaman Trikora sih, peristiwa Trikora. Ya jadi ini pada. Lah betul, jadi ini satu yang pahlawan yang aslinya Purbalingga tapi dimakamkannya di Jakarta. Di Jakarta ya, pengen nyekar ya, Papeling ini, Papeling. Nanti nyekar ke sana. Oh iya ini, beliau meninggalnya 17 Oktober 1998 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Ini kalau Kalibata berarti yang Mas Jari tadi sampaikan, Papeling sudah sungguh merupakan salah satu apa ya istilah mengenang pahlawan yang sepenghargaan lah bisa sampai Papeling sampai itu apa namanya bisa ke makamnya dan sebagainya. Ini sebenarnya ini kan dulu anu apa ceritanya malah justru di luar negeri ini anu ini kinopo
1: jadi ibaratnya ketangkep nopo nggih Pak.
0: Dia ketangkep jadi nggih dia kan sebagai prajurit KKO nggih KKO angkatan laut lah angkatan laut gitu. Menjadi tawanan perang ceritanya dan dia menjadi tawanan perang terus diperlakukan sebagai musuh oleh pihak lawan. Dan itu ceritanya hingga tadi disampaikan tahun 68 itu beliau cerita atau meninggal karena hukuman mati, karena dihukum mati itu ceritanya. Dan ini kan apa namanya pengadilannya pada saat itu di Singapura, ya di Singapura ceritanya yang cerita. Ya namanya perjuangan kan. Tapi
1: kan seniki, tapi kan seniki kados enten sing maksudnya namanya niki enten sing kapal napa nggih?
0: Oh nggih, jadi diabadikan.
2: Diabadikan.
0: Jadi kehormatan di biasanya kalau pahlawan-pahlawan di pahlawan-pahlawan diabadikan untuk napa istilahnya nama-nama nggih baik ada yang nama jalan, kemudian kalau ini angkatan laut ya ada nama untuk kapal jadi. Ya namanya sejarah lagi kita nggak tahu dulu karena perjuangan berkembang kan masih dikuasai Belanda masih dikuasai dan sebagainya itu yang zaman dahulu lah istilahnya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia memang istilah tumpah darah memang betul dengan pengorbanan nyawa nggih ceritanya.
1: Jadi tanpa beliau-beliau kita apa sih Pak? Mboten enten kadose lho Pak.
0: Lah nggih kadose negara ini belum enggak ini Mas karena perjuangan beliau-beliau yang
1: ada makanya
0: NKRI. Ya,
1: makanya kita sebagai yang masih ada gitu kan di sini makanya harus kita
2: wajib untuk sejarah. Mengingatkan kembali betul. Bahwa ada pahlawan betul. Juga betul. Yang betul. Berasal betul. Dari daerah-daerah
1: kita gitu.
2: Benar.
0: Betul. Jadi KPM mau sekarang sudah damai hidupnya apa namanya negara kita berkembang dengan negara-negara tetangga juga baik, istilahnya sudah membangun kerjasama yang bagus. Tinggal kita bagaimana mempertahan apa mengisi kemerdekaan, terutama generasi mudanya. Dan ini kalau kebenaran sangat wonten istilah waktu nggih untuk saged beban masalah niki napa pahlawan
1: nggih terus momentum tidak pas nggih Pak.
0: Pas nggih terus betul tadi menganyam tradisi ya tradisi kita menghormati para pahlawan gitu. Dalam momentum kemerdekaan yaitu menelusuri pahlawan khususnya niki kan kalau tadi cerita yang dari Purbalingga tapi kan di Indonesia pahlawan begitu banyak nggih yang rela berjuang bertaruh nyawa untuk kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta. Mungkin jaya, nikmat gayu kemerdekaan. Pas banget ini pada 10:30 pas pagi durasinya. Dan nanti anomali kalau nanti momentum lagi kami ada event, insya Allah nanti siap lagi. Untuk
1: istilah untuk berbagi, mangkir kalau Japri jenengan mau nggih.
0: Siap nggih, sakit nggih. Mungkin apa Japri setelahnya?
1: Salam, napa? Harapan yang seni nggih Pak.
2: Harapan dan pesan untuk anak muda.
1: Betul.
0: Nggih. Monggo. Harapannya nggih jadi kalau kami kan kebetulan sudah sebagai orang tua nggih. Berharap generasi sekarang itu apa? Jangan sampai lupa sejarah lah. Jangan lupakan sejarah. Karena apa? Kita bisanya hari ini kan karena perjuangan beliau-beliau semua.
1: Betul.
0: Jadi kita harus sadar untuk bagaimana berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Kayaknya seperti itu. Itu bahasanya umum tapi sudah diterjemahkan ke segala pihak. Sing dadi bocah sekolah ya sing naune sing sregep, sekolah sing apik, sing dadi pegawai ya kerjane sing apik, sing dadi pejabat cakap memimpin negara dengan baik.
1: Amin.
0: Sebagai masyarakat biasa pun kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif minimalnya lagi, minimalnya untuk di sekitar kita bermanfaat lagi. Jangan sampai jangan sampai malah justru kemerdekaan yang tidak bersyukur tapi diisi dengan hal-hal yang tidak baik.
1: Itu
0: paling harapannya itu Mas Jori lah.
1: Siap.
0: Khusus yang Purbalingga sudah pahlawan-pahlawan. Harapnya jangan sampai terlupa lah dari pahlawan yang asli Purbalingga itu.
2: Jas merah.
0: Jas merah. Leres. Ngaten. Mas Jori, Bang Noel, Mas Ugi, Mas Ikun. Senang sekali malam ini saya ke silaturahmi itu asli kepengen kayak kandang atau sang studio lebih gayang regeng.
1: Monggo, monggo. Monggo, monggo.
0: Jangan-jangan kalau itu, kalau nanti saya ada tugas Jakarta lagi, siaplah untuk bersama silaturahmi di sini. Siap,
2: monggo.
0: Matur nggih.
1: Matur nuwun sangat, Pak Wasis.
0: Ngapunten
1: nggih, Pak. Ngapunten,
0: ngapunten. Selamat nggih. Kula kelilan pamit nggih.
1: Matur nuwun sangat, Pak Wasis.
2: Matur nuwun sangat, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, niku
1: sekarang
2: Pak Wasis narasumber
1: luar biasa.
2: Mengenai sejarah tentang pahlawan-pahlawan.
1: Betul.
2: Ya, mengingatkan kembali biar kita tuh apalagi khususnya warga Purbalingga.
1: Betul.
2: Pahlawan-pahlawan dari Purbalingga jadi, ternyata banyak.
1: Nah, ibarat kata yang nggak tahu jadi tahu. Sebenarnya
2: nah,
1: kayak saya sendiri kan jadi nggak tahu ya.
2: Iya.
1: Yang aslinya emang nggak tahu.
2: Termasuk yang sudah di WhatsApp ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta pun katanya. Kulo nggih mirengaken pemaparan saking Pak Wasis.
1: Nah, itu
2: kan juga salah satu bentuk apa ya? Untuk memeriahkan dan juga mengingat pahlawan kita.
1: Pandawa.
2: Iya, Bang Wahyu di Cibubur juga nambah lagi ilmu sejarah. Jadi gak cuman buat warga Purbalingga tapi buat seluruh penduduk Indonesia juga.
1: Kalau keseluruhan mungkin diceritain juga gak apa-apa.
2: Nah.
1: Ini aja ibarat kata yang satu kabupaten ya. Yang satu kabupaten ibarat kata yang tercatat ada 14.
2: 14.
1: 14 aja itu diringkes.
2: Nah itu dia. Diringkes pun masih butuh waktu 2 jam lebih tadi. Apalagi kalau seluruh pahlawan di Indonesia
1: ini
2: diceritakan.
1: Ini aja gak terlalu rinci ya. Maksudnya emang diringkes bener-bener seringkes mungkin.
2: Nah itu dia. Pokoknya terima kasih banyak buat Pak Wasis untuk waktu dan pemaparannya pada malam hari ini.
1: Betul, ya. Terima kasih. Pokoknya ya salam salam sehat selalu lah. Kangge Pak Wasis lan konco-koncone teng dinas.
2: Teng dinas
1: pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
2: Nah, kangge sedulur sedoyo aja sing lagi mendengarkan Perempat FM, monggo sing badhe request lagu salam-salam je.
1: Iya, monggo mawon.
2: Monggo mawon.
1: Mumpung niki narasumber juga alhamdulillah wis rampung. Monggo ngari guyon-guyon cerita-cerita. Monggo mbok arep telepon juga bisa nang 08112 1142 tunggu nganti mengko. Kita ini aku dengerin lagu disit ya.
2: Lagu disit, benar.
1: Artis rasanya.
2: Iya.
1: Adem banget nang jero studio.
2: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di
1: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli Ngabak. Orang Ngabak, orang enak.
2: Bersama
1: Bala Guplak.
3: DP Studio Production and Entertainment.

0: kendang.
1: Arep nunut maring siapa, Sur?
0: Gih, muntah rasa-rasa nunut tukang kendang. Bepung blubut.
1: Apa iya sih?
0: Nah iyalah, jajal nunut maring siapa, jajal Kang, Kang Bono?
1: Maring inyo.
0: Aduh, ndak power kok bilang bojone pirang pecah.
1: Ayo, jangan aku yang mengenai.
0: Ya wis nunut aja mereka lah, masih ngender baik.
1: Oh. Umane abote, abote.
0: Ya ora apa-apa kayak gue sing dadi werdine.
2: Rolas.
0: Nunut ya?
1: Iya.

Assalamualaikum sugeng dalu sedulur Inyong Hafid Nuroso Sekang Papeling. Monggo sami ngrokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi sedulur. Monggo sami silaturahmi lewat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 081-1-1-4-9-8 utawa tilpun ning 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser

0: FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.
1: Bawa nih kucing dan. Bawa nih kenging monggo.

Assalamualaikum sedulur Banyumasan, sugeng dalu sedulur. Kula inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungokna dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang kepenak. Serrrr.

0: balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak,
0: ngobrol budaya lokal asli ngapak.
1: Orang ngapak,
0: orang enak.
1: Sen.
0: Bersama
1: Balaguplak.
0: Iya, Kang Ripto. Ki suarane kok pelan?
2: Pelan ya. Tumbenan banget iki.
0: Oh, oke oke oke. Masuk ya tapi ya.
2: Masuk.
0: Oke deh, siap.
2: Wah, alhamdulillah berarti oke lah.
0: Oke okay, berarti. Ya.
2: Kang Joko? Ya. Dia kabar e? Alhamdulillah sehat. Masih kerja? Ah iya. Oh, libur kapan? Tanggal 8. Bapak ditinggal mudik ya. Nah, ini dari mau kayak spray disitan ya. Berbagai kabar-kabar kayak Pak Guyuban ya Kang Joko.
3: Ya alhamdulillah sih kayak kayak
2: Kang. Ya, rencananya karena pada Anif ya.
3: Anif ya.
2: Kapan gue?
3: Kasih suet. Anu ada Arif Anifan lah.
2: Ya.
3: Tolan baik.
2: Jadi ngomong Arab nanggap kayak dangdutan gler gitu.
0: Oke deh. Bahwa kan wis ngobrol-ngobrol
2: tentang pahlawan ya.
0: Pawasis tentang pahlawan. Udah di jelentrehke lah ibaratnya ya.
2: Sampai dari mulai satu sampai terakhir ini Usman Janatin
0: 14 pahlawan. 14
2: pahlawan
0: dibedah sejarahnya.
2: Dibedah secara rinci.
0: Secara rinci. Oh, itu belum rinci itu. Belum, itu kalau mau rinci sampai besok enggak kelar itu.
2: Enggak kelar-kelar. Bisa subuh ketemu subuh. Nah, tapi dalam mempersingkatkan waktu jadi yang tadinya kita enggak tahu
0: iya.
2: dari mulai para pejuang-pejuang ini dan sekarang jadi
0: tahu. Lebih tahu itu iya. Dia.
2: Sejarah belum tentu dari anak sekarang-sekarang anak SD belum tentu tahu.
0: Belum
2: SMP tentu. Juga belum tentu tahu.
0: Biasanya kalau sekolah-sekolah kan itu mengajarkannya pahlawan nasional.
2: Pahlawan nasional. Nah, ini yang sampai ke sini-sini tuh belum mesti ngerti.
0: Belum mesti tahu.
2: Seperti saya apa mengenal nih sejarah-sejarahnya nih para pejuang. Saya juga enggak tahu. Nah. Kalau dari enggak diceritain sama Pak Wasis, saya juga enggak paham.
0: Nah, itu dia. Nah. Tadi Kang Jori satu daerah, satu apa namanya? Satu wilayah sama ya, Kang Jori pun baru tahu tadi ternyata.
2: Nah, itu. Padahal masih lingkupan kabupaten.
0: Kabupaten.
2: Nah, apalagi kita yang di luar dari kabupaten.
0: Nah, itu
2: juga saya lebih enggak paham lagi. Aduh. Ya cuman ya taunya cuman ya Jenderal Sudirman, ya cuman mengenal sejarahnya juga enggak semuanya. Iya. Kayak tentang perjuangannya kan nanti nonton di TV ya
0: di kan? Buku sejarah.
2: Sejarah. Kalau secara detailnya ya Enggak tahu ya. Sama sekali. Ini baru kali ini benar-benar diceritakan tentang sejarah ini
0: baru
2: kali ini.
0: Nah,
2: sebelumnya enggak ada. Karena mereka sekolahan juga dulu paling hanya singkat-singkatnya.
0: Singkat-singkatnya iya. Dan ya itu tadi pahlawan yang memang benar-benar nasional gitu ya. Yang memang udah melalang buana, udah sejarahnya udah panjang banget.
2: Betul
0: lah.
2: Betul sekali. Kayak dulu sempat itu tuh yang Usman Janatin. Sempat itu di waktu acara nyekar gitu.
0: Nyekar.
2: Di makam pahlawan Kalibata.
0: Kalibata.
2: Itu juga sempat dari pihak anggota dari Paguyuban Bapaknya juga mengadakan kan ziarah.
0: Ziarah ke sana.
2: Ziarah ke makam beliau.
0: Itu dia.
2: Sampai semuanya dari berbagai macam kawin kumpul di situ mengenang para pahlawan gitu kan. Itu di tahun berapa saya lupa, di tempat Kalibata. Sampai keluarganya pun ikut hadir.
0: Keluarga dari
2: Usman Janatin.
0: Usman Janatin.
2: Ya, itu. Dari semua keluarga datang ikut ngeziarah dari pihak-pihak. Ini juga datang. Ternyata dari Purbalingga tuh orang-orang Purbalingga adanya di sini
0: ya
2: di makam pahlawan Kalibata itu saya juga kalau nggak dari paguyuban yang ngasih tahu saya juga nggak tahu
0: juga ya
2: nah ya, di mana tempatnya itu nggak pernah tahu gitu.
0: Dan memang nyebar ya walaupun asli dari Purbalingga tapi tadi juga disebutkan nama Pak Wasis ternyata dimakamkannya ada yang di Surakarta ada yang di Cilacap bahkan di Jakarta nggak melulu kelahirannya dan juga meninggalnya itu dimakamkan di tempat yang sama gitu.
2: Nah, ya contohnya kayak Jenderal Besar ya, yang Jenderal Sudirman lahir di Rembang, Purbalingga. Nah, kita tahu di mana itu tempatnya, tapi di hampir seluruh Indonesia
0: tahu.
2: Nama itu sebagai nama jalan,
0: ya kan?
2: Banyak sampai dibikinin itunya apa? Patungnya di mana sih ada kayak contoh di Sudirman itu ada. di Purbalingganya sendiri juga ada
0: termasuk pahlawan besar,
2: termasuk
0: lah ya.
2: Pahlawan besar sampai kan itu dinamakan, itu namanya ada bandara.
0: Bandara.
2: Ya bandara itu Pak Jenderal Sudirman di
0: Purbalingga. Sudirman,
2: Purbalingga ya. Itu, oh. Yang dulunya namanya Lanut apa itu Lanut Wirasaba. Jadi namanya
0: Bandara Jenderal Sudirman.
2: Ganti itu.
0: Oh.
2: Nah, luar biasa nih mau perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan ini. Saya baru benar aduh mendengarkan secara detail aja, saya mau bertanya soal itu juga saya bingung.
0: Bingung juga ya. Karena baru tahu barusan.
2: Nah, karena itu kan baru dengar diceritakan. Bahkan dari nenek kita juga sebenarnya tahu. Cuman kan enggak sempat menceritakan kepada cucu.
0: Iya.
2: Nah, saya sendiri enggak pernah ceritakan di siapa sih pejuangnya dari sini kok sampai dari tahun ini dijajah Belanda tapi dari sampai merdeka, siapa sih aja pejuang? Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
2: Nah, mungkin para guru-guru tahu, cuman waktunya buat apa? Ngejelasinnya
0: panjang. Menjelaskan sekian banyak pahlawan itu kan panjang juga, dan itu pasti sejarah. Udah ada ibaratnya kayak kurikulumnya dari pusat juga. Ini yang diajarkan.
2: Sejarah itu ya, sejarah tapi ringkasnya. Biasanya kalau dari pihak sekolah ngasihnya ringkasannya. Betul. Biar enggak terlalu panjang dikasih soal-soalnya biar cepat mengerti.
0: Iya.
2: Aslinya kalau diceritakan itu panjang kali lebar kagak kelar-kelar.
0: Orang kita zaman sekolah juga kita sejarahnya walaupun udah diringkas, itu juga masih panjang banget
2: masih
0: kan.
2: Masih panjang banget sebenarnya itu. Cuman ya gitu lagi. Kalau dijelaskan kagak kelar.
0: Nah, itu dia.
2: Dari mulai dari jenderal apa sampai Songkono, dari jenderal siapa, banyak banget. Dan baru tahu, cuman yang tahu saya cuma satu itu. Yang lain-lain ya cuma sebenarnya Usman Janaten yang sekarang yang udah ini dinamakan jadi kapal itu
0: kapal,
2: kan.
0: Kapal ya.
2: Iya. Oh. Usman Janaten itu. Terus kalau kayak komisaris apa itu saya juga nggak ngerti karena nggak ada pernah diceritain. Dan bener-bener kali ini kalau bukan Pak Wasis yang menceritakan kita bakalan tahu.
0: Nah itu dia, nah, makanya itu. Tadi benar kata Pak Wasis, memang benar pas dan klop gitu ya tema malam ini.
2: Temanya
0: sama
2: pas.
0: Bulan ini dan pertepatan besok Senin tanggal 17 Agustus.
2: Betul nah, banget dia. Bener-bener nih malam hari ini tuh narasumbernya memang luar biasa. Dari temanya juga benar-benar berbobot banget, berat,
0: nggak yang ngalor ngitul nggak jelas ya, tapi memang ada dasarnya. Tadi ya. Pak Wasis juga menjelaskan bahwa memang ada dasarnya. Betul. Ada peraturan atau undang-undangnya tahun 2009 tadi.
2: Nah iya, semua tema itu ada itunya, legalnya.
0: Legalnya, nggak gitu cuma ya. Dari katanya.
2: Nah memang menjadi pembuktian bahwa itu memang benar ada, gitu
0: benar.
2: Kan. Memang tema itu memang udah direncanakan, mungkin udah dibikin yang yang benar-benar luar biasa gitu kan, yang udah ada legalnya, izin undang-undangnya juga ada. Alhamdulillah banget, yang tadinya aku nggak tahu dari sejarah kayak para pejuang yang sekarang mungkin kita yang anak-anak cucu kita belum tahu, anak-anak adik-adik kita mungkin nggak ada yang nggak tahu, dengan dijelaskan semua jadi alhamdulillah tahu.
0: Betul. Itu dia.
2: Halo juga.
0: Dan Kang Sugi
2: ya
0: sudah bergabung nih bareng kita, ada Bang Wahyu di Cibubur nih.
2: Bang
0: barangkali
2: Wahyu.
0: Ada cerita-cerita apa nih dari Bang Wahyu.
2: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu Marapolo.
2: Bang Wahyu di Cibubur.
4: Iya.
2: Iya.
4: Siap.
2: Siap. Gimana kabar ya Pak Wahyu? Udah lama aku nih baru datang lagi ke RRI.
4: Aduh, kemana aja bos?
2: Saya sementara waktu kemarin tuh sejak bulan puasa 6 hari saya tuh mudik. Sampai sekarang baru balik lagi ke sini nih.
4: Alah, kayaknya nih ada kesibukan di kampung ini.
2: Ya, namanya kita merantau udah sekian tahun, kepengen lah kumpul keluarga.
4: Amin, ya. Alhamdulillah masih.
2: Kapan lagi?
4: Kan, ya. Ibaratkan anak rezeki, anak umur, anak sehat, bisa kumpul dulur karo keluarga neng kampung.
0: Benar.
4: Ya bersyukur neng karena.
2: Bang Wahyu lagi di mana nih?
4: Kebetulan nih iki aku neng rumah ya. Nembe banget melepu.
0: Udah. Nembe melepu.
2: Nembe lagi bareng Makaryo.
4: Ya iya biasa lah.
2: Biasa ya.
4: Buat ngawai wong mangan.
0: Bang Wahyu ngikutin nggak tadi Bang Wahyu tentang apa yang disampaikan sama Pak Wasis tentang pahlawan?
4: Tadi ini Bang Noel denger sih dikit-dikit.
2: Ya.
4: Ya intinya sih ngikutin tapi enggak sepenuhnya ini sih.
0: Oke.
4: Okay. Gitu. Tapi ya intinya mah tadi yang mungkin tak WA tadi.
2: Iya.
4: Ya setidaknya itu kan penambahan ilmu sejarah.
2: Iya.
4: Perjuangan bangsa ini.
2: Iya.
4: Gitu. Gitu. Yang tadinya enggak tahu, oh ini ternyata ada loh yang dari Purbalingga, ada yang dari area Jawa Tengah yang mungkin

0: memang ada penambahan program lagi untuk mungkin untuk pendidikan kedepannya, bukan hanya untuk sejarah, semuanya lah gitu. Itu harapannya sama aku tuh ya, untuk pendidikan semuanya itu bisa tercipta gitu.
1: Amin.
2: Amin, amin, amin.
1: Semoga ada nanti ke depannya.
2: Itu harapan dari Pak Wahyu ya.
0: Ya selaku pendengar juga ya. Terus
2: teman ini udah berapa lama enggak ke RRI ini?
0: Terakhir kan minggu yang lalu aku kesana kan.
2: Minggu yang lalu, oh berarti saya lagi gak menyimak.
0: Seminggu yang lalu apa yang? Dua minggu, sorry.
2: Oh,
0: dua
2: ya?
0: Minggu yang lalu. Pas yang itu terakhir kalau gak salah kan Kang Wawan yang ini.
1: Iya.
0: Itu
1: iya.
0: Pas yang narasumbernya.
1: Yang Mbak Wahyu katanya malam mau kesini jam 8 ya? Ternyata jam 11 ya?
0: Itu aku berangkat dari rumah kan minggu, dua minggu yang lalu tuh sekitar... jam 8 berangkat.
1: Ya. Jam 8 berangkat.
2: Oh. Berjalan
0: biasa. Itu yang aku bilang sama Bang Noel, tungguin di sana ya.
1: Iya, kita habis siaran siang itu. Sore, siaran sore.
0: Oh, ternyata nyampe sana ya, jam 10 lewat udah gak nyampe, gak ketemu.
1: Iya, ya nanti kapan-kapan main lagi lah, kesinilah pas ngoblak.
0: Insya Allah. Tapi ini saya juga apresiasi juga untuk kayak Bang Noel nih. Ya. Yang khususnya Bang Noel ini malam ini bisa bergabung di programnya RRI yang ini, ngoblak ya?
1: Ngoblak, iya.
0: Gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
0: Gitu, dan Wahyu. Program malam ini untuk acara ngoblak termasuk ya apresiasinya bagus banget ya. Jadi kita untuk nambah wawasan sejarah, jangan sampai kita melupakan sejarah.
2: Iya, betul.
0: Tuh, gitu.
1: Oke, deh. Gitu. Siap.
2: Ada mau kirim-kirim salam-salam buat para pendengar lain?
0: Kayaknya ini Kang, apa namanya, aku juga gak bisa nyebutin satu-satu. Ini para sespo yang mungkin pendengar ya, yang udah setia banget dimanapun berada, tanpa terkecuali. Itu aja. Dan ini untuk semua penyiar RRI dan Barakuplak juga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar rezekinya. Amin. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi.
1: Siap. Ya.
2: Siap.
1: Nah. Terima kasih banyak Bang Wahyu. Sehat selalu ya.
2: Biasanya
1: ya.
2: Bang Wahyu tuh request lagu.
1: Request lagu.
2: Tepi Sungai Serayu.
0: Tapi ini Kang.
2: Apa itu?
0: Khusus spesial malam ini minta lagunya dari Didi Kempot. Yang judulnya Banyu Langit.
2: Iya. Dicariin lagunya nanti kalau ada di ontel. Kalau selain dari Banyu Langit, apa kira-kira lagu kedua, pilihan kedua?
0: Pilihan kedua ya itu tadi yang udah disebutin nama.
2: Ah iya itu ya.
0: Masih.
2: Iya. Gitu. itu udah kayaknya udah lagu jadi lagu favorit banget ya.
0: Iya, soalnya kan aku juga nyaman juga di perkereta apian.
1: Nah, gitu. Oke, siap. Kita cariin dulu Banyu Langit ya.
0: Siap, matur banget.
2: Matur suun, selamat
1: beristirahat.
0: Salam buat semuanya.
1: Ya. Siap.
2: Waalaikumsalam, nanti sampaikan.
1: Iya, oke deh. Tuh Bang Wahyu.
2: Di Tepi Kali Surayu. Itu lagu favoritnya Bang Wahyu.
1: Iya. Tapi yang di request Banyu Langit. Mas Rito ada Banyu Langit? Ada, oke, siap, Banyu Langit. Sama ada request juga nih dari WhatsApp. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Balaguplak.
2: Ya, badi
1: request lagu
2: Sekar Gading.
1: Segeding, gih. Lagu Segeding, gih. Pantai Lo Gending.
2: Nah, itu dari siapa, Bu?
1: Dari Ibu Alma di Citerep, Bogor.
2: Citerep, Bogor.
1: Salamipun kangge sedaya pendengar Radio Perempat. Kagem penyari, matur suwun. Siap, matur suwun ya. Juga buat Ibu Alma di Citerep, Bogor. Oke deh.
2: Oke, lagunya berarti ada dua request ya?
1: Dua request, benar.
2: Request lagu dari Didi Kempot. Satu Banyu Langit, yang itu barusan satu ya.
1: Pantai Lo Gending.
2: Pantai Lo Gending tuh dulu ada para apa yang itu dari Depok. Itu senang banget kalau setiap lagunya masih Pantai Lo Gending.
1: Dari Depok, siapa Depok? Ya?
2: Ayo tahu siapa?
1: Dari Pak
2: Untung Kuntadi.
1: Ya.
2: Oh. Tepos Depok. Beliau tuh sukanya lagu itu.
1: Pantai Lo Gending.
2: Setiap habis telepon, pasti requestnya jangan lupa. Dan ada pantunnya. Ketupat kupat ketumbuk apa kesiram santan. Kalau lupa jauhun pangapunten.
1: Masih ingat
2: itu,
1: aja.
2: Itu terakhir dari teleponnya pasti ada pantunnya.
1: Ada pantunnya.
2: Selalu.
1: Ya. Oh.
2: Dan requestnya lagunya kesukaan beliau itu Pandelo Gending.

0: Semoga beliau lagi mendengarkan karena abis ini kita puterin Pantai Logending
1: dan Banyu Langit. Dua lagu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Oke. Okay. Berarti lagu dulu atau bagaimana?
0: Kita langsung mungkin karena keterbatasan waktu juga ya. Yeah. Udah pukul 11.44
1: ya.
0: Iya.
1: 11.44. Mungkin wayanya tutup toko kayaknya.
0: Iya, kita harus tutup toko. Besok dilanjut lagi dah ya. Dan minggu depan masih ketemu lagi kita di Ngoblak ya. Dengan tema tentunya yang masih tetap menarik.
1: Masa selalu setiap minggunya tuh temanya berbeda-beda.
0: Benar.
1: Dari ngangkat dari berbagai macam, entah itu kesenian, entah itu
0: wisata.
1: Wisata.
0: Kuliner dan sebagainya.
1: Kuliner paguyuban itu mesti ada.
0: Iya.
1: Setiap minggunya tuh.
0: Makanya ditungguin terus. Pokoknya buat di Ngoblak dan buat poros dulur dan pandemen semua. Terima kasih banyak yang udah menyimak. Dan juga yang udah bergabung tadi ya. Ada Pak Mukimin, ada Bang Iwan Santoso. Ada Ibu Alma tadi yang request lagu. Dan juga Bang Wahyu.
1: Bang Wahyu. Di Cibubur.
0: Di Cibubur. Terima kasih banyak. Dan kita harus pamit undur diri nih kayaknya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ya namanya manusia ya, ya ada salah-salah kata ya.
1: Sempurna hanya milik Allah.
0: Betul ya. Itu dia. Pokoknya sampai jumpa buat seluruh semua. Kita pamit undur diri. Saya Noel.
1: Dan saya Sugi. Ada Kang Jori, ada Kang Rikun, ada Mas Eko, ada Kang Rito. Dan ada Mas Anang juga di depan tuh lagi pada ngobrol-ngobrol ya.
0: Ngobrol dan ngopi.
1: Dan ngopi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngoblak.
1: Ngobrol budaya lokal asli ngapak.
0: Orang ngapak.
1: Orang enak.
0: Bersama.
1: Balagu.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumat 14 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan Darmon Ismail kembali hadir di kesempatan kita kali ini. Ayo kagak sendiri ya. Ayo ame Bang Doni. Bang Dino, Bang Doni pagi hari Senin ya. Bang Dino, Bang Doni, Ade Bang Ripto, Bang Ridwan dan juga teman-teman pemancar. Yang pasti Sabtu ini 15 Agustus 2026. Kita awali dengerin pengajian Al-Qur'an dulunya dengan surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai dengan 155. Selepas itu ada hikmah pagi yang temanya mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ke-81 tahun pada 2026 itu seperti apa ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA yang akan memaparinya. Baik Abang Poncang Cingnya Babe, sebelum kita mendengarkan sekali lagi pengajian Al-Quran, kita dengerin dulu untuk satu lagu Eling Rahmatullah dari Alinda. Tetap di mari Prombat FM Suara Budaya Jakarta.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15.

0: Abang po, encang-cingnya babe. Waduh, ini udah mau jelang hitung hari, menghitung hari menuju HUT RI ke-81. Masya Allah. Nah, koneksitasnya dengan tema kita kali ini adalah untuk hikmah pagi adalah jeng-jeng-jeng-jeng. Pakai jeng-jeng-jeng-jeng segala dah. Ah, ya, tadi udah diinformasiin ya, tema kita kali ini mengenai mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ke-81 tahun 81 tahun pada 2026 ya. Itu seperti apa sih dari sudut pandang Islam? Ya, insyaallah semuanya akan ada jawabannya ya. Seperti halnya lagu dari Maher Zain, insyaallah. Ya, kita kudu pribadi masing-masing kudu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ya. Seperti halnya mensyukuri dengan kemajuan-kemajuan yang kita sudah hadapi. Tapi lebih tepatnya apa yang perlu kita ketahui ya, di ujung lain telepon udah bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA yang tadinya udah semangat mau hadir langsung ke RRI tetapi ada sesuatu hal. Ah, udah di rumah aja. Assalamualaikum Ustadz, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi merdeka. Waduh, Bang Awan Ranca ini luar biasa nih kayaknya. Aduh, siarannya pakai baju merah putih kayaknya.
0: waktu kemarin Rabu nih, hari ini hijau.
1: Dapat baju kado dari Pak Prabowo gitu.
0: Apapun bajunya di hati merah putih ente dia. Yang pasti Ustaz
1: kalau sendal sudah dapat kemarin, sudah dapat sajadah, dapat sarung dari Pak Prabowo.
0: Udah daftar belum untuk ikut upacara tanggal 17? Udah daftar siap. Belum? Udah daftar?
1: Belum.
0: Waduh, ya Allah udah. Ya udah habis Mbak ininya batasnya. Tapi enggak apa-apa. Apapun itu kita kudu syukuri seperti halnya dengan tema kita kali ini mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ke-81 tahun pada 2026 ini. Mungkin kalau kita compare sama negara-negara lain atau apapun itulah ya, kita sebenarnya katanya kita banding-bandingin, ojo dibanding-bandingin kata orang Jawa,
1: ojo banding-bandingin,
0: kagak bagus juga. Tetapi gini, membandingkan mensyukuri dengan negara kita tetangga yang mungkin masih masih begitu-gitu aja dari segi ekonomi, tetapi alhamdulillah dari sudut ekonomi atau sektor lainnya kita baik-baik aja alhamdulillah. Apa yang perlu kita pahami dengan tema kita kali ini? Tafadhal Ustaz.
1: Baik Bang Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Yang sakit, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Wawan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang sedang dalam perjalanan, menyimak, mendengar siaran radio bersama Sandra dan Bang Wawan di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan. Dan bagi Abang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaannya, satu doa terbaik dari Sandra dan Bang Wawan. Semoga Allah berikan, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan mahrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pop, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Nikmat kemerdekaan ini tentulah satu hal yang luar biasa bagi kita, terutama bangsa Indonesia. Nah, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini merupakan nikmat besar yang patut kita syukuri. Ya, setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan harta, tenaga, bahkan nyawa para pahlawan, ya, hari ini kita dapat hidup dalam suasana aman, merdeka, dan bebas menentukan masa depan bangsa ini. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Oleh karena itulah tema kita menyambut atau menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 17 Agustus 2026 ini, ya, tema kita di hari ini adalah yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ke-81. Alompok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Apa itu syukur? Syukur maknanya adalah syakara. Syakara itu apa Ustaz? Membuka. Itu artinya kalau kita bersyukur, maka Allah bukakan pintu-pintu syukur berikutnya. Bagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau engkau bersyukur ya, terhadap nikmatku, la azidannakum, aku akan tambah. Ya. Termasuk nikmat kemerdekaan yang kita peroleh dari yang kita peroleh yang merupakan anugerah dari Allah. Ini kita syukuri, maka la azidannakum, akan aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kata Allah, wa in kafartum, kalau engkau kufur, kufur itu adalah ya kafara, menutup ya, tidak menerima, tidak memanfaatkan dengan amanahnya Allah ya, sang pemberi amanah. Maka ya, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Lawannya syukur itulah kufur. Ya, kalau syukur tadi apa? La azidannakum, aku akan tambah. Lawannya ditambah berarti apa? Dikurangi. Jadi kebayang oleh bang para pendengar sekalian kan? Pastilah kita ingin ditambah, tidak ingin dikurangi. Oleh karena itu syaratnya lah bersyukur. Nah pertanyaan sederhana, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, terutama negeri ini? Udahlah, tat, ngapain tat, nggak ngaruh tat, gitu. Negeri ini kalau gua nggak syukur ya nggak apa-apa. Ya, jangan. Ya. Negeri ini negeri di mana kita dilahirkan, negeri ini di mana negeri di mana kita hidup, berusaha, bekerja, ya, belajar dan berbagai macamnya. Insya Allah di negeri ini pula kita akan dimatikan. Tidak ada kata tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tidak ada kata tidak mencintai negeri ini. Ya. Kemarin juga saya menyampaikan khutbah, saya sampaikan tidak ada kata kecuali kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan terhadap negeri kita ini. Bagaimana caranya? Yang pertamalah bersyukur dengan lisan, ya. Syukurilah dengan lisan dengan banyak, ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Abang Pok para pendengar RRI dimanapun saudara berada, mari kita syukuri kemerdekaan dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena bangsa ini telah diberikan kesempatan untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Ya. Jadi jangan hanya memperingati kemerdekaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga jadi momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk mengingat bahwa kemerdekaan adalah nikmat dari Allah, sekaligus amanah yang harus dijaga. Ya. Kita juga dapat mensyukuri kemerdekaan dengan mendoakan para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Abang Pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, ada tiga kalimat yang selalu diucapkan oleh para pahlawan kilata dalam merebut kemerdekaan ini. Apa ucapannya? Yang pertama, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat berjuang, para pejuang kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa perjuangan itu hanya berhasil kalau Allah ridhoi. Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan hari ini. Kita sebagai pejuang keluarga, pejuang rumah tangga, pejuang negeri, pejuang kantor, dan berbagai macamnya. Ya. Awalilah segala sesuatu dengan meminta ridhonya Allah. Ya. Karena kemerdekaan tidak akan pernah bisa diraih kalau Allah tidak ridho. Jadi ini luar biasa. Yang kedua, kalimat yang selalu diucapkan adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Ya, menggelorakan bahwa kemerdekaan itu akan berhasil kalau dilibatkan Allah, hanya Allah yang kuasa. Kita masih ingat bagaimana Bung Tomo menggelorakan semangat arek-arek Surabaya. Dengan semangat takbir, Allahu Akbar, yang mampu mengusir para penjajah. Jadi luar biasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa para pejuang kita dulu yakin betul bahwa nggak mungkin kira-kira bambu apa runcing mampu mengalahkan senjata meriam pada masa itu kalau bukan karena ya anugerah dan kemudian kekuatan yang Allah berikan. Oleh karena itu teruslah ya melibatkan Allah dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, dalam perjuangan ya meneruskan kemerdekaan ini. dan insya Allah keberkahan itu akan Allah berikan kepada kita dan negeri kita Indonesia. Dan yang ketiga, kalimat yang selalu diucapkan oleh para pejuang kita dalam merebut kemerdekaan itu adalah kalimat Alhamdulillah. Itulah Alhamdulillah. Dan kenapa? Karena kemerdekaan itu adalah anugerah ya dari Allah, dan anugerah dan amanah dari Allah yang harus dijaga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak mungkin bisa merdeka kita kalau Allah tidak menganugerahkannya kepada kita. Maka itu pula tercantum dalam alinea-alinea undang-undang kita. Kita akui bahwa ini anugerah dari Allah. Bapak para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita dan negeri kita Indonesia, tetap kita harus syukurinya agar nikmat itu senantiasa terjaga, terutama nikmat kemerdekaan ini sampai seterusnya. Yang kedua, yaitu syukurilah nikmat kemerdekaan ini dengan hati. Ya. Syukur bukan hanya ucapan, tapi keyakinan dalam hati bahwa semua nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan, berasal dari Allah. Hati kita tambah dekat kepada Allah. Ya, bayangkan saudara-saudara kita yang hari ini belum mendapatkan kemerdekaan. Sendra beberapa kali ke negara-negara konflik. Ya, luar biasa. Terkadang kita baru menyadari nikmat kemerdekaan itu pada saat nikmat itu telah tiada. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, sering kita ini merasakan nikmatnya sesuatu pada saat sesuatu itu sudah tiada. Jangan biarkan nikmat kemerdekaan itu tiada baru kita menyadarinya. Oleh karena itu, kita sadari dan kita tambah taat kepada Allah. Bayangkan, kalau Bang Wawan menyampaikan tadi negara-negara tetangga, tapi Usaha melihat dari kemerdekaan, ada 3 negara Asia Tenggara ya, yang merdekanya sama di bulan Agustus. Maka bulan Agustus ini bulan kemerdekaan bagi banyak negara, terutama di Asia Tenggara. Coba kita sebutkan. Ada yang hafal? Kalau hafal, saya kasih sepeda.
0: Singapura. India.
1: Nah, yang pertama adalah Indonesia. Bang Wawan, Indonesia itu iya. 17 Agustus ya 1945. Nah, membawa pesawat. Nah, yang kita peringati insya Allah beberapa hari ke depan. Ya, nah, yaitu kemerdekaan. Lalu kemudian ada negara tetangga kita, ya, Singapura. Betul Bang Wawan tadi sampaikan. Yaitu merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Berpisah dari Malaysia dan menjadi negara merdeka. 9 Agustus, sudah lewat beberapa hari yang lalu. Nah, biasa kalau kita ke Singapura itu banyak gratisnya, biasa kalau di hari kemerdekaan Singapura itu. Lalu ada yang ketiga, negara tetangga kita. Nah, kalau kata Bang Owen, dia sering tuh ke Malaysia. Malaysia. Nah, Malaysia lah merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Ya. Ya, merdeka dari Inggris. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Coba bayangkan Abang Pok para pendengar. Kalau bukan karena Allah, gimana ceritanya bisa merdeka di bulan yang sama? Nah itulah kira-kira. Jadi kita pada akhirnya ya, mensyukuri bahwa tidak ada secara kebetulan. Ya, semuanya tentu kemerdekaan itu diperjuangkan. Tapi selalu para pengamat ya, mengatakan ya, dari 3 negara itu ya, Indonesia yang berjuang kira-kira gitu ya, dengan luar biasa mengusir para penjajah ya. Jadi semangat para pejuang kita ini luar biasa. Jadi keyakinan kepada Allah, dan begitu juga yang harus kita lakukan, syukurilah dengan hati. Jangan sampai ada kata-kata dalam hati kita ngapain gitu dan berbagai macamnya ya, nggak ngaruh dan bermacam. Jangan ya, kita bersyukur berada di negeri yang sama-sama kita cintai, Indonesia ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah tapi menarik bagi saya kalau tadi bicara tentang syukur dengan hati ya, ada cerita bagi saya tentang Tapi saya sudah sampaikan yang ketiga dulu. Syukur dengan perbuatan. Ya, kalau yang pertama tadi syukur dengan lisan, alhamdulillah. Yang kedua syukur dengan hati. Hati kita tambah dekat pada Allah. Yang ketiga, syukurilah dengan perbuatan. Inilah bentuk syukur yang paling penting dengan amal nyata. Mengisi kemerdekaan. Ya. Mahasiswa, pelajar dengan belajar. Itu sudah mengisi kemerdekaan. Ustaz Hendra sebagai dosen, ya, atau sahabat sekalian ada dosen, ada guru. Ya, menyampaikan ilmu terbaik. Itulah bagian daripada mengisi kemerdekaan. Bang Wawan menyampaikan, menyiarkan siaran radio ini. Itu bagian daripada mengisi kemerdekaan. Nah, dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Kalau seandainya semangatnya tiga mengisi kemerdekaan ini. Dosen, dagang, dan dakwah. Jadi bagaimana dengan bangpok yang lainnya. Ya. Ada pedagang, dagang jujur, mengisi kemerdekaan. Pokoknya kita sepakat, say no to korupsi. Jangan korupsi, jangan mencuri harta negara ini. Itu kita sama-sama membencinya. Dan kita kecam itu. Ya. 81 tahun negeri ini merdeka. Ya. Semestinya semuanya berjuang bagaimana kekayaan negeri ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk ya kesejahteraan anak-anak negeri yang sudah kita akui kemerdekaannya 81 tahun. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikanlah Pak Presiden dan para menteri dan lainnya ya. Sama-sama kita menuju ya kesejahteraan untuk semua ya rakyat Indonesia. Abang Pop, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, jangan pernah mengatakan tidak ada artinya amal perbuatan saya untuk negeri ini. Jangan. Sekecil apapun ya, apa yang kita kerjakan, insya Allah akan berdampak baik bagi kemajuan negeri ini. Ada sebuah cerita yang saya tertarik sampaikan. Ada cerita tentang seorang raja. Kata raja, besok pagi semua penduduk harus mengumpulkan 1 sendok, kita butuh madu. Semua penduduk bawa 1 sendok madu, kumpulkan, masukkan ke dalam gentong, tahu gentong ya, gentong itu tempat seperti wadah itu, ya. Kumpulkan di depan istana. Ternyata hampir semua orang berpikirnya sama, Bang Wawan. Kalau aneh masukkan 1 sendok air, alah gak ngaruh bro, kira-kira sis, kira-kira gitu. Masuk bawa 1 sendok air. Ternyata, semua orang berpikirnya sama. Kalau saya berbuat sesuatu yang tidak baik untuk negeri ini, kalau saya gak nolong negeri ini, ngapain sih nolong negeri Indonesia ini. Ternyata sama semuanya berpikir itu, besok pagi dibukalah gentong itu. Ternyata isinya bukan madu, isinya air. Oleh karena itu jangan seperti itu. Yakini bahwa kalau kita berbuat kebaikan untuk negeri ini akan berdampak baik untuk negeri ini. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka tentu akan berdampak tidak baik pula bagi negeri kita ini. Umur hidup ini terlalu pendek kalau kita habiskan tanpa manfaat. Teruslah bermanfaat, teruslah mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat kebaikan untuk negeri ini. Apalagi sebentar lagi kita akan sambut Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia. Kita berharap negeri ini terus maju, negeri ini terus Allah berkahi, Allah jaga. Ya. Dan kuncinya hanya 2 bagi Seendra. Bagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk sebuah negeri, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna, kami akan bukakan pintu-pintu rezeki itu dari langit. Betapa luar biasa Allah janjikan kepada kita penduduk negeri ini, Indonesia. Syaratnya cuma 2. Ente beriman, kata Allah, pada Allah. Ya. Yakin bahwa kemerdekaan yang ngasih Allah. Dan yang kedua, ente wattaqau, bertakwa. Takwa itu apa, Ustaz? Ngerjain apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Artinya apa? Nikmat kemerdekaan ini kita syukuri dengan memuji nama Allah. Alhamdulillah, hati kita dekat terus kepada Allah. Ya, rajin sholat dan rajin beribadah dan macamnya. Dan kemudian kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang terbaik. Maka, la fatahna, kata Allah, akan aku bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Tapi kalau sudah hari ini 81 tahun kita mereka belum juga kita memperoleh misalnya ya sesuatu yang kita harapkan ya. Oleh karena itu sudah saatnya kemudian kita muhasabah, merenung apa kira-kira yang perlu kita lakukan yang lebih baik lagi untuk kemerdekaan negeri ini. Barakallah, mudah-mudahan kemerdekaan ini selain ya tentunya ya kita rayakan, tapi sebagai yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur secara lisan, ucapan alhamdulillah, syukur secara hati, menyadari kemerdekaan adalah nikmat dan anugerah dan amanah dari Allah. Dan syukuri dengan perbuatan, mengisi kemerdekaan dengan profesi kita masing-masing. Sekali lagi barakallah, selamat HUT Republik Indonesia ke-81 tahun, 17 Agustus 2026. Ustaz Hendra tutup dengan sebuah pantun, pergi ke pasar membeli ketan, pulang membawa buah delima. Kemerdekaan adalah nikmat Tuhan, mari disyukuri sepanjang masa. Burung merpati terbang ke awan, bukan bangawan dia, hinggap sebentar di atas menara. Jasa pahlawan jangan dilupakan, mari mengisi merdeka dengan karya. Barakallah, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Abang Poncang Cingnya Babe. Silakan 0812-112-4928 melalui telepon WhatsApp dan chat WhatsApp ya. Udah ade, bentar ade, si ade siapa nih? Udah ade Mas Orik di Jember. Assalamualaikum.
1: Wah, Mas Orik luar biasa.
0: Iya, wah itu dia. Assalamualaikum Ustaz.
1: Follower, my follower Mas Orik.
0: Masya Allah. Sungguh senangnya rasanya menyaksikan kibaran sang merah putih, sang saka merah putih di bulan yang dinantikan setahun sekali ini. Saya ada dua pertanyaan Ustaz Hendra. Yang pertama,
1: banyak-banyak, Rik.
0: Itu dia. Menurut Ustaz Hendra, apakah dengan kita senang atas kibaran sang saka merah putih selama bulan Agustus dan tentunya terus berzikir sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu tanda bukti keimanan kita kah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, bagaimanakah hukumnya mengadakan lomba di bulan Agustus dengan hadiah yang berasal dari iuran setiap warganya? Berhubung kemarin ada himbauan tuh dari MUI. Nah, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Ya, Bang Wan juga merdeka.

0: negeri kita merah dan putih. Merah adalah berani, putih adalah suci, ya kan? Dan itu yang saya sampaikan tadi Mas Orik, bahwa mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi sebagai ya, bentuk untuk meningkatkan rasa syukur pada Allah. Kita renung-renungkanlah tadi kan, 81 tahun, setua lah kalau hidup manusia kan. Kira-kira apa kira-kira yang sudah kita lakukan untuk negeri ini? Apa yang kita syukuri? Ingat kembali kepada Allah sang pemberi nikmat itu. Nah di situ kemudian kita bertambah. Kalau kita berada di daerah konflik, saya pernah ke Palestina, ya beberapa tempat lain dan berbagai macamnya. Wah itu menangis kita melihat saudara-saudara kita yang belum merdeka. Ya. Coba bayangkan mau sholat aja, ya itu bagaimana kemudian itu ada senjata dan berbagai macamnya. Saya tidak pernah merasakan itu. Ya. Jadi kita bersyukur berada di negeri ini, ya, yang luar biasa. Ya, mau sekolah, ya aman, insya Allah. Mau ibadah aman dan berbagai macamnya. Dan itu baru kemudian kita rasakan nikmat itu pada saat kita membandingkan. Nah, kalau Bang Wan mengatakan tadi ojo bandingkan, tapi boleh kita bandingkan, ya. Rasa nyaman kita dengan negara lain kira-kira yang komplit. Nah, di situ muncul rasa syukur kita. Kenapa? Orang baru menyadari nikmat itu pada saat nikmat itu sudah tiada, Bang. Maaf ya Bang Pok merasa. Mungkin kita baru merasakan nikmatnya punya sesuatu pada saat sesuatu itu telah tiada. Nah, karena itu jangan biarkan sesuatu itu telah tiada baru kita merasakan nikmatnya. Nah, oleh karena itu selain merayakan, ya tentu yang paling penting bagi usaha Endar adalah mensyukuri nikmat itu, yaitu kembali kepada Allah, ya yang menganugerahkan nikmat kemerdekaan itu sebagai anugerah dan amanah. Yang berat itu amanahnya itu tuh harus dijaga kira-kira. Hal yang kedua adalah tentang hadiah tadi. Majelis Ulama sudah menghimbau, ya kalau iuran bersama lalu kemudian diberikan hadiah itu tidak boleh. Nah, tapi kalau kemudian ada orang misalnya Mas Orik atau Seendra atau Muawan, ini ada duit nih, kasih hadiah, ya. Itu bukan iuran, itu boleh, ya kan, pemberian kira-kira gitu. Jadi semangatlah, ya. Mudah-mudahan banyak orang-orang baik lah kira-kira yang mau berbuat untuk negeri ini, termasuk kita bersama, ya. Jangan menunggu orang lain, kita lebih terdepan itu pasti akan lebih baik.
1: Amin.
0: Saya teringat. Ya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kira-kira gitu kata Bung Karno. Ya. Bung Hatta juga demikian, banyak luar biasa. Nah, bagi sahabat-sahabat yang dekat dengan Seendra seperti Ciputat, Jakarta ini, bolehlah ziarah ke makamnya Bung Hatta di Tanah Kusir itu ya. Nah, persis itu di pinggir jalan itu. Ada makam dengan khas rumah Minang. Itu bayangkan seorang proklamator kita Bung Hatta ya. Itu di situ dimakamkan. Nah, nanti tak berapa jauh di situ, nanti Abang Pok boleh masuk lagi ke dalam dikit, ada makam Buya Hamka yang selalu mengisi siaran radio RRI kita ini. Ya. Nah, itu pahlawan kita juga. Nah, banyak nanti itu di situ. Selain tentu makam pahlawan Kalibata ya. Nanti kalau Bung Karno tentu Abang Pok pergi jauh ke Jawa Timur sana ya. Ke Blitar. Saya sudah pernah juga tuh. Nah, jadi kalau nggak bisa ke sana ziarah, doakan para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk negeri ini. Makasih Bang Orik. Sehat selalu.
1: Siap. Nah, yang ini juga orang baik nih yang selalu memberikan tertawa renyah. Hadi Kong Dani, Kong Arudi. Assalamualaikum Kong Dani di Kemayoran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Bang Lau. Merdeka juga.
1: Silakan Kong Dani, gimana?
2: Yang jelas saya bersyukur bahwa saya lahir di alam yang sudah merdeka.
1: Amin.
2: Di mana saya lahir tahun 48 kata ibu dan bapak saya.
1: Kita jadi belum direncana.
2: Saya
1: itu.
2: Lahir sudah merdeka 3 tahun begitu. Ya. Kemudian saya dalam kehidupan ini menjalani kerja selama 36 setengah tahun. Entah itu berupa ibadah atau tidak, tapi yakin saya bahwa saya menjalankan sesuatu kehidupan ini dalam keadaan alam merdeka, sehingga saya mendapatkan kebebasan untuk

0: karya gitu selama 36,5 tahun begitu. Kemudian juga saya merasa bahwa kemerdekaan itu saya menerima nikmat dari Allah, karena setelah kerja sekian lama saya tanpa kerja lagi, saya dapat menghidupi diri saya dengan hasil dari pekerjaan selama 36 tahun itu sendiri. Jadi barangkali walaupun saya masih merasakan dan melihat masih banyak hal-hal yang kurang di dalam alam kemerdekaan ini, tapi saya yakin insya Allah mungkin dalam satu saat Allah akan membukakan pintu kemerdekaan yang sesungguhnya, yang hakikat dalam kehidupan ini, sehingga semua itu merdeka dalam keadaan fisik dan dalam keadaan mentalnya, saya kira seperti itu. Mungkin pertanyaan saya untuk Pak Ustadz ini, kira-kira apakah yang sesungguhnya yang harus kita syukuri dalam mensyukuri kemerdekaan ini, yang sebetulnya sesuai dengan ajaran yang kita yakin, yaitu ajaran Islam. Demikian barangkali Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani Komarudin Kemayoran, silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani, ya, Masya Allah luar biasa. 48 itu kita masih baru merdeka, ya.
1: Kita belum direncanain untuk lahir, ya Ustaz.
2: Habis itu kita juga masih berusaha untuk memastikan kemerdekaan, ya, dengan Belanda dan berbagai macam dari masa itu, sehingga saya yakin. Nah, sehat selalu ya Kong Dani dan keluarga, dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Ya, itu tadi, kalau kita hidup di masanya orang sebelum merdeka, itu banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana susah dan berbagai macam, tertindas, terbelenggu dan berbagai macamnya. Ya, nah, karena kita Usendra, Bang Wawan juga lahir setelah Indonesia merdeka. Ya, Usendra 77, ya sudah. Jadi sudah Indonesia sudah merdeka, sudah pembangunan dan berbagai macamnya. Jadi apa yang bisa kita syukuri? Ya, itu tadi, kita bersyukur kita lahir di negeri Indonesia ini, negeri yang bahasanya orang itu aja ditanam tuh gemah rimpah lojenawi itu, ya, apa aja ditanam tuh luar biasa. Nah, cobalah Bang Kakak, Abang Pok, para pendengar sekalian, ya, kalau kita melihat dari atas pesawat betapa luasnya Indonesia ini. Ya, dari Sabang sampai ke Merauke itu sama luasnya berapa ribu kilometer, ya, dan itu luasnya luar biasa perjalanan Allah titipkan negeri inilah. Ya, Eropa nggak seberapa lah kira-kira dibandingkan luasnya kita, kira-kira Bang Po. Ya, coba bayangkan kira-kira berapa jam, ya, ini kita ke Riau, ke Jambi, tempat saya itu 1 jam, ya. Saya sudah pernah terbang dari Jakarta ke Sulawesi 2 jam. Habis itu nanti terus saya lagi ke Sulawesi Tengah 1 jam lagi, ya. Bagaimana lagi ke Papua saya kita, ya, berapa jam. Betapa luasnya negeri ini. Dan itu anugerah Allah. Nah, kalau kita renung-renungkan itu, Kong Dani dalam mampu sekalian, ya Allah, betapa besarnya nikmat Allah untuk negeri ini. Ya, ada emas, ya, ada banyak lagi sumber daya alam yang Allah berikan untuk negeri ini, ya kan? Tanahnya subur, di bawahnya cari lagi ada emas, ada berbagai macam, ada minyak dan berbagai macamnya. Nah, jadi kita ingatlah, ya, apa yang Allah sampaikan, jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat ini, yang kemudian nikmat ini tentu akan tidak Allah berikan lagi kepada kita. Oleh karena itu kita syukuri agar kemudian keberkahan, ya, nikmat itu tetap ada untuk kita dan anak keturunan kita. Jadi kita tidak hanya berpikir untuk kita hari ini saja, tapi berpikir juga bagaimana anak keturunan kita untuk masa depan, agar negeri ini selalu ada, kira-kira gitu. Terima kasih Kong Dani, sehat selalu, dan kita berharap, ya, kalau ditanya apa sih, ngapain sih kalau ngukurin nikmat kemerdekaan sih? Kadang-kadang gitu, ya kan, kalau lagi ngelive macam-macam, ngapain sih? ya kan? Jangan ngapain. Kalau kita bersyukur bareng-bareng bersama-sama, insya Allah nikmat kemerdekaan ini akan selalu ada.
1: Amin.
2: Kira-kira demikian.
1: Oke.
2: Semangat.
1: Baik. Oke. Ada pertanyaan terakhir dari pendengar kita, Mas Slamet Nursani di Magelang. Assalamualaikum, Pak Ustaz dan Bang Wawan. Zaman kan udah merdeka, kadang terasa terjajah di negeri sendiri. Ya, dari berbagai aspek tanpa kita sebutkan. Bahkan kita sangat terasa dampaknya akan kebijakan ya, di mana bumi dipijak, kita dipajak. Semua supaya kita tetap bersyukur menjadi WNI, gimana yang dengan ketidakpastian ekonomi. Mas Slamet Nursani.
2: Baik, Bung Mas Slamet ya. Waalaikumsalam, sehat selalu Mas Slamet Nursani ya. Jadi insya Allah luar biasa. Nah, ya itu juga tadi kita harus kembali kepada tentu semua ya, presiden kita dari presiden pertama Bung Karno ya sampai sekarang presiden kita Pak Prabowo yang ke-8 ya, presiden ke-8 ya. Jadi semuanya berpikir bagaimana Indonesia ini lebih baik. Ya, Pak Karno, Soekarno, Pak Harto, saya enggak hafal, Soeharto ya, Soeharto, Pak Habibie ya. Lalu kemudian Pak Habibie habis itu almarhum Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, Bu Megawati ya. Lalu kemudian Pak SBY ya. Lalu Pak Jokowi, Pak Prabowo ya. Semuanya berpikir bagaimana memajukan negeri ini. Ya, tinggallah kemudian ya. Semua para pembantunya juga berpikir ya, untuk bisa bagaimana memajukan negeri ini. Nah, kita doakan ya. Kita bantu pula dengan doa terbaik. Bagaimana Allah jaga, Allah lindungi negeri ini. Dan pada akhirnya Allah berkahi. Kalau ada kemudian yang korupsi dan berbagai macamnya, kita lawan. Ya. Kita tidak setuju. Ya. Kalau ada orang yang mencuri harta negara kita. Kita doakan pula agar bagaimana Allah berikan mereka petunjuk dan hidayah. Nah, kira-kira itu. Itu yang bisa kita lakukan dengan negeri ini. Dan yakin dan percayalah. Ya. Insya Allah keberkahan itu akan ada untuk negeri Indonesia.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Ustaz, karena waktu juga nih ada Kang Masdi di Kampung Jaha, Goa, Kampung Jaha, Tangerang. Assalamualaikum, Pak Ustaz dan Bang Wan. Merdeka. Sekarang kemana-mana banyak jalan dan transportasi banyak. Dan mall di mana-mana. Cuma cari duit yang sulit. Seperti itu dari Pak Mas Didi Tangerang. Sukses untuk Ustadz. Baik Ustadz, mungkin apa yang perlu kita fahami dengan tema kita kali ini biar lebih kedepannya kita lebih sukses Indonesia ini merdeka selalu.
2: Baik, terima kasih Mas Didi ya. Saya selalu ya bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan rezekinya lancar ya, insya Allah ya, dengan kemerdekaan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Jadi mari kita jadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, ya insya Allah akan kita peringati di hari Senin ini, ya 17 Agustus 2026 ini, bukan hanya sekedar perayaan, ya, tetapi sebagai momentum untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, bolehlah perayaan, boleh lomba, boleh Ustaz, ya kan? Kita ungkapkan rasa senang, bahagia terhadap negeri ini, ya, dengan gaya kita masing-masing, dengan tapi tetap menjaga adab sopan santun, ya, jangan terlalu pula. Nah, tapi jangan lupa bersyukur pada yang ngasih nikmat itu. Siapa dia? Allah. Nah, caranya gimana tadi? Syukuri dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kami masih berada di negeri yang merdeka ini, Rabb. Indonesia ini, Rabb. Syukuri dengan hati. Menyadari kemerdekaanlah nikmat dan amanah dari Allah. Kalau amanah, dijaga dia.
1: Baik.
2: Nah, maka berat seorang presiden, menteri, dan berbagai macamnya para pemimpin kita. Mereka harus menjaga, termasuk kita sebagai rakyat harus menjaganya. Ya. Dan yang ketiga, syukuri dengan perbuatan. Mengisi kemerdekaan dengan cara kita masing-masing. Dengan profesi kita masing-masing. Ya, jangan pernah mengatakan gak ngaruh, gak ngepek, dan berbagai macamnya. Berpengaruh. Kalau kita berbuat kebaikan, dilihat tidak dilihat sama manusia, Allah pasti lihat, dan insya Allah itu menjadi jariah kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Kita doakan negeri kita Indonesia ini, negeri yang di mana kita dilahirkan, di tanah air ini pula insya Allah kita hidup, mencari rezeki, belajar dan berbagai macamnya. Insya Allah di tanah air Indonesia ini pula kita akan dimatikan, akan dimakamkan. Oleh karena itu tidak ada kata untuk tidak mencintai negeri Indonesia ini. Angkat tangan kita, kita doakan negeri ini, kita doakan para pemimpinnya, kita doakan para rakyatnya, semua mendapatkan keberkahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma ghafir lana zunubana wali walidin warhamna kama rabbina saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja, ya Rabb. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Allahumma ghafir li jami'il muslimin wal muslimat alah ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa para pahlawan kami, ya Rabb. Para pejuang kami, ya Rabb, yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri kami ini, ya Rabb. Bagi mereka yang punya kesalahan, ya Rabb, ampunkan dosanya, ya Rabb. Lapangkan kuburannya, ya Rabb. Masukkan mereka dalam surga-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, bagi para pejuang kami yang masih hidup di hari ini, ya Rabb, kuatkan tubuhnya, ya Rabb. Mudahkan rezekinya, ya Rabb. Sehatkan, ya Rabb. Panjangkan umurnya, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Allahumma ya Rabb, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni, ya Zulquwwatil Matin, ya Rabb. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang jujur, yang halal, yang kau ridho, ya Rabb. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami, ya Rabb. Cukupkan kami hanya dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram, ya Rabb. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rabb, negeri yang akan mensyukuri nikmat kemerdekaannya ke-81 tahun. Ya Allah, jadikan negeri yang baldah, thayyibah, warabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat pada-Mu, ya Rabb, sayang pada kami rakyat-Mu, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bang Wawan, siap. Makasih juga Bang Pok, para pendengar sekalian. Merah putih berkibar gagah.
1: Cakep.
2: Angin berhembus di pagi hari. Syukur dengan lisan, hati dan amal agar Indonesia semakin diberkahi.
1: Masyaallah.
2: Naik sepeda ke Kota Blitar.
1: Cakep.
2: Tinggal sebentar membeli jamu.
1: Waduh.
2: Kemerdekaan harus kita pelihara dengan persatuan dan akhlak mulia selalu.
1: Keren.
2: Merdeka. Merdeka. Selamat HUT Merdeka RI ke-81 tahun dari Ustaz Hendra dan Bang Wawan.
1: Siap.
2: Ranca. Masyaallah. Pokoknya senang, kita semuanya happy.
1: Siap,
2: senang ya, merdeka ini ya. Pokoknya Pak Presiden senang, para wakil presiden senang, para menteri senang, Bang Wawan senang, Dendra senang, RRI juga maju selalu. Siap, merdeka.
1: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
2: Ke Monas nggak? Ke Monas nih, Monas ada acara kayak kapan nih? Besok ya Pak.
1: Iya, besok lah. Iya, udah mulai siap-siap.
2: 17 ya, 17 katanya semuanya berkah untuk Indonesia.
1: Siap, amin. Pokoknya didandanin biar cakep dah. Ustaz, syukran amin, Ustaz. Amin. Salam buat keluarga Ustaz ya.
2: Terima kasih.
1: Yo, ya, assalamualaikum siap. Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kita jam 6.
4: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nyorotin pentingnya kolaborasi, keterbukaan dan membangun rasa saling percaya antara pemerintah daerah dengan jajaran Forkopimda. Menurutnya sinergi yang terjalin selama ini menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur yang sempat tertunda. Hal ini disampaikan Pramono saat ngadirin acara lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta di Gedung Menara BP Jamsostek Mampang Prapatan Jakarta Selatan Jumat kemarin. Gubernur kemudian contohin sinergi yang telah terjalin dengan para pemimpin Forkopimda dalam melanjutin program gubernur-gubernur sebelumnya untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya, yakni melanjutin pembangunan moda transportasi seperti LRT Jakarta dan MRT, pembangunan juga rumah sakit internasional di lahan sumber waras dan lainnya. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif menilai kekayaan budaya Indonesia memiliki potensi untuk terus kudu dikembangin melalui ekosistem ekonomi kreatif seperti keraton dan masyarakat adatnya. Hal itu disampaikan Menekraf Rifki saat menerima audiensi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN di kantor Kementerian Ekraf Jakarta Kamis kemarin untuk membahas potensi kolaborasi dalam pengembangan kegiatan budaya sekaligus membahas rencana Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN atau FKMA. FSKN merupakan organisasi masyarakat adat yang menghimpun para pemangku adat dan keraton atau kerajaan di Indonesia. Berdiri sejak 2006 dan telah berbadan hukum, organisasi itu menjadi wadah bagi para raja, sultan, penglisir, pemangku adat, serta trah keraton dari berbagai wilayah di Nusantara. Ampek dimari dulu beritanya, ayah Darmon Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Rumpot FM, suara budaya Jakarta. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Po, Encang Cengnya Babe. Apa kabar? Ya, berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi sama Aye, Bang Wawan, Darman Ismail Limari. Aye kagak sendiri, ade Bang Doni, ade Bang Ripto, ade Bang Ritwan, teman-teman pemancar sampai dengan jam 10 untuk temenin ya. Ya, semoga sehat, murah rezekinya. Amin ya. Semuanya pada hebat ya. Kenapa mesti hebat? Lah kudu hebat ya. Hebat semuanya ya. Seperti halnya tema kita kali ini mengenai hari hebat sedunia ya. Abang Po, Cangcingnya Babe. Hebat menurut Abang Po seperti apa? Misalkan nih, hebat sukses ya, udah bisa sukses ngebantu keluarga semuanya dah ya, terus sukses udah bisa bisa nyenengin orang lain, sukses bisa goal-goalnya terrealisasi untuk dia ya. Okay. Sukses bisa apa aja ya? Menurut versi Abang Po arti hebat versi Abang Po seperti apa? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510 ya, 0812112498 hingga jam 9 ya. Jangan lupa pasportnya. Rumpot FM, suara budaya Jakarta. Aku hebat. Yang satu ini pasti hebat ya, udah pertama masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumpot FM, suara budaya Jakarta. Aku hebat.
0: Ah, kayaknya ngelemes. Aku hebat.
1: Bukan. Gitu,
0: tonnya tinggi dong.
1: Aku hebat.
0: Nah, gitu. Biar Mas Bayu bisa memberikan menginfluence orang lain lebih semangat di pagi hari ini. Apapun masalahnya.
1: Ayo Abang Po. Kita tetap semangat. Enggak apa-apa. Nikmati harimu karena sudah Senin sampai Jumat udah aktivitas untuk Sabtu Minggu.
0: Saik.
1: Yang mau leyeh-leyeh gak apa-apa. Biarkan kalau yang bertugas memang tugasnya beliau nanti leyeh-leyehin di hari lain. Kitanya ini boleh kan ada tukerannya sesuai jobdesknya
0: masing-masing. Tupoksi masing-masing dah.
1: Tupoksi
0: ya. Mas Bayu, juklak, juklak sampai lagi tuh.
1: Enggak bercanda. Lanjut.
0: Mas Bayu, perihal hebat versi Mas Bayu seperti apa sih?
1: Bersyukur termasuk yang menikmati proses dari zaman masih bocah gitu. Jadi kalau target tercapai apa yang ditargetkan maupun yang kita inginkan itu alhamdulillah kalau Aye sebagai bonus. Tapi yang lebih Aye bahagia itu kalau menjalani prosesnya gitu, termasuk kesandung-sandungnya. Karena kan belum tentu bisa mulus. Baik yang kita udah siapkan dari diri sendiri mulus, tapi kemudian faktor eksternal yang mempengaruhinya, ya itu aja nikmatin gitu. Jadi gitu sih Bang.
0: Tapi
1: jadi bahasa deh hebat kemudian sesuai yang Abang sampaikan tadi di pertama atau di teks itu, ya mungkin setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau aja hebatnya bukan karena untuk diri semataan sih, itu lebih ke bersyukur, tapi mewujudkan rasa bersyukurnya itu adalah menikmati proses lagi kembali next ke depannya jauh lebih baik dan tidak lagi untuk diri sendiri tapi juga untuk eksternal di luar pribadi baik keluarga inti maupun teman lingkungan dan seterusnya makin keluar selama ia mampu gitu Bang.
0: Sudah mencapai 100% untuk apa goal-goal sampai dengan hingga saat ini?
1: Kalau ngomong body goal, selamat pagi para PT. Body goal selain lagi ya, nanti yang indah-indah. Gini, per satu tahapan goals kan ada yang goalsnya satu program dicapai, tapi ada yang disambi berjalan beriringan. Setiap goals yang sedang diusahakan, bersyukur menikmati, kemudian sambil dia sampai goalsnya satu titik, tapi kemudian tadi paralel berjalan dengan yang lain, jalanin bersamaan, Bang. Dan lagi untuk sudah belajar lama bahwa tidak selalu dilakukan diri sendiri, tapi yuk kita kerja bersama dalam beragam lingkungan, gitu. Artinya yang bisa harus dikerjakan inti sendiri, ya. Tapi kemudian ada beberapa yang kalau kerja sendiri malah nggak hasilnya nggak lebih baik. Kita kerjakan bersama-sama begitu, Bang.
0: Oke, jadi ada hal-hal yang menjadi prioritas utama dulu di yang dikerjain di internal kita gitu?
1: Ada prioritas, ada yang dikerjain bareng aja nggak apa-apa. Walaupun yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang kan kita yang tahu kita punya. Kalau Bang Wan istilahnya nih, Bang Po punya business plan. Nah, itu kalau Bang Wan ya, kalau kita mah pula catatannya yang checklist itu, yang huruf V itu pakai kertas yang belakangnya ada lemnya, tapi kemudian dulu produk gagal tapi sekarang jadi trademark banget gitu ya kan. Ditempel di tembok-tembok. Yang kalau kata Bang Wan itu ada kubikel-kubikelnya di setiap ruangan. Jadi teman-teman bisa kerja ngintip, ngelihat tapi punya posnya, mejanya masing-masing. Mohon maaf ya Bang Po, karena lagi ngobrol sama orang kantoran jadi kita harus agak pakai bahasa dia dulu. Takutnya kalau pakai bahasa kita di lapangan di emperan suka keserimpet beliaunya.
0: Kita mah adik aja. Ya Allah, kalau kita mah pakai bahasa kalbu aja juga udah pada
1: dengar. Oh, kalbu.
0: Iya.
1: Nah, baik. Okay. Gitu sih Bang Wan. Jadi seperti poinnya dinikmati, disyukurin, bersyukur maksudnya, dan bersyukurnya ansih kalau vertikal ke atas, jelas doa dan segala macam, tapi kemudian ke sampingnya belum minanasnya itu mewujudkannya dengan yuk kita bersama untuk tidak dinikmati sendiri goalsnya. Kalau yang bisa memang untuk di-share bersama lingkungan. Lingkungan itu luar luas ya, dari mulai keluarga inti, saudara gitu-gitu sampai pertemanan.
0: Begitu ya. Oke, gitu. Itu dia ya yang udah kita sampaikan, yang kita udah dapat saman dari Mas Bayu kaitannya.
1: Dan setiap orang punya gayanya masing-masing, silakan kan pastinya. Kayaknya enggak ada yang salah dan benar ya. Yang penting kalau Ayah satu ngelihatnya pengalaman dari hidup hingga sekarang, kemudian dengan bergaul dengan berbagai modelan pribadi yang berbeda-beda. Yang penting tahu porsi tujuannya. Takutnya gini, dia maunya ke sana, tapi cara jadi kena sebab akibatnya, dia nggak mau nanggung resikonya. Ini yang padahal kan pilihan diri sendiri. Lain kalau pilihan sendiri tapi dia belum tahu dan itu mengakibatkan resiko yang dia belum tahu, nah boleh belajar. Tapi kalau dia udah tahu, dia ambil, padahal itu ada problem. Yang bagusnya sih harusnya dia bertahan dengan itu. Saya hobi nih dengan latihan yang keras begitu, misalnya olahraga, ya harus siap di, mohon maaf, kena kesandung sama coachnya dong, ya kan bagian dari melatih diri, ya kan. Tapi kalau memang senang dengan yang olahraga tidak terlalu keras, juga nggak apa-apa, artinya dia tahu dengan porsinya.
0: Kita tahu porsi dan kita mempunyai pilihan masing-masing. Yang penting
1: pilihan masing-masing, menjalaninya dengan nyaman.
0: Itu dia, hargai apa pilihan orang lain.
1: Setiap perbedaan betul, ya itu kan. Damai itu indah ya. Playernya lagi belum di order lagi sama Bang Wan. Dengan warna tertentu itu.
0: Siap, 87. Kalau gitu ada sapaan hebat juga dari pendengar-pendengar lain dari Pak Tumar di Yogyakarta ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Apa kabar? Kamu hebat Mas Bayu pertama. Siap, semangat Mas Bayu katanya gitu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak di Jogja, Pak Tumar ya.
0: Oke, siap.
1: Oh iya, Pak Tumar, terima kasih. Salam semangat selalu di bulan-bulan HUT kemerdekaan buat Abang Po semua nih. Yuk kita. Beberapa hari ini sudah yang kegiatan yang nuansanya merah putih ya. Outfitnya maupun ornamennya yang dijual-jual UMKM kita juga sudah banyak gitu. Kita ramaikan, tetap kita merayakannya, jangan lupa mengisi kemerdekaan ini yang sudah ke-81 gitu ya. Terima kasih Pak Tuan.
0: Siap. Lanjut lagi ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Bayu. Hebat orang pertama telepon. Salam sehat selalu.
1: Sama-sama. Tidak apa-apa. Kita saling mengisi aja. Mungkin ada yang pertama, ada yang kedua dan seterusnya. Mengisi ke aktivitasan masing-masing di rumah. Mungkin yang tadi biarin dulu, ada beberapa nanti giliran kami gitu. Kita tunggu sampai jam 10 tentunya. Terima kasih banyak Bu.
0: Alright.
1: Terus Ibu Taimi, bener ya nyebutnya?
0: Kan versinya orang barat kan.
1: Bu, mohon maaf ya, kita bahasa dari hostnya aja, bukan karena ngeledek.
0: Kagak, kita mama Bu Tami udah CS ya Bu Tami.
1: Udah CS banget. Bestie ya. Bestie itu dalam artian Bu, kalau dikirimin martabak telur
0: bikin lapar udah.
1: Yang kombo gitu.
0: Udah jangan bikin lapar kita. Sekatek.
1: Makasih Bu.
0: Terus ada lagi yang nyanyi ini nih. Aku tak biasa. Siapa itu?
1: Itu Bang Wawan barusan ya.
0: Bukan yang bukan yang penyanyi aslinya Mas Bayu. Ah ya Allah. Tebak-tebak buka Mang. Ya Allah. Tuh kan ini begini nih ya.
1: Aku beneran kalau bagian bidang itu bukan bidang saya, tentu teman-teman yang lain.
0: Ya Allah beneran.
1: Beneran. Iya ya. Bukan memang saya ada beberapa pos yang kita kan dilahirkan enggak semuanya sempurna ya. Bagian ini bisanya menikmati.
0: Mas Bayu jaga pos depan, Ai belakang ya. Oke. Sebenarnya
1: atau dibalik boleh juga tuh kerana.
0: Boleh.
1: Dibacakan dulu Bang.
0: Ada Ibu Alma, sebenarnya sih Alda yang nyanyi, almarhumah namanya Alda.
1: Oh, Bu, dicatatin Ibu Alma, selamat pagi.
0: Ibu Alma, citarap. Pagi Mas Bayu, semangat ya. Katanya gitu.
1: Sama-sama Ibu, semangat dan salam sehat selalu pagi
0: tadi. Lanjut lagi, kita kelu lagi nih ya, biar ente biar semangat. Ade CEO Gado-Gado, tahu?
1: Udah sering tapi pas namanya blank, lupa. Tapi kalau CEO Gado-Gadonya sering disebut tambah sukses usahanya.
0: Amin. Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat
1: Pak Iwan Santoso di Kemayoran.
0: Yoi.
1: Sama-sama. Pertanyaan nakalnya selalu Kemayoran sebelah mana nih Jiung. Itu kok saya jadi ngetopnya Jiung sama PRJ aja.
0: Ya ente kalau itu bisa paranin ke sono, ya.
1: Oh iya, sekalian tadi Pak tadi apa sih CEO Gado-Gado ya? Kan ada lagi rekan sejawat yang beda segmen, yang depannya B, tengahnya P, belakangnya O itu. Oh, kerjasama yang baik, Pak.
0: Alright.
1: Kolaborasi. Kalau brand nanti kita kalau udah masuk di protein, Bro. Yeah. Okay. Di Bang Wan baru kita sebutin.
0: Iya, tapi di Jawa Bogor, Mas Bayu juara pertama ya. Keduluan deh mau nelponnya katanya. Tapi sehat selalu katanya.
1: Sama-sama sehat selalu. Mohon maaf, Bapak Ibu siapa?
0: Teh Epi
1: enggak apa-apa. Kita kan saling mengisi aja daripada nanti dia setengah jam itu ngomong lagu nggak ada yang naik karena kita belum pada siap gitu kan, kesian kita saling mengisi aja.
0: Coba
1: tapi pernah dengar nggak yang sekarang tuh bingung, gue ngomong belum ada yang naik, belum ada yang kering, nggak taunya memang WA-nya sama teleponnya lagi problem, jadi kenapa nggak ada yang masuk ya gitu, bukannya ngomong gitu. Kita saling mengisi kapan-kapan, pos depan awalnya ada, nanti saya ngisi di tengah, bahkan pengen ngisi di closing beliau mau jam 10 closing, kita temenin gitu kan, menarik tuh. Sembari teman-teman yang lain udah aktivitas keluar, ya Bang Wan kita closing kan berdua baik.
0: Ya Allah, udah dikasih pos depan dia minta belakang lagi dah. Ya udah, ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Mas Bayu, kamu hebat deh dalam berkomunikasinya. Sehat selalu ya Mas Bayu.
1: Sama-sama sehat selalu, Bang Haris ya?
0: Iya, beneran.
1: Oh iya Bang Haris, terima kasih. Soalnya suka agak kena. Nah ini teknologi delay itu begitu, kadang-kadang kita udah dengerin, kitanya belum dengar, tahu-tahu udah dapat yang dari mana dan salamnya. Kita ini tadi dengan siapa, itu suka lagi belajar terus Bang Wan dan Abang Pok semua untuk bagaimana yang delay ini kita nggak kena delay lagi, jadinya kita bisa tahu dari awalnya. Terus itu bicara gitu. Satu-satunya kalau kata Bang Wan, ya makanya tandemannya di studio, jadi bisa ngeliat muka gitu ya, bukan karena teknologi. Problemnya satu, ada gitu orang ke tempat orang kerja jam kutuk-kutuk jam 6 pagi gitu kan.
0: Jangan sedih, ciptakan seperti itu.
1: Kecuali pagi-pagi teman SOR di depan yang putih-putih itu memang tugasnya dari jam 4 pagi kami temani beserta untuk membersihkan jalanan kan, itu berbeda lagi. Selamat pagi teman-teman.
0: Siap, selamat
1: tapi
0: pagi.
1: Kalau yang official begini terima kasih Abang dan Bang.
0: Ya udah deh, mau kirim salam buat siapa ya Mas Bayu? Pos
1: utama buat Bang Wan dulu. Semangat hingga jam 10 nanti, nuansa merah putihnya yuk dikembangkan terus selama sebulan ini. Amin. Gitu ya Bang Wan ya. Beserta lomba-lombanya terus Abang Pok semua di tempatnya masing-masing. Selamat beraktivitas. Enggak apa-apa. Mau yang ngisi yang di awal, di tengah, di akhir nanti tetap gayung bersambut bersama gitu. Mau on air, mau ketik-tik jempol. WA-nya yang lentik dan manis itu, ya kan? Gak hanya jempol sih, 10 jarinya. Takutnya kalau cantengan agak repot juga gitu kan. Ngetiknya pakai jempol, tapi yang kelingkingnya cantengan gitu. Aduh, gimana ya, mana? Akhirnya dikasih plester obat ya, biar gak nyebutin. Itu nanti juga harus. Misalnya abis kita iris bawang, kena, aduh, kena bisa dikit nih gitu.
0: Mentang-mentang yang suka nguris bawang, sombong. Ya udah.
1: Ya karena di pasar induk kan mau enggak mau dia harus partai besar ya. Dan udah enggak bisa pakai pisau. Dia ada untuk itunya tuh buat matang-matangnya gitu pakai alat.
0: Iya dah.
1: Gitu, Bang Pos semua tetap semangat selalu. Enggak suka-suka. Ini bagian menyambut kebahagiaan mengajak Abang Pos semua untuk tetap semangat. Buat yang tetap lagi kurang enak badan, dibuat istirahat dan jangan lupa asupan makanan yang bergizi tentu tidak harus mahal, ya kan? Iya, dan kemudian juga herbalnya. Dan kalau yang harus masuk resep dokter, jangan lupa diselesaikan minum obatnya. Siap. Perkara kemudian nanti nembus lagi kan tetap ada toko obat yang buka di hari Sabtu dan Minggu.
0: Banyak gitu cara menuju Bojong.
1: Apapun lagi kalau udah mulai kata Bang Wan, gue colek sekali. Di sini titik sama koma di sononya per satu paragraf. Bener, ya kalau gitu sadar diri Abang Po dan itu colekan halus tapi ngena di dalam
0: ya Allah,
1: tipe orang soalnya kena ke
0: yang bilang ya Allah
1: ya. Justru itu berarti kan kami sadar diri gitu. Nah tapi jangan dicolek lagi Bang, jadi nanti situ tambah karakter yang lain. Nah itu aja juga Abang Po, terima kasih banyak. Dia ketawa bahagia sendiri
0: ya Allah, dia mau
1: sementara
0: gitu.
1: Kami kesandung mau close Allah, mau pamit ya Susana.
0: Pamit dah.
1: Itu dulu aja Bang Po. Tetap semangat selalu. Izin pamit. Bang Wan juga tetap semangat selalu ya. Sama-sama, terima kasih. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, katanya kalau katanya Pak Tupar nih Mukadimah ya. Masya Allah. Tetap semangat Mas Bayu, matur nuwun. Sebelum kita ke telepon WhatsApp, ada WhatsApp dulu kita bacain boleh ya? Bentar aja ya. Ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Perempat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wan, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki, hebat. Ya memang sudah jalan ya. Walaupun saya ini modal nekat ke Jakarta, bekal tidak ada, cuma modal sekolah SD, pengen sekolah tinggi tapi apa daya, keluarga tidak mampu. Ya udahlah. Walaupun demikian saya punya anak 4 laki-laki, 4 sudah kerja semua. Alhamdulillah, yang nomor 1 lulusan S1, subhanallah keren. Yang kedua buka bengkel tralis di rumah Cilengsi. Yang ketiga bekerja di perusahaan komputer. Yang keempat kerja di pabrik kabel. Ini semua atas perjuangan dan doa saya, tidak pernah putus asa. Usaha apapun tetap saya syukuri. Itulah hebatnya kita dalam mengelola setiap perusahaan. Terima kasih. Itu dia, kita salut akan Pak Iwan, sosok ayah yang hebat. Betul, keren Pak Iwan ya. Oke, lanjut lagi ada Pak Sulaiman di Limo Depok. Oke. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Hebat menurut saya, versi sederhana aja, tidak cepat mengeluh kalau kita capek. Betul sekali, Pak Sulaiman juga hebat, keren. Terus ada Kang Nurdin Gaper di Bogornya. Perempat Suara Budaya Jakarta, Nurdin di Bogor. Pagi abang lagi sambil ngopi nih, absen aja, makasih bang, sukses selalu. Ikutan apa ya, cuman ngopi doang, nggak nanggepin, ikutan dah ya. Oke. Seperti yang ini nih, selalu ikutan dengan bukti otentiknya. Action. Alright, nah itu dia. Hai. Paspor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspor
2: FM Suara Budaya Jakarta. Aku pagi ini hebat sekali.
0: Wih, mantap. Enggak pagi ini aja dong. Sebelum-sebelumnya juga hebat gitu Pak Tupar. Ya. Yeah.
2: Maksudnya hebat kan bisa di belakangnya Bang Noel KW biasanya kan maksudnya 8
0: jam gitu ya. Oh my god, siap deh. Hebat versinya Pak Tupar seperti apa?
2: Ya, yang menurut versi saya kalau yang namanya hebat itu tentunya kita dalam menjalani kehidupan ini, apalagi dalam berusaha, tidak gampang untuk menyerah atau putus asa.
0: Iya.
2: Jadi misalkan jualan sepi ya, ganti usaha lain. Jangan langsung diponis, jualan sepi kakak ada pembeli, kakak jualan aja deh.
0: Itu tidur dia aja gua. Udah putus AC gitu ya. Tapi sampai dengan saat ini, kehebatan apa yang perlu menjadi contoh dari Pak Tupar, yang bukannya kita apa-apa tetapi bisa menjadi role model buat kita semua sampai dengan saat ini?
2: Ya itu Bang, jadi apa kita itu? Jangan merasa lelah dalam berpikir dan berusaha.
0: Nah jadi, itu kan itu suatu bentuk kalimat ya, istilahnya kalimat memberikan semangat. Tapi kalau ada contoh dari Pak Tupar yang membuat Pak Tupar tuh bisa jadi hebat sampai dengan saat ini, apa itu?
2: Ya, membesarkan anak.
0: Wah, alhamdulillah itu ya. Nah, benar itu yang patut kita hargai, sosok seorang ayah. Ya, kadang orang tua deh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu ya.
2: Nah, itu dia, Bang, itu dia. Makanya kan membesarkan anak itu kan juga tidak semudah teori atau tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak rintangan-rintangan yang harus kita tempuh, Bang, biar bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan, begitu, Bang Wawan.
0: Benar-benar banget, Gato. Ya Allah. Tapi yang pasti setiap orang mempunyai cara untuk mencapai titik kehebatannya ya. Yang pasti ini suatu kebahagiaan sama kita, walaupun di seberang sono mungkin berpikiran kayaknya ih begitu doang, masa hebat, ada yang sebelah mata begitu kali ya.
2: Iya, tapi kan kalau menurut kita ini sudah satu kehebatan yang luar biasa, yeah, Bang. Walaupun orang lain memandangnya cuman kebodohan.
0: Apaan
2: kan,
0: tuh gitu ya sebelah mata.
2: Tapi menurut kita kan kita udah berjuang, berusaha.
0: Iya, beneran.
2: Lewati rintangan-rintangan yang ada dan kita kan berhasil. Nah, itulah harus kalau istilah Jawa dialem dhewe kehebatan kita.
0: Oh, lah dalah.
2: Iya. Enggak usah menunggu alamannya orang lain.
0: Yoi, beneran. Nah, saik dah tuh kalau begitu. Hai. Oke. Pak Tupar dapat sapa salam dari orang hebat juga, ada Kei Kung Jo di Lamandau. Oke, Pak Tupar apa kabar? Memang hebat katanya.
2: Alhamdulillah sehat, Kakang Jo. Semoga sehat selalu juga ya Kakang Jo ya.
0: Amin. Terus ada Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar? Bener-bener hebat.
2: Buat harus dong.
0: Dong. Pakai dong lagi dah. Ada Bang Haris di Kalianyar. Wah, pagi Pak Tupar, semangat ya. Hebat dah.
2: Harus semangat. Yo, apalagi hari Sabtu ya kan. Ada Bang.
0: Amin. Masyaallah. Oke, okay. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
2: Ya buat tadi yang pertama juga, itu juga luar biasa yang pertama ya. Terus buat yang sudah nyapa-nyapa ya, ada Kakong, ada teman yang enggak pernah fales, ada Unilinda, ada Teh Epi ya. Ya sepokoknya untuk Bu Ani, sepokoknya semuanya aja deh. Terus buat semua rekan-rekan yang ada di rumah.
0: Terus ada Pak Iwan nih, CEO. Assalamualaikum Pak Tupar, kepriwe, sehat-sehat ya, semangat hebat katanya.
2: Hebat ya, buat semuanya rekan-rekan di Perumpat tak terkecuali. Semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya ya, dilipat gandakan rezekinya begitu.
0: Amin.
2: Dan juga ya, saya selamat bertemu sampai usai nanti.
0: Matur nuwun. Terus katanya Tepi, terima kasih Pak Tupar, semangat terus ya, hebat loh Pak Tupar katanya.
2: Iya harus. Ini nanti semangat, ini mau jalan sehat ini nanti.
0: Wailah dahlah, ya udah siap-siap dah. Terus ada lagi nih Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Pak Tupar, salam sehat selalu katanya. Alright.
2: Ini baik. Bisa lah sehat nyanyi nyanyi.
0: Nyanyi. Oke deh. Ya udah. Kalau begitu.
2: Sebelas sewu kilo meter aku nu selawatmu.
0: Siap mantep Polda. Yoi. Oke. Siap sukses nyanyinya nanti ya di panggung. Dandan yang cakep, ye. Siap Pak Tupar. Makasih banyak. Bukti otentik terakhir. Seruput juga. Ulala. Oke. Hai. Siap Pak Tupar, semangat.
2: Ya, semangat selalu Bang Wawan.
0: Pak Tupar hebat. Alright.
2: Hebat pokoknya harus.
0: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Itu tadi Pak Tupar, kita bacain dulu WhatsApp dan kita break ya. Dulu kita break. Oke. Ada Ibu Alma di Citer Bogor nih, orang hebat juga, CEO kue. Bisnis kue ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan, orang hebat buat saya yang pandai menjaga ucapannya, punya adab dan akhlak yang baik. Walaupun punya jabatan tertinggi, yang pandai menjaga rahasia. Apabila kita dapat omongan atau curhatan dari orang lain, itu Bang, kalau versi saya. Siap. Bu Alma, terima kasih. Rika hebat. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kalian hebat.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabar gini masih bersama iya Bang Awan di mari ya. Jelang kabar berita pukul berapa ya Abang Poncang Cingyak Babe? Yeah, pukul 7 ya. Ayo bacain dulu WhatsApp Atu ya. Dari Abah Jamaluddin di Bogor, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, aku hebat. Sudah bisa membesarkan anak. Kami waktu pun hidup hanya seorang graper dari tahun 70 ya. Berumah tangga

0: berbagai macam rintangan atau masalah, alhamdulillah masih bisa teratasi. Yang paling saya ingat hanya tahun 98 moneter berat ya, sedangkan bos orang Tionghoa sampai nganggur beberapa bulan. Itulah riwayat hidup. Tapi sekarang alhamdulillah anak 5 sudah rumah tua tangga semuanya. Walau hidup sederhana, kita syukuri aja nih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Bang Wan semoga sehat selalu dan selamat bertugas sampai kelar. Terima kasih ya Pak Abah Jamaluddin di Bogor. Kamu hebat. Yang pasti tetap semangat dan pastinya masih menunggu untuk Abang Poncang Cing Ababe ikut serta. Namun nanti ya, selepas nanti kabar berita pukul 7 ya. Yang pasti pendengar-pendengar Aye hebat semua. Dan jangan kemana-mana, tetap di Mari Perumbat FM, Suara Budaya Jakarta. Kalian hebat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
3: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
2: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
3: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
2: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
3: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
2: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
3: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
4: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
5: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
6: Ayo mau ke sono, mpok.
5: Sono mana, Bang?
6: Ke sono, no, ujung sono, no.
5: Ih, Abang udah di mari aja.
6: Lah, ada apa?
5: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
6: Gitu ya?
5: Iya.
6: Ya udahnya, nyok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, tim verifikasi lapangan calon sekolah Adi Wiyata tingkat Provinsi DKI Jakarta melaksanain verifikasi sekaligus penilaian program Adi Wiyata di SDN Pancoran 01 SMPN 66 MTSN 32 dan MAN 13. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Hendrik Mindo Siombing, nyampein bahwa verifikasi lapangan dilakuin untuk memastiin kesesuaian antara dokumen dan berkas yang telah disampaikan dengan kondisi serta pelaksanaan program di lingkungan sekolah. Hendrik berharap proses penilaian tersebut itu dapat memberiin hasil maksimal sehingga sekolah-sekolah di Jakarta Selatan mampu memperoleh hasil terbaiknya. Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Lapangan Adi Wiyata tingkat Provinsi Susi Adriani jelasin program Adi Wiyata bukanlah sebuah perlombaan, melainkan upaya membentuk karakter dan kebiasaan seluruh warga sekolah agar konsisten menjaga serta melestarikan lingkungan. Beralih ke berita lainnya, Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Barat NTB melaksanakan gerakan penghijauan dengan penanaman pohon di kawasan ekonomi khusus atau WKEK Mandalika dalam ngerangke mendukung pengembangan pariwisata hijau dan menjaga kelestarian lingkungan kawasan. Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja nyampein bahwa jumlah bibit pohon yang ditanam itu sebanyak 1000 pohon. Penanaman di kawasan Bukit 360 Sirkuit itu menjadi pusat gerakan penghijauan yang juga dilakuin serentak oleh 10 polres jajaran di wilayah NTB. Dan ditambahin juga bahwa tujuan kegiatan penghijauan itu sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung pengembangan pariwisata dan mengantisipasi dampak alih fungsi lahan seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.